0: saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar, beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.

Gizi Nasional Agustin Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: bagi presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026,

0: 5% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional

0: program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
2: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
0: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis.

0: Malaysia.
1: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
2: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
3: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
2: Indonesia sendiri

0: ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
1: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian

0: untuk Indonesia.
1: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan

0: Dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.

0: pembinaan kesehatan para peserta didik.
1: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Kita hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
0: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Usman melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
4: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kan? Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
3: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
5: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan caranya seperti luteolin.
3: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
6: Allow me to conclude with

0: Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
1: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional.

0: ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari

mayoritas 65% bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela

0: CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik blok masalah perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirigen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda

Kedubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan.

masih aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

0: mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku
1: Plakado, RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa angka 50 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada begitu banyak cerita, kontribusi, dan jejak yang telah ditinggalkan. Melalui tema 50 tahun mengabdi untuk negeri, merajut persaudaraan, menginspirasi generasi, Reuni SMA Negeri 1 ND kali ini menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekedar temu kangen, pendengar. Bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga bagaimana kebersamaan alumni bisa memberi dampak nyata, baik untuk sesama maupun generasi berikutnya. Lalu bagaimana sebenarnya panitia menerjemahkan tema besar ini ke dalam rangkaian kegiatan dan sejauh mana persiapan dilakukan, juga apa tantangan di baliknya? Kita sudah bersama Ketua Panitia Reuni 50 Tahun SMA Negeri 1 ND. Di ujung telepon ada Bapak Selerinus S. Edon. Selamat pagi, Pak Silis.
3: Selamat pagi, Bang Rian.
2: Baik, Pak Silis, kalau kita lihat ini bisa dibilang bukan sekedar reuni biasa nih, tapi momen 50 tahun. Nah, dari sudut pandang panitia sendiri, Pak, apa yang membuat momen ini terasa berbeda dan layak dirayakan secara besar, Pak?
3: Iya, begini Pak Rian ya. 50 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ya. Tapi itu adalah perjalanan yang cukup panjang pengabdian SMA Negeri 1 untuk negeri ini. Jadi tentunya banyak sekali alumni yang sudah tamat dari SMA Negeri 1 ini sejak tahun 1977 sampai dengan 2025. Itu sudah ribuan, puluhan ribuan alumni. Nah, pada momen 50 tahun reuni SMA Negeri 1 ND ini bukan sekedar reuni biasa, tetapi itu sebuah momen perjalanan panjang SMA Negeri 1 ND yang memproduksi begitu banyak generasi, dari generasi ke generasi, yang sudah diutus dan mengabdi kepada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu yang berbeda dengan yang lain.
2: Oke, Bapak, tema yang diangkat ini kan 50 tahun mengabdi untuk negeri, merajut persaudaraan, menginspirasi generasi. Ya. Nah, dari panitia sendiri, Bapak, bagaimana sebenarnya tema ini bisa lahir nih? Apakah ini mencerminkan kondisi dan harapan nyata dari para alumni saat ini?
3: Iya, yang pertama antara alma mater dengan alumni, ini sebenarnya harus membangun silaturahmi yang secara terus-menerus. Tetapi selama ini setelah para siswa tamat dari SMA Negeri 1 ND, seolah-olah silaturahmi antara alma mater dengan para alumni itu terputus. Mengapa demikian? Karena data situasi dan kondisi alumni setelah keluar dari SMA Negeri 1 ND sulit terlacak. Keberadaan mereka di luar itu kita tidak tahu. Nah, dengan menggunakan momen ini, maka SMA Negeri 1 ND bisa melacak keberadaan alumninya, dan juga alumni bisa melihat perkembangan SMA Negeri 1 ND. Artinya hubungan komunikasi yang seolah-olah terputus bisa merajut kembali di momen 50 tahun SMA Negeri 1 ND di tahun ini. Mudah-mudahan keberadaan para alumni kami, baik tempat tinggalnya, pendidikannya, maupun profesinya sekarang terlacak dengan baik. Sehingga pada momen ini kami merajut kembali hubungan yang seolah-olah terputus itu. sehingga terjadi komunikasi yang intensif antara alma mater dengan para alumni. Begitu kira-kira.
2: Oke. Bapak, kalau kita bicara reuni, hal yang paling disorot justru adalah silaturahmi Bapak. Tapi informasi yang kami terima ini ada kegiatan pasar murah dan donor darah. Nah, kenapa panitia merasa penting memasukkan unsur sosial seperti ini, Bapak?
3: Oh, yang pertama pasar murah. Kita semua tahu bahwa situasi ekonomi yang ada di bangsa kita sekarang ini begitu sangat berubah. Artinya jangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 bahan pokok itu sulit. Sehingga alumni bersama keluarga besar SMA Negeri 1 ND berpikir bahwa kita harus bisa mengantisipasi dan mencari jalan keluar untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sesulit sekarang ini. Makanya kita membuka pasar murah dengan sebuah harapan sebutir beras bisa menyelamatkan satu nyawa. Kemudian yang kedua mengenai donor darah. Berdasarkan informasi dan pengamatan beberapa pihak termasuk kita semua, bahwa di Rumah Sakit Umum ND ini pasien sangat membutuhkan transfusi darah. Sementara persediaan darah yang ada di PMI kita itu semakin hari semakin berkurang. Sehingga para pasien sendiri yang mencari pendonor. Atas dasar itu, maka alumni bersama keluarga SMA Negeri 1 ND merasa harus membantu keadaan seperti itu. Karena dengan moto setetes darah bisa menyelamatkan satu nyawa.
2: Iya, benar sekali Bapak. Nah Bapak, kalau kita masuk ke sisi persiapan sendiri dengan agenda beberapa hari dan bisa dibilang melibatkan banyak orang nih. Nah posisi kesiapan panitia sekarang ini ada di level mana Bapak?
3: Ya, kita sekarang sekitar ada di level 95% persiapan.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara event besar seperti reuni ini kan biasanya ada potensi kendala nih. Ada kendala cuaca, teknis mungkin, dan juga koordinasi Bapak. Nah, apakah panitia sudah menyiapkan skenario antisipasi begitu Bapak?
3: Ya, itu untuk menghadapi ancaman cuaca, hampir seluruh kegiatan itu ini berlangsung dalam ruangan. Oh. Yaitu di aula terbuka dan tenda-tenda. Itu untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim. Kemudian mengenai teknis pelaksanaan pasar murah itu kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende

0: Yang pertama itu adalah lembaga pendidikannya sendiri. Ya. Yang kedua adalah pengurus komite mewakili orang tua wali murid. Dan yang ketiga adalah para alumni. Sehingga beban biayanya itu kepada ketiga pihak itu. Sehingga tidak membebankan salah satu pihak. Begitu.
1: Oke. Bapak, ada pandangan bahwa reuni ini seringkali berhenti di seremoni, Bapak. Apakah kekhawatiran ini juga dirasakan panitia kah? Dan bagaimana memastikan kegiatan ini punya dampak yang lebih panjang ke depan?
0: Iya, kekhawatiran itu pasti ada. Ya. Tetapi kita optimis bahwa ini adalah awal dari sebuah kegiatan sehingga mitra antara alumni dengan alma maternya berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar seremonia. Tetapi ini awal dari kerjasama yang baik antara alma mater dengan alumni. Itu nanti tergantung bagaimana teknis lembaga ini untuk menjangkau para alumninya. Oh. Setelah kegiatan ini selesai.
1: Oh, oke, okay. Berarti bisa dibilang momentum 50 tahun ini juga diarahkan untuk membangun kembali peran alumni begitu Pak terhadap sekolah?
0: Iya,
1: oh, iya, okay. Iya. Nah, kalau kita bicara realistis Bapak, kontribusi seperti apa yang paling mungkin dan dibutuhkan oleh sekolah dari para alumni sendiri?
0: Yang pertama, alumni bisa memberikan dorongan atau motivasi dan inspirasi kepada lembaganya agar segala personil yang ada di lembaga ini bisa menyempurnakan seluruh proses pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas setiap generasi yang ada di sini. Itu yang pertama, idealnya begitu. Yang kedua, ya paling tidak ini alumni bisa membantu segala proses pembiayaan kegiatan belajar yang ada di sekolah ini, walaupun dalam bentuk kerjasama dan sumbangan sesuai dengan ya kebutuhan sekolah dan kemampuan mereka memberi.
1: Baik Bapak, mungkin setelah semua rangkaian acara ini selesai, apakah sudah ada gambaran mungkin mengenai langkah lanjutan kedepannya Bapak?
0: Ya, langkah lanjutan kedepannya ya sekolah harus proaktif untuk menggerakkan para alumninya, mengkomunikasikan segala sesuatu dengan para alumninya dan menjaga silaturahmi antara alma mater dengan alumninya.
1: Oke. Nah, Bapak mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, kalau Bapak bisa merangkum dalam satu kalimat apa yang paling ingin ditinggalkan oleh reuni 50 tahun ini bagi SMA Negeri 1 Ende sendiri, Bapak silakan.
0: Iya. Yang pertama begini, kami segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Ende, yaitu lembaga pendidikan dengan segala personilnya, para murid, para guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah sebagai perwakilan orang tua, dan juga para alumni sebagai ini hasil pendidik dari SMA Negeri 1 Ende, kami semua bersedia untuk mengabdikan diri bagi negeri untuk membangun Ibu Pertiwi tanpa henti. Barangkali itu.
1: Baik, Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama terkait dengan reuni 50 tahun SMA 1 ini Bapak. Sukses nanti untuk kegiatannya Bapak, dan semoga apa yang dikehendaki dan apa yang diangkat dalam reuni ini tentunya terrealisasi dengan baik Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Rian.
1: Siap, sama-sama Bapak. Selamat pagi Pak.
0: Salam sehat selalu.
1: Siap, amin. Tuhan berkati Bapak.
0: Oke, yuk.
1: Nah, baik pendengar, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita melihat bahwa reuni 50 tahun ini bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana alumni kembali terhubung, berkontribusi dan memberi dampak nyata baik untuk sekolah maupun masyarakat. Kita tentu berharap seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan semangat kebersamaan yang dibangun tidak berhenti di acara ini saja, tetapi terus berlanjut ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com dan juga komdigi.go.id, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian yang sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2002. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Wisnu Prakirawan BMKG Stasiun El Tari, Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Kak Wisnu.
2: Selamat pagi, Kata.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Oke, baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini, pada umumnya cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Betul dan Kabupaten Kupang. Di siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ba'a, Bajawa, Borong, dan Ruteng. Dan untuk di malam hari, pada umumnya cerah hingga berawan tebal, begitu juga di dini hari nanti, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga berawan dengan kondisi suhu dengan wilayah NTT berkisar 17 derajat hingga 33 derajat Celcius, dan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 derajat hingga 25 derajat Celcius. Kondisi angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Sabugai Jua. Demikianlah pakaian cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya, Kak Wisnu. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,
1: namun Kosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa ND ini bisa dibilang punya segalanya. Alam yang memukau, budaya yang hidup, hingga jejak megalitik yang tidak semua daerah miliki. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa potensi sebesar ini belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan pariwisata yang benar-benar menggerakkan ekonomi daerah? Apa yang kita sedang bicara, maksud kami apakah kita sedang bicara soal kekurangan atau justru tentang potensi yang belum dikelola dengan cara yang tepat? Pagi ini kita akan membedahnya bersama, mengenal lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik wajah pariwisata ND dalam program Beranda Asa Cita bersama Pak Ferdinand Radawara selaku Adiatama Kepariwisataan dan Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten ND dan Kak Cahyadi yang merupakan anggota himpunan Pramu Wisata ND. Selamat pagi Pak Ferdi dan Mas Cahyadin.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Okay.
3: Selamat pagi Pak Ferdi.
4: Selamat pagi.
5: Dari ketawanya sudah
2: kelihatan. Kayaknya dua teman ini. Baik, saya izin ke Pak Ferdi dulu.
3: Silakan, Mas. Silakan.
2: Pak Ferdi, mungkin sebagai pembuka, bagaimana Bapak melihat posisi pariwisata dalam pembangunan daerah hari ini nih, khususnya jika dikaitkan dengan arah besar seperti Asa Cita, Bapak. Silakan.
5: Iya, kalau saya kita melihat dulu yang Asa Cita ya. Kalau saya lihat di poin kedua, poin ketiga, empat, enam, delapan ya, hampir-hampir semua poin itu ada berkaitan dengan pariwisata. Jadi kalau saya melihat memang di Asa Cita ini pariwisata betul-betul menjadi perhatian juga. Nah sementara untuk ND sendiri pariwisata kalau saya melihat sampai dengan posisi sekarang sebenarnya pariwisata sudah dalam track yang baik, track yang sudah pas untuk menjadi sektor pendorong ekonomi daerah. Artinya sudah berada dalam posisi yang sebenarnya sudah bisa untuk ini, untuk mendorong ekonomi daerah.
2: Oke. Bapak, sebelum kita bicara lebih jauh nih, kalau kita sederhanakan, sebenarnya yang dimaksud dengan pariwisata itu apa, Bapak? Apakah hanya soal destinasi kah? Atau ada ekosistem yang lebih luas?
5: Iya, pariwisata itu sebenarnya seperti tadi ya, terangkum di Asa Cita itu ya. Dia ada, kalau saya lihat di yang kedua, pertahanan negara, itu ada, kalau kami, saya ambil poin yang terakhir adalah ekonomi kreatif, terus lapangan kerja, terus penguatan SDM, terus pembangunan dari desa, itu poin-poin yang ada di, termasuk yang poin terakhir itu di Asa Cita itu ada dengan harmonisasi lingkungan alam dan budaya. Maka pariwisata itu sebuah ekosistem, ada semua hal di dalamnya, di mana ketika sebenarnya ketika kita mau mengembangkan pariwisata, sebenarnya juga adalah sebuah upaya pembangunan secara lebih holistik. Semuanya punya keterkaitan satu dengan yang lainnya tanpa terpisah gitu. Jadi tidak bicara hanya destinasi saja tapi semuanya.
2: Oke. Nah, kalau dalam konsep pariwisata sendiri Bapak, kita sering dengar istilah 3A, atraksi, akses dan amenitas nih, bukan Argentina ya. Nah, ini seberapa penting tiga hal ini Pak dalam menentukan maju tidaknya sebuah daerah di, maksud kami sebuah daerah wisata Bapak?
5: Jadi tiga hal ini sebenarnya tiga hal yang mendasar ya, 3A. Kalau pada kondisi sekarang sudah sampai dengan 5A, 6A gitu ya. Kalau posisi yang atraksi, aksesibilitas, amenitas, itu tadi. Jadi kalau misalnya dari atraksi, sebuah destinasi tidak mungkin dia akan menjadi rujukan wisatawan untuk berkunjung kalau dia tidak punya atraksi. Atraksi itu apa? Atraksi itu bisa yang dibuat, bisa yang memang alami yang ada gitu ya. begitu. Misalnya yang dibuat seperti pementasan, festival dan seterusnya. Kalau alamiah seperti atraksi alam seperti Danau Kelimutu atau atraksi yang memang dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial gitu ya. Okay. Kayak pertanian dan seterusnya. Nah, itu atraksi. Itu yang menjadi daya tarik utama. Nah, ketika untuk atraksi itu pasti butuh aksesibilitas. Orang untuk datang ke tempat destinasi untuk melihat atraksi tersebut, dan ketika di lokasi atraksi tersebut mereka pasti butuh amenitas. Jadi ketiga hal itu sebenarnya hal-hal dasar yang perlu dimiliki oleh sebuah destinasi.
2: Oke. Bapak, tiga hal dasar ini kalau kita tarik ke ND sendiri, kan daerah ini punya kekuatan wisata nih, seperti Kelimutu, juga kampung adat dan budaya megalitik. Nah, secara konsep, apakah ini sudah cukup menjadi daya saing?
5: Sebenarnya sudah cukup, gitu ya. Karena kalau kita lihat di travel pattern, pola perjalanan pariwisata ND tahun 2025 itu, ND sudah terbagi dalam tiga klaster kunjungan wisatawan, konsentrasi kunjungan wisatawan ketika ke ND kabupaten itu ada klaster Kelimutu, itu klaster utama Kelimutu dan sekitarnya, ada klaster kota ND, dan sekarang ada berkembang juga klaster utara, dan hampir semua ketiga klaster itu kekuatannya ada di wisata alam dan budaya, dan itu sebenarnya harusnya sudah menjadi sudah cukup untuk menjadi pendorong untuk daya saing ND ini dengan destinasi lain.
2: Okay. Nah, Bapak, apa yang kemudian membuat wisata budaya seperti kampung adat dan situs megalitik ini punya nilai lebih begitu dibanding destinasi biasa, Bapak?
5: Iya, nilai lebihnya itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Nilai lebihnya itu ada di narasi. Narasi bagaimana destinasi itu menceritakan dirinya, misalnya kampung adat atau situs megalitik, bagaimana mereka mampu menceritakan dirinya yang tidak diketahui oleh orang lain, gitu ya. Dan juga yang kedua adalah selain kemampuan untuk menarasikan, menceritakan apa yang mereka punya dan seterusnya, menggali lebih dalam, dan yang kedua adalah bagaimana destinasi itu mampu mendapatkan pembeda, mencari pembeda antara mereka dengan destinasi atau atraksi destinasi lain yang mempunyai atraksi yang sama. Misalnya kalau kampung adat, kalau kita lihat dari pola perjalanan Flores pada umumnya, itu kan mulai dari Labuan Bajo sampai Maumere, itu banyak juga menyinggahi destinasi-destinasi budaya gitu. Nah, ND pada posisi ini harus mampu bersaing dengan misalnya Bena misalnya, atau Todo misalnya di Manggarai, seperti itu. Nah, di situ yang kita destinasi itu harus melihat bahwa kita harus punya kemampuan yang lain yang bisa ditonjolkan samping kampung adat yang lain di destinasi yang lain itu.
2: Oke. Bapak, ini tadi Bapak menyebutkan soal Bena, Todo. Mungkin di telinga pendengar kita ada Wairebo nih. Nah, kenapa potensi besar yang ada di ND ini belum sepenuhnya menjadi magnet utama wisatawan? Bisa dijelaskan mungkin letak masalah utamanya di mana, Bapak?
5: Iya. Nah, kalau saya mau bedah lebih ini ya, lebih saya mau bagi dua ya, ada internal, ada eksternal, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, internalnya yang pertama tadi, kelayakan destinasi dalam menerima kunjungan misalnya. Iya. Kalau kita lihat dari elemen perjalanan pariwisata wisatawan ketika pola industri pariwisata itu ada tiga elemen penting, ada yang namanya demand atau permintaan, ada yang namanya supplier atau tuan rumah atau destinasi itu, dan ada namanya bridging atau jembatan untuk membawa wisatawan ke destinasi. Nah, itu faktor internal yang perlu dibenahi gitu ya. Perlu dibenahi. Kita kalau dari sisi destinasi sudah ready sebenarnya. Sudah ready kalau dibandingkan dengan destinasi yang lain, kabupaten yang lain. Kalau demand itu ya, demand itu meminta seperti apa yang kita punya. Nah, kita di internal itu kita tidak punya jembatan yang baik untuk menarik wisatawan itu ke destinasi itu. Nah, itu di internal. Sementara di eksternal itu lebih luas lagi, itu kayaknya jangkauan kita belum mampu ke situ ya, karena menyangkut hal yang lebih luas, misalnya kebijakan pariwisata nasional atau misalnya kebijakan pariwisata daerah itu sendiri, dan juga bagaimana kita membaca tren pariwisata. Kebijakan itu misalnya salah satu yang menjadi poin masalah sampai saat ini adalah bagaimana kebijakan perbankan itu sangat mahal untuk penerbangan ke Ende. Yeah. Sementara wisatawan itu tertarik dengan kondisi kita itu.
2: Oke, okay. Bapak, kalau kita bicara tentang hari ini atau kondisi terkini, apakah sudah ada langkah-langkah mungkin yang bisa menjawab masalah-masalah tadi yang Bapak sebutkan?
5: Ya, kalau kondisi hari, ini saya membaginya juga dua. Yang pertama adalah cara mengelola kita dan kebijakan kita bagaimana. Cara mengelola adalah kembali kepada manajemen tata kelola. Ya. Bagaimana kita hampir semua stakeholder yang ada memahami bahwa kita maunya apa wisata ini secara umumnya. Kita maunya apa? Nah, di situ baru muncul adalah kita mau mengelolanya seperti apa. Terus yang kedua adalah kebijakan-kebijakan pembangunan. Banyak kebijakan yang saya lihat, kebijakan tidak didasari pada tadi ya, tiga hal tadi yang seperti saya bilang, bagaimana permintaan pasar gitu ya. Bagaimana permintaan pasar. Kebijakan-kebijakan itu harus ramah dengan tren wisata gitu. Harus ramah dengan apa yang diinginkan wisatawan. Itu yang harus di ke depan.
2: Oke, okay. Baik Pak Ferry, saya mungkin izin ke Mas Sahyadi dulu Pak Ferry.
4: Siap.
2: Oke, okay. Nah Mas, dari sisi lapangan nih sebagai pemandu wisata, bagaimana Mas melihat pengalaman wisatawan ketika datang ke Ende untuk pertama kali?
3: Oke, kita berbicara tentang banyak tipe wisatawan ya. Memang dengan peminatan masing-masing, ada yang peminatan untuk budaya, atraksi atau wisata alam itu ada sendiri. Kemudian dengan banyak peminatan-peminatan tersebut, banyak yang akhirnya bergerak nih dari arah Labuan by flight atau darat itu untuk ke Ende. Nah ini yang sangat excited ya, kalau kata mereka Ende itu tuh punya vibes yang berbeda. Okay. Jadi berbeda sama dengan Bali, berbeda dengan Labuan. Jadi beberapa yang pernah saya handle itu juga bilang kalau Ende itu dia untuk tempat yang lebih sepi. Tapi wisatanya bagus, tapi memang suasananya tuh memang seperti ini yang mereka cari. Jadi bukan tempat yang turisti atau bukan tempat yang overcrowded, yang penuh dengan pengunjung yang lain, tapi mereka melihat Ende itu sebagai suatu tempat yang berbeda, di mana mereka bisa benar-benar merasakan keindahan tempat wisata tanpa terganggu dengan kehadiran pengunjung lain yang terlalu banyak.
2: Apakah ini yang disebut dari inti dari healing? Karena harusnya
3: sebenarnya healing kalau pakai istilah anak sekarang ya, hilang untuk healing ya. Iya. Jadi sebenarnya itu kan memang itu yang kita cari. Jadi kita butuh waktu untuk bagaimana kita bisa merasakan alam dan diri kita. Iya. Jadi tanpa terganggu sama kehadiran hal-hal yang di luar yang bisa mengacaukan proses healing kita. Iya. Itu kan sebenarnya inti dari healing. Jadi sebenarnya itu ini vibes yang bagus sebenarnya. Karena banyak cerita, banyak yang saya dapatkan ketika berbagi pengalaman dengan para wisatawan, itu mereka merasakan, oh ini ternyata tempat yang kita cari sebenarnya.
2: Oh iya. Gitu
3: ternyata. Iya. Tapi karena kita kalah populer sebenarnya dengan tempat wisata yang lain. Kita kalah populer dengan kabupaten yang lain begitu. Masalah bridging tadi ya, kalau kata Pak Ferdi. Oh, ya.
2: Okay. Nah ini Mas, kita bicara soal kampung adat dulu. Ini sering dibilang destinasi yang cukup unik nih. Tapi sebenarnya bagaimana respons wisatawan ketika benar-benar berkunjung ke sana?
3: Nah ini tadi ya, saya setuju dengan pernyataan dari Pak Ferdi tadi, bahwa memang ada narasi, ada story-story yang harus dibangun oleh para guide atau para penduduk lokal di kampung adat, karena yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi, kemudian bagaimana aktivitas atau seremonial adat yang berlaku di satu kampung, itu adalah orang sekitar. Jadi memang kami para guide itu membawa wisatawan ke daerah atau ke tempat-tempat yang memiliki rumah adat. Tapi bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi di dalam kompleks rumah adat atau mengenai tradisi atau apapun yang terjadi di rumah adat itu adalah menjadi salah satu bagian dari guide lokal. Jadi kita ambil contoh salah satu misalnya Kampung Adat Wologai. Nah, di sana juga mereka punya disediakan langsung kita ditangani oleh musalakinya. Jadi kita mendapatkan cerita tuh secara utuh. Nah, ini yang kadang kita kurang karena ketika kita berkunjung ke rumah adat itu kadang tidak ada orangnya. Jadi kita cuma lihat bangunan kosong. Kita memang bisa mendapatkan informasi sebagian, tapi itu akan sangat terpotong dan kita tidak bisa mendapatkan gambaran secara utuh apa yang terjadi di kehidupan masyarakat lokal di sekitar situ.
2: Oke. Nah, di samping kendala itu, Mas, apa saja kendala mungkin yang paling sering Mas temui selama mendampingi wisatawan, terutama terkait akses dan fasilitas?
3: Kalau terkait akses memang memang sangat kurang ya akses.
2: Ini jujur ya.
3: Ini berdasarkan pengalaman pribadi bahwa memang akses menuju daerah wisata itu memang sangat kurang. Beberapa tempat wisata, beberapa rumah adat itu misalnya memiliki lokasi yang cukup rumit, kemudian aksesnya juga cukup sulit ya. Nah, saya ambil contoh beberapa rumah adat, misalnya rumah adat Saga itu lokasinya cukup tinggi dan cukup jauh ya dari jalan besar. Kemudian di sana ada teman kita Pak Maxi Wolo, itu yang salah satu musalaki dari inilah desa tersebut, desa adat Saga. Nah, Pak Maxi juga kadang tidak berada di tempat. Nah, teman-teman juga kadang kalau misalnya desa adat Wologai itu lagi melaksanakan upacara adat, itu biasanya kita mencari alternatif yang lain. Nah, desa adat Saga itu menjadi salah satu pilihan alternatifnya. Cuman apa yang terjadi dalam desa, misalnya di desa adat Saga itu ada larangan, ada tiang lah yang tidak boleh disentuh, yang seperti itu. Nah, kemudian ada rumah, bagian dari rumah adat yang berisikan tempat penyimpanan alat musik itu juga tidak boleh dimasuki oleh orang lain, apalagi perempuan, karena katanya ada larangannya nanti tidak bisa punya anak dan lain-lain. Hal-hal seperti itu kan yang missing sepertinya, kecuali kita sering bawa tamu ke sana baru kita tahu. Tapi kalau kita ke sana baru pertama kali ke sana dan tidak ada penduduk lokal, tidak ada orang yang memberitahu kita, itu akan sangat rawan untuk kita. Nah, hal-hal seperti itu yang missing sebenarnya ketika kita bawa tamu. Bukan cuma aksesnya tuh, bukan cuma tentang jalan, bukan cuma tentang ketersediaan toilet dan yang lain-lain, tapi ketersediaan informasi, apalagi informasi yang detail dan penting seperti itu yang harus diperhatikan juga.
2: Iya, benar-benar. Nah, kalau kita geser sedikit soal promosi nih, di Instagram juga tentu sudah banyak lah,
3: Sudah banyak.
2: Apakah peningkatan promosi ini sudah sejalan dengan kesiapan di lapangan?
3: Kalau kesiapan di lapangan tuh saya melihatnya begini, masyarakat itu senang saja kalau ada orang baru datang. Masyarakat itu senang sekali dengan orang baru datang dan yang lain-lain. Tapi kita sekarang kan kebantu promosi karena dari media sosial itu kan juga menyediakan platform untuk para konten kreator. Walaupun kecil di kampung-kampung, tapi kan mereka tetap posting tiap hari, tetap foto apa saja yang mereka lihat. Nah, ini sebenarnya sangat terbantu. Cuman kita balik lagi tadi pada ketersediaan 3A tadi ya. Atraksi itu sudah jangan perlu ditanya, karena tiap kampung atau tiap tempat itu dia mesti punya satu hal yang untuk ditunjukkan. Tapi dia punya akses dan amenitas ini yang perlu diperhatikan oleh para pemegang stakeholdernya.
2: Nah, Mas, kalau boleh jujur nih kembali lagi, apa sih keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan?
3: Keluhan yang paling sering disampaikan oleh para wisatawan itu yang pertama itu kurangnya informasi. Informasi itu kita bisa tahu misalnya ada banyak teman-teman yang juga melakukan pekerjaan yang sama sebagai pemandu wisata, tetapi Ini minta maaf tapi kurang informasi yang diberikan kepada wisatawan, apalagi tentang objek wisata. Ketika kita berbicara tentang Danau Kelimutu, itu kan bukan cuma keindahan danaunya, tapi bagaimana tradisi masyarakat lokal, keterkaitan antara masyarakat lokal, kemudian kehidupan masyarakat lokal yang sampai hari ini masih melakukan tradisi Patikadu Abapu Atamata itu, itu seringkali tidak disampaikan. Nah, kekurangan informasi yang seperti ini itu bukan cuma satu tempat, tapi ada beberapa tempat. Jadi orang cuma datang lihat foto-foto pulang. Jadi cuma lihat, oh ini danau bagus, ini rumah adat bagus, tapi missing informasi di situ, missing narasi di situ. Itu yang pertama. Kemudian akses tuh memang ini ya. Jadi ada beberapa tempat wisata itu yang cukup antar nyawa kalau kalau kita mau ke situ tuh ya lumayan ini lah, lumayan sport jantung kalau saya bilang. Kemudian ya ketersediaan amenitas itu memang salah satu hal yang penting juga. Kalau bicara amenitas Pak Ferdi lebih tahu lah. Itu ketersediaan toilet, tempat sampah dan yang lain-lain. Kemudian bagaimana masyarakat lokal itu sebenarnya bisa memanfaatkan momen-momen yang ada dengan membangun UMKM di sekitar tempat wisata ya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi mereka, tapi mereka juga kita sama-sama menjaga bahwa di tempat wisata tersebut jangan buang sampah sembarangan, kemudian disediakan tempat sampah seperti itu. Jadi selain mereka membuka UMKM di situ, mereka juga bisa menjadi penyedia informasi lokal tentang tempat wisata yang akan dituju.
2: Oke, baik. Cukup seru memang kalau bicara soal pariwisata ini. Tapi kita jeda sejenak dulu, boleh Pak Ferdi?
5: Ya, silakan.
2: Baik.
5: Ya, lanjut.
2: Siap. Dan dengar tetap bersama kami karena setelah beberapa lagu yang kita sajikan ke ruang dengar Anda ini, kami akan kembali dengan program Beranda Asa Cita tentunya dengan bahasan yang sama yakni pariwisata. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Beranda Asa Cita bersama saya Rian Hidayat, juga ada narasumber saya Bapak Ferdinand Radawara dan Mas Sahyadi. Pak Ferdi masih bersama kami?
1: Iya, masih.
0: Baik, Pak ya. Ferdi, kalau kita ingin membenahi pariwisata di ND sendiri nih, kira-kira dari mana sebaiknya titik awal perbaikan? Apakah infrastruktur, SDM, atau tata kelola, Bapak?
1: Nah, untuk itu maka kita kembali lagi ya. Kalau saya sih lebih suka segala sesuatunya by data ya. Kalau kita melihat kondisi terkini, maka dari beberapa pola perjalanan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata ND, dia punya kekuatan itu ada di alam dan budaya. Nah, di sini ketika travel pattern itu terbaca seperti itu, maka mindset wisatawan itu adalah tentang keaslian dan dalam tanda petik kekunoan sebuah destinasi. Nah, itu kekuatan utama yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, kalau dalam posisi ini, apakah dalam membenahi pariwisata ND itu mulai dari mana, maka saya lebih cenderung memulainya dari sistem tata kelola. Ini faktor pertama yang penting yang harus diperhatikan, karena ketika bicara tata kelola maka di dalamnya akan menyangkut semua hal yang kita bicarakan tadi, misalnya SDM, infrastruktur, secara holistik ada di situ gitu ya. Nah, namun tata kelola sendiri dia mempunyai dikembangkan dengan dua metode gitu ya. Ada yang pertama itu di intervensi pemerintah, dan yang kedua adalah dikelola secara privat ya oleh masyarakat gitu ya. Nah, kalau saya melihat kecenderungan di Indonesia bahkan termasuk di ND itu ya, sebenarnya tata kelola yang diintervensi oleh pemerintah itu dalam tanda petik itu gagal. Maka yang paling cocok adalah tata kelola yang dikelola oleh privat. Dari privat ada semacam, kalau istilah pariwisata kekinian di Indonesia, ada istilahnya local champion. Harus ada local champion di beberapa destinasi, dan dia yang harus mampu menggerakkan. Karena ketika diintervensi pemerintah, sebagian besar itu gagal. Gagal artinya bukan pemerintah yang gagal, tetapi sebenarnya pemahaman dari masyarakat itu gagal memahami bahwa yang diintervensi pemerintah adalah untuk tata kelola destinasi mereka gitu. Setelah diintervensi ya sudah berjalanlah sendiri gitu ya. Tapi itu dipahami menjadi bahwa oh, ini harus diintervensi terus oleh pemerintah, terus diintervensi sepanjang waktu. Ini tidak bisa seperti itu. Maka menurut saya tata kelola yang paling cocok di Indonesia atau di ND itu ya tata kelola yang dikelola di manage oleh privat gitu ya.
0: Oke, Bapak, apakah bisa dibilang, mungkin tidak menyerang siapapun itu, tapi apakah bisa dibilang bahwa masyarakat kita ini tidak mau berdikari kah? Maunya cuma pemerintah terus yang turun tangan begitu, Bapak?
1: Ini sebenarnya sesuatu yang terlalu lama dimanja dengan hal-hal seperti itu ya, sehingga kecenderungan bahwa oh, ketika pemerintah ada di depan maka kita harus bergantung terus dengan pemerintah, dan itu yang terjadi gitu ya. Dalam tanda petik masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan kondisi yang sekarang. Bahkan misalnya ambil contoh, misalnya ketika pemerintah datang sosialisasi dan seterusnya, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah ada uang duduk.
0: Ya benar.
1: Dari hal yang pertama saja itu sudah menimbulkan pertanyaan, bisa tidak ini berjalan ketika disosialisasikan. Maka tadi seperti itu tadi, saya lebih cenderungnya untuk privat saja yang ini apa namanya memanage itu semua gitu ya. Mengelola semua.
0: Bapak, kalau kita bicara konteks keberlanjutan nih, apakah, maksud kami, apa risiko jika pariwisata ini dikembangkan tanpa perencanaan yang matang, Bapak?
1: Konsep keberlanjutan gini ya. Jadi kalau di pariwisata kekinian itu ada yang namanya prinsip sustainable tourism ya. Sustainable tourism itu intinya adalah apa yang indah hari ini harus terus dijaga supaya untuk masyarakat generasi berikutnya akan merasa akan tetap menikmati keindahan yang ada hari ini gitu ya. Nah, dalam poin ini saja sudah tergambar bahwa kalau ini tidak dijaga, maka kedepannya mau jadi apa pariwisata kita, destinasi kita, kalau ini tidak dijaga dengan baik, dilindungi dengan baik, itu yang kalau tanpa ada perencanaan yang matang itu akan terjadi.
0: Oke. Nah, Bapak, banyak daerah ini bisa dibilang berhasil karena event wisata yang kuat. Sebut saja mungkin Festival Lama Holot, Muro mungkin di Floating. Nah, menurut Bapak sendiri apakah ND sudah ke arah sana atau masih stagnan, Bapak?
1: Kalau saya melihat tadi bicara event ya.
0: Ya.
1: Event-event itu ada event yang di-create, ada event yang diciptakan, ada event yang memang original ada gitu ya. Tinggal sekarang kita ini mau pilih yang mana yang mau diangkat. Apakah kita mau pilih yang kreasi baru ataukah kita mau mengangkat yang original. Kalau saya melihat sebenarnya kita punya banyak event-event budaya yang yang kalau saya lihat di kalender eventnya Dispar itu ada beberapa yang tercatat, tapi sebenarnya banyak yang belum tercatat, mungkin karena teman-teman di apa namanya di desa-desa itu belum merasa penting untuk menginformasikan bahwa kami punya event ini, kami punya event ini. Nah, itu kembali kepada ketika hal itu sudah tercatat dengan baik, maka itu menjadi sebuah event budaya besar ya. Anda dari setiap bulan selalu akan ada seperti tadi yang Pak Cahya disampaikan, maka ketika bulan ini ada wisatawan, maka kita punya cadangan event bahwa oh ada event budaya di mana seperti itu. Nah, kalau ND sendiri sebenarnya sedang ingin ke arah situ, tapi kita masih ngambang. Kita mau mengangkat yang dikreasikan atau mau mengangkat yang original ini. Ini itu pilihan. Kalau saya sih pilihannya lebih baik yang original ini kita kembangkan, yang budaya dan seterusnya menjadi event yang berkelanjutan terus.
0: Oke. Bapak, kalau melihat profil Bapak selaku pemerhati wisata, ini kita bandingkan dengan daerah lain di Flores yang lebih maju pariwisatanya, apa pelajaran penting begitu yang mungkin bisa diambil oleh ND, Bapak?
1: Nah, ND sebenarnya ketika kita menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah tahun 2014 itu nanti akan Riparda disingkatnya akan berakhir di tahun 2034. Di situ ada semangat community based tourism. Nah, community based tourism itu sebenarnya ND mengantisipasi mass tourism yang terjadi di beberapa destinasi, misalnya di Labuan Bajo itu sebagian besar sudah mass tourism itu. Nah, ini sudah mengantisipasi itu bahwa kita tidak ke arah situ, kita ke arah community based tourism. Nah, saya kasih gambaran bahwa konsep yang tadi saya sampaikan tentang sustainable tourism itu konsep besar di pariwisata berkelanjutan. Nah, di dalamnya ada program-program, salah satunya tentang ekoturism yang kita sering dengar tentang 3P tadi ya. Program ekoturism itu untuk menjalankan konsep besar sustainable tourism itu. Dan aplikasinya bisa dengan responsible tourism, community based tourism, green tourism. Dan itu yang ND sudah lakukan itu. Tinggal sekarang kita mau tidak menjalankan secara berkelanjutan terus, secara yakin bahwa kita sudah di ekoturism nih, kita sudah berada di apa namanya semangatnya community based tourism nih. Kita jangan goyang di situ, kita terus, karena itu yang sudah digambarkan di Riparda itu untuk 20 tahun dari 2014 sampai 2034.
0: You know. Oke. Okay. Bapak, mungkin selain sustainable tourism, mungkin ke depan apa model pengembangan pariwisata yang bisa dibilang salah satu yang paling ideal untuk ND terapkan nih, Bapak, agar tidak hanya ramai tapi juga berdampak di ekonomi sendiri?
1: Nah, kalau saya sebenarnya sepakat dengan apa yang ada di Riparda itu, maka penerapan yang paling cocok itu kita ke ekoturism. Karena ini labelnya label premium, artinya dalam tanda petik ekoturism itu bukan berarti wisata alam, tidak, tapi wisata yang menerapkan 3P tadi ya. Bisa saja misalnya ya, sambil contoh hotel-hotel di kota ND dia menerapkan ekoturisme misalnya dengan menerapkan 3P tadi, mereka peduli dengan lingkungan, memilah sampah dan seterusnya, terus mereka peduli dengan masyarakat sekitarnya misalnya, memanfaatkan ada laundry misalnya, tamu-tamu ingin laundry mereka memanfaatkan masyarakat di sekitarnya dan seterusnya. Nah, semangat inilah yang saya pikir cocok untuk ND. Okay. ND tidak belum cocok saat ini untuk mass tourism, ND lebih cocoknya ke ekoturism. Karena itu tadi kita punya kekuatan tadi di alam dan budaya.
0: Oke, okay. Berarti intinya maksimalkan yang ada ya, jangan memaksakan yang tidak ada begitu ya, Pak. Oke,
1: persis.
0: Oke, baik. Pak Ferry, saya izin ke Mas Cahyadi dulu nih. Nah, Mas, dari pengalaman Mas sendiri, apa yang sebenarnya nih paling dibutuhkan wisatawan saat datang ke ND agar mereka merasa nyaman dan ya, bisa dibilang mau kembalilah ke ND?
2: Oke, kalau kita berbicara tentang apa yang buat kangen dari ND, itu tuh sebenarnya bukan cuma satu hal ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang membuat seorang wisatawan itu tuh bisa kembali lagi. Kalau faktor keindahan wisatawan, keindahan wisatanya, misalnya orang kalau sudah pernah ke Kelimutu, sudah ada foto, sudah ada video, selesai, pulang. Tapi yang itu, yang tadi sudah sempat saya sampaikan, bahwa wisatawan sekarang itu tuh, memang saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Ferdi tadi, bahwa para wisatawan sekarang itu sudah banyak yang sadar tentang lingkungan. Jadi bagaimana kita menciptakan satu kondisi tourism yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Makanya bagaimana kita bisa memberikan narasi yang bagus kepada para wisatawan tentang apa sih yang terkandung di balik tempat wisata, di balik tempat atraksi, kemudian bagaimana kita juga bisa mengajarkan mereka bahwa dari apa yang mereka kunjungi hari ini itu sebenarnya bisa membantu masyarakat lokal secara lebih luas. Jadi mereka juga dilibatkan dalam proses melihat kehidupan masyarakat secara lebih dekat. Nah, di tempat kami, di beberapa komunitas lain yang juga kami ikuti, itu juga mengajarkan kepada masyarakat ataupun para wisatawan untuk bagaimana sih bisa kita ini nih masalah yang terutama di tempat wisata itu kan adalah sampah. Bagaimana kita menjadikan sampah sebagai bagian dari penunjang ekonomi masyarakat?
0: Oh, benar sekali. Nah, kalau kita bicara soal peran pemandu wisata nih,
2: iya,
0: seberapa penting peran seorang pemandu wisata dalam membentuk kesan wisatawan terhadap suatu daerah?
2: Sangat penting ya. Sangat penting dan sangat besar. Karena orang yang datang itu misalnya atau wisatawan itu misalnya, dia tuh kalau cuman sekedar cari informasi itu sebenarnya bisa dari Google, dari HP masing-masing. Cuman apa sih yang membedakan kalau ada guide dan tidak ada guide, itu adalah kedetilan informasinya. Seperti yang tadi diceritakan bahwa misalnya kita ke rumah adat misalnya, okay lah kita tahu rumah adat bentuknya begini, lokasinya di sini. Tapi yang menjadi perbedaan adalah ketika kita bisa memberikan narasi yang lebih mendetail. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan masyarakat di sekitar situ, kemudian seremoni yang sebenarnya tidak tertulis di internet, tapi itu kita bisa jelaskan kepada mereka. Kemudian larangan-larangan sebenarnya apa yang bisa dimasuki, apa yang tidak boleh dimasuki, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu hal-hal yang lebih mendetail ketika wisatawan menggunakan jasa seorang guide. Itu yang harus selalu diingat, bahwa kita itu bekerja untuk memberikan informasi lebih, bukan cuma menunjukkan tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tapi kita juga bisa memberikan informasi lebih tentang tempat wisata tersebut, dan kita juga bisa mengajarkan kepada wisatawan itu bahwa ini nih, ada masyarakat lokal yang kamu support ketika kamu berkunjung ke suatu daerah.
0: Oke. Nah, Mas, ini tanpa menyudutkan pihak lain. Bagaimana caranya membedakan seseorang itu benar guide atau tidak? Sehingga dalam konteks untuk memajukan pariwisata, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan dari seorang tour guide sendiri?
2: Oke, kalau untuk menjadi guide sendiri itu sebenarnya tidak susah sebenarnya, karena banyak teman-teman yang juga menjadi pemandu wisata lapangan itu sebenarnya tidak aktif dalam berbahasa Inggris, tapi tapi bisa menjadi guide di lapangan. Nah, ini yang memang nanti ada beberapa hal yang missing seperti informasi tadi, karena untuk terjadi percakapan kan memang harus ada, untuk bertukar informasi memang harus ada percakapan yang terjadi. Nah, ketika salah satu pihak itu missing bahasanya dengan pihak yang lain, maka percakapan atau pertukaran informasi itu tidak terjadi. Nah, ini yang harus diketahui, bahwa untuk menjadi guide itu tuh paling tidak dia minimalnya itu dia satu bahasa lah, satu bahasa asing dikuasai. Kalau untuk guide lokal tidak apa-apa, karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai perantara. Tapi untuk bisa menyampaikan informasi itu, kita skill bahasa asingnya itu paling tidak satu. Kemudian tidak cuma skill bahasa asingnya, tapi juga tentang informasi tempat yang akan kita tunjukkan kepada wisatawan. Itu yang bukan cuma kita baca dari internet. Karena kalau kita baca dari internet itu misalnya, itu turis juga bisa melakukan hal yang sama dengan bantuan Google Translate misalnya. Tapi berapa hal yang missing dari narasi yang ada, itu harusnya kita bisa kuasai. Jadi kita bisa jadi itu bisa membedakan kita antara ini guide yang benar-benar guide, dan ini yang informasi ini sudah saya pernah lihat di internet.
0: Oke. Nah, terlepas dari teman-teman tour guide sendiri, Mas, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku wisata lokal untuk meningkatkan kualitas pariwisata nih di tengah keterbatasan yang ada?
2: Oke. Kalau untuk meningkatkan kualitas pariwisata lokal itu memang kita butuh bantuan banyak pihak. Kalau di beberapa tempat yang fokus utamanya adalah pariwisata, itu memang pelatihan-pelatihan pemandu wisata itu dibutuhkan. Nah, kita sudah pernah berkoordinasi sebenarnya dengan Balai Latihan Kerja pada tahun sebelumnya, itu bagaimana untuk pemerintah membantu kita, karena ND ini kan salah

0: menyediakan pelatihan-pelatihan yang seperti itu. Jadi cuman bukan pelatihan tentang tata rias atau tentang bertukang, tapi juga tentang pelatihan menjadi seorang guide.
1: Oke, mungkin ini terakhir Mas sebelum kita akhiri dialog.
0: Iya.
1: Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, seberapa optimis Mas melihat pariwisata di ND masa depan?
0: Sangat optimis ya. Okay. Jadi memang ketika kita bertukar pikiran dengan para wisatawan itu memang banyak hal yang terjadi. Tapi untuk para wisatawan yang datang itu, selain daripada kita menunjukkan bahwa ini kita punya banyak tempat yang bagus, kita punya banyak cerita-cerita yang bagus terkandung di balik setiap tempat wisata, itu juga sering saya sarankan bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan ketika berada di lapangan misalnya. Jadi tiga hal yang paling utama, yang penting, yang selalu saya tekankan kepada para wisatawan itu adalah don't kill nothing but pictures. Yeah. Jadi jangan membunuh, don't kill nothing but time. Jadi jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Don't take nothing but pictures. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. And don't leave nothing but footprints. Jadi jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Yeah. Jadi kita berusaha bagaimana menjaga, memberitahu kepada para wisatawan ini bahwa kita nih jangan nyampah di tempat wisata. Tapi kita kembali lagi bahwa kita berkoordinasi, berbicara, bertukar informasi dengan wisatawan asing, tapi ada juga teman-teman yang datang berwisata misalnya meninggalkan sampah dan yang lain-lain. Ini akhirnya kita yang berusaha untuk meningkatkan informasi kepada wisatawan asing, kemudian meningkatkan jumlah kunjungan. Ini akhirnya kita jadi kalah sendiri sama teman-teman kita sendiri ya. Jadi ini tapi kedepannya saya punya semangat yang tinggi, optimis yang tinggi bahwa ini kedepannya ini kita bisa perbaiki, kita mulai pelan-pelan. Jadi kita mulai dengan sampahku adalah masalahku, sampahmu adalah masalahmu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana ketika kita berkunjung ke tempat wisata itu, apapun yang kita bawa ke situ, kita bawa pulang ya. Jangan sampai kita berkunjung ke satu tempat itu sampahnya kita tinggalkan di sana. Itu jangan sampai, karena kita ini lagi berusaha, lagi gencar-gencarnya mewujudkan astacita itu. Jadi untuk meningkatkan PAD kita, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, kita mau mengajak banyak orang untuk datang berkunjung ke satu tempat. Tapi yang terjadi adalah hal-hal yang seperti itu. Maka kita support ekonomi kita, kita support daerah kita, kita support lingkungan kita untuk berkembang dengan mulai dari diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Pak Ferry, mungkin terakhir closing statement terkait dengan dialog kita hari ini soal pariwisata, silakan Pak Ferry.
2: Ya, kalau saya sih cukup singkat saja. Pariwisata bukan hanya tentang sebuah destinasi, tapi pariwisata lebih kepada tentang pengalaman, tentang cerita, dan tentang kesan apa yang akan dibawa pulang oleh setiap wisatawan yang datang ke destinasi kita. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry, Mas Hayadi sudah berbagi banyak hal terkait dengan pariwisata di END nih. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan ini membuka mata banyak pihak agar bisa memajukan pariwisata di END. Terima kasih Pak Ferry.
3: Siap.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih banyak. Ya.
1: Siap. Selamat siang, Pak Ferdi.
2: Selamat siang.
1: Mas, terima kasih juga Mas sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini.
0: Iya, sama-sama.
1: Biasanya di sebelah ya.
0: Biasanya di sebelah.
1: Baik, benar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa pariwisata bukan hanya tentang tempat yang indah, tetapi tentang bagaimana sebuah daerah memahami dan merawat apa yang dimilikinya. ND bisa dibilang, seperti tadi kata Mas Hayadi dan juga Pak Ferdi, tidak kekurangan potensi. ND punya alam, punya budaya, punya cerita yang tidak dimiliki semua tempat. Tapi pada akhirnya, masa depan pariwisata ini tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh bagaimana kita mengelola, merawat, dan memperkenalkannya kepada dunia. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa untuk kita semua bukan lagi apa yang kurang dari ND, tetapi sudahkah kita cukup serius menjadikannya berarti? Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga demikian program Beranda Asa Cita hari ini. Semoga apa yang kami dialogkan dan kami perbincangkan di ruang dengar Anda tentunya membuka wawasan kita semua terkait dengan pariwisata di ND. Saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku, dan narasumber saya Mas Cahyadi undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

sepak bola. Saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Sesaat lagi Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang, berdengar siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Dito Utama beserta operator Budi Antonio ya, yang menemani Anda di Florata siang ini. Dan kami kembali hadir menemani Anda ya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sebuah ruang yang menghadirkan cerita, pengalaman dan inspirasi dari penyandang disabilitas serta para pejuang pendidikan yang terus berkarya tanpa mengenal batas. Dan pendengar, seringkali kita memandang keterbatasan ini sebagai penghalang, padahal banyak orang yang justru membuktikan bahwa keterbatasan ini dapat menjadi kekuatan untuk mengabdi, menginspirasi, dan membawa perubahan bagi sesama. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai topik dari keterbatasan menuju pengabdian, kisah guru tunanetra membangun generasi berdaya. Bersama kita telah hadir Ibu Maria Elizabeth, penyandang tunanetra ya, yang juga mengabdikan dirinya sebagai guru pendidikan khusus di SLBN Bajawa. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Selamat siang, Bu Elsa.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini?
3: Puji Tuhan, baik, Pak.
2: Puji Tuhan, selalu baik ya, dan juga selalu semangat, Ibu ya. Oke, ya. Baik. Dan terima kasih banyak ini sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu ya di Pro 1 RRI ND walaupun kita melalui telepon, Ibu. Baik, dan pendengar RRI, melalui obrolan kita di siang hari ini kita akan mendengarkan perjalanan hidup, semangat dan juga dedikasi beliau ya dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus serta harapannya dan terwujudnya masyarakat yang semakin inklusif. Dan kita akan mulai ya, dan pastinya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin beropini ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada narasumber, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang ya terhadap Ibu Elsa ya. Bu Maria Elizabeth ini dipanggil akrabnya Ibu Elsa. Oke, baik Bu Elsa. Ibu ini kan sebagai seorang penyandang tunanetra, betul Ibu ya?
3: Betul.
2: Ya, dan Ibu ini juga mengabdi di Sekolah Luar Biasa Negeri Bajawa.
3: Ya.
2: Ya, ini sangat menginspiratif ya. Dan dapatkah Ibu memperkenalkan diri ya dan juga menceritakan sedikit perjalanan hidup hingga menjadi guru pendidikan khusus ini, Bu? Silahkan, Ibu.
3: Sebelumnya saya mau menyapa dulu seluruh pendengar RRI Pro 1 ND. Mm-hmm. Selamat pagi, perkenalkan saya Elsa Maria atau nama lengkap Maria Elizabeth. Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra atau yang sering disebut oleh masyarakat umum yaitu orang yang tidak bisa melihat atau buta. Saya menderita disabilitas netra sejak lahir. Dan ketika saya berusia 2 tahun, saya sudah tinggal jauh dari orang tua. Saya tinggalnya di Maumere, bersama sepupu saya. Di sana saya berkumpul dan bergaul bersama teman-teman notabene-nya anak-anak panti asuhan, baik itu anak yatim piatu ataupun yang teman-teman senasib yang penyandang disabilitas juga. Ketika saya berusia 5 tahun, terjadi perdarahan pada mata kiri saya, dan waktu itu ya operasi besar di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika saya berusia 6 tahun, terdengarlah ada dibukanya sekolah luar biasa swasta di bawah naungan suster-suster Kongregasi Santo Yosef atau KSY. Pusatnya di tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan orang tua mendengar bahwa ada dibukanya sekolah luar biasa di tepatnya di Ruteng, Manggarai Tengah. Saya didaftar dan disekolahkan di sana sampai tamat SD. Dan ketika saya masuk SMP, saya sekolahnya di sekolah umum, di sekolah reguler, tepatnya di SMP Negeri 2 Ruteng. Di sana saya bergabung dengan teman-teman yang normal, yang boleh dikatakan yang indranya lengkap. Namun di sana saya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman. Puji Tuhan, perjalanan di SMP berjalan dengan lancar. Saya pun setelah tamat SMP bersekolah di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di SLBNA Pajajaran atau di Sekolah Luar Biasa Pajajaran Negeri Bandung. Saya masuknya di Sekolah Kejurian Musik atau biasa diistilahkan dengan J atau SKMVI, Sekolah Kejurian Musik Vokal dan Instrumen. Di sana saya bersama teman-teman yang senasib penyandang disabilitas netra, karena di sekolah tersebut sekolahnya dimulai dari TK sampai dengan SMA. Di sana saya belajar tentang musik dan juga vokal, dan di sana juga para tenaga pengajarnya itu mereka adalah guru-guru disabilitas juga, disabilitas netra. Ada juga yang guru normal, tapi tidak banyak. Setelah saya tamat dari Bandung, saya pun mengikuti perkuliahan di salah satu akademi di Kupang, yaitu Akademi Pekerja Sosial. Di sana saya mengikuti pendidikan kurang lebih 3 tahun, karena D3. Itu pun saya bergabung dengan para mahasiswa-mahasiswi yang umum. Puji Tuhan, semuanya juga berjalan dengan lancar. Tepat 3 tahun saya wisuda. Beberapa tahun setelah wisuda, saya di rumah. Dan ketika tahun 2014, saya sempat ditawarkan untuk bekerja di namanya semacam LSM, namanya Caritas. Di sana saya bekerja sebentar bersama teman-teman disabilitas juga. Terus saya dipanggil oleh kepala sekolah SLB Negeri Bajawa. Beliau mengatakan bahwa saya diterima di sekolah SLB Negeri Bajawa, tepatnya di tanggal 7 Februari tahun 2015. Dari situlah saya mulai masuk bekerja di sekolah negeri Bajawa, SLB Negeri Bajawa, sampai saat ini.
2: Okay.
3: Mulai dari honor, dari guru honor, sampai dengan tenaga kontrak provinsi, sampai sekarang puji Tuhan lulus ASN P3K meskipun P3K paruh waktu. Itu saja kisah sedikit dari saya.
2: Baik, ini sangat-sangat menginspirasi ya untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya ya, Bu Elsa ya. Dan tadi mendengar dari cerita Ibu ini memang sangat-sangat menginspirasi semua ya pastinya, dan ini sangat-sangat hebat. Dan saya sendiri pun juga mengapresiasi nih untuk semangatnya Ibu Elsa ini. Oke, dan Bu Elsa ini artinya sudah 11 tahun ya mengabdi di Sekolah Luar Biasa Negeri Bajawa, Ibu ya.
3: Ya.
2: Oke, apa Ibu sebenarnya yang menginspirasi Ibu itu memilih dunia pendidikan ya sebagai jalan pengabdian Ibu?
3: Oke, jadi cita-cita saya untuk menjadi guru itu memang sejak kecil.
2: Okay.
3: Karena dulu waktu kecil sebelum saya bersekolah, mama saya kebetulan juga guru. Mama sering ngajak saya ke sekolah. Jadi saya tertarik yang namanya sebagai seorang guru. Saya mendengar, saya kan tidak bisa melihat, hanya mendengar. Oh, cara ngajarnya guru seperti ini. Wah, tertarik saya. Terus saya bisik sama di telinga mama saya, "Mama, saya juga ketika sudah besar saya ingin sekali mau jadi guru, tapi saya tidak mau ngajar orang-orang yang seperti mama ajar. Saya mau ngajar orang-orang yang seperti kami." Gitu ceritanya.
2: Oke. Begitu Ibu Elsa. Kalau boleh tahu Ibu, mama Bu Elsa ini juga seorang guru ya artinya ya?
3: Iya, guru SD. Guru SD kelas 1.
2: Guru SD kelas 1 di Flores ya. Juga ya?
3: Atau ya, di Bajawa
2: sih. Oh, di Bajawa ya.
3: Di SD Impres Lebih Jaga, tapi beliau sudah pensiun dan sudah dipanggil Yang Maha Kuasa.
2: Oke, baik Bu Elsa. Dan ini menarik sekali nih dengan cerita ini Bu Elsa. Dalam perjalanan tersebut nih dari Bu Elsa tadi kan menyebutkan dari tunanetra itu sejak lahir, kemudian ada juga tadi pengobatan juga ya, upaya pengobatan di usia 5 atau 6 tahun itu. Dan dalam perjalanan tersebut, sebenarnya tantangan apa yang paling berkesan dan bagaimana Ibu menghadapinya itu?
3: Kalau mau dibilang tantangan, sangat banyak. Maksudnya dari kecil hingga saat ini banyak tantangan. Tantangan yang pertama itu ketika saya masuk dalam sekolah umum ya, sekolah reguler. Dari kecil kan sudah terbiasa dengan sekolah khusus. Ketika masuk SMP, bagaimana saya harus bisa menghadapi teman-teman yang normal atau yang lengkap inderanya. Memang di rumah keluarga semua normal, cuma yang tidak bisa melihat saya. Tapi menghadapi saudara-saudari, orang tua dan keluarga besar itu beda dengan menghadapi teman-teman notabene-nya hanya kita berjumpa di sekolah saja. Ya, tantangan itu terkadang ketika ada guru menulis di papan tulis, kami kan tidak bisa membaca langsung di papan tulis. Jadi kita minta bantuan teman untuk menolong, kadang teman mau, kadang juga tidak. Jadi mereka membantu itu ya, ada yang membantu dengan segenap hati, ada juga yang membantu dengan marah-marah seperti itu. Mungkin karena faktor usia, namanya juga anak-anak SMP. Ya, tantangan. Terus kuliah juga sama. Ketika masuk perguruan tinggi, sebelumnya memang sudah dipesan oleh dosen, masuk di sini tidak ada yang spesial, maksudnya tidak ada yang seperti kayak di sekolah kalian, di sekolah khusus. Jadi di sini kamu disamakan dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi waktu itu saya ketika kuliah, saya memiliki yang namanya MP3, yang kecil kayak flash, kita bisa merekam apa yang dibicarakan dosen. Ketika pulang rumah, saya membuat konsep, membuat sebuah catatan kecil untuk bisa saya belajar. Tantangannya juga ketika turun KKN ke desa-desa, jadi saya harus butuh pendamping untuk bisa mengantarkan saya mengambil data, mewawancara masyarakat, ya seperti itulah Pak. Jadi tantangannya di dunia pekerjaan pun seperti itu. Ya mungkin awal-awalnya orang-orang itu merasa bahwa saya ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, saya bekerja bersama teman-teman, puji Tuhan berjalan dengan aman.
2: Oke, baik Bu Elsa. Dan ini menarik sekali ya, bahwa di kampus ya atau di perguruan tinggi disamakan dengan semua mahasiswa. Dan tadi metodenya itu juga bisa menginspirasi teman-teman penyandang tunanetra juga ya di seluruh penjuru tanah air ini Bu Elsa. Oke, baik. Dan itu perjalanan Bu Elsa ya. Pastinya dalam perjalanan yang sangat panjang ini ya sebagai penyandang tunanetra, pasti ada sosok ya yang paling banyak memberikan semangat dan dukungan kepada ibu. Siapa itu kira-kira ibu?
3: Yang pertama itu orang tua, terus saudara-saudara, keluarga, tentunya lingkungan sekitar juga, dan juga orang-orang terdekat, teman-teman, senasib juga. Meskipun mereka tidak berada di sekitar saya, tapi mereka selalu memberikan support, apalagi ketika saya sudah memasuki dunia pekerjaan.
2: Oke, baik. Dan dari cerita Ibu Elsa ini, bahwa yang support itu orang tua dan saudara-saudara terdekat, artinya ini keluarga ya. Bagaimana dengan lingkungan lainnya Ibu, atau lingkungan masyarakat Ibu?
3: Untuk di tempat saya, lingkungan masyarakat juga ya lumayan ya Pak, banyak yang juga sudah mengenal, seperti kayak saya suka tampil di gereja untuk bermazmur atau membacakan kitab suci, jadi orang mengenal saya dari momen-momen tersebut. Bahkan saya juga sering mengisi atau menyanyi dalam momen-momen pesta, misalnya pesta pernikahan ataupun acara-acara lainnya, acara keluarga, ataupun saya menghadiri sebuah undangan di satu tempat, ketika MC-nya melihat saya, mereka langsung panggil dan suruh menyanyi. Dari situlah saya bisa dikenal. Dan juga di tahun 2014 kemarin saya mengikuti, bukan mengikuti Pak, tapi saya mencoba untuk membantu teman-teman di Susteran Alma Bajawa. Kita sama-sama mencari dana. Jadi suster membawa saya dari paroki ke paroki. Dari situlah juga saya bisa dikenal. Dan ketika saya berjalan ke sana kemari, banyak orang yang sudah tahu bahwa kemarin dia nyanyi di gereja kami, dibawa oleh suster gitu.
2: Oke, baik Bu Elsa. Dan ini artinya lingkungan juga sangat-sangat mendukung ya dengan Bu Elsa ya, begitu ya.
3: Ya.
2: Oke, dan ini ibu ini menjadi seorang guru ya, sekaligus ini guru penyandang tunanetra dan juga guru anak-anak tunanetra juga ibu ya.
3: Untuk sekarang untuk siswa tunanetranya tidak ada, jadi saya fokus mengajar musik untuk siswa-siswi SMP dan SMA di SMA LB dan SMP LB di SLB Negeri Bajawa itu, tapi bukan tunanetra, melainkan tunagrahita atau anak-anak yang keterbelakangan mental.
2: Oke, ibu ini sebagai guru musik ya, betul ya?
3: Ya.
2: Oke, musik apa Bu yang ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu? Bisa diceritakan
3: untuk, untuk sementara waktu, saya melatih mereka bermain angklung. Kalau sama pianika. Kalau untuk anak-anak tunagrahita, tentunya mereka itu ketika kita menyebut not do atau re, mereka pasti tidak paham bentuk not do itu seperti apa, re seperti apa. Dan kalau seandainya pun saya mengajarkan kepada sesama tunanetra, mungkin bisalah saya terapkan ilmu tersebut. Namun ini saya harus membuat tekniknya dengan cara lain. Jadi pertama itu saya mencoba untuk mengajar mereka itu dengan menanyakan angka. Kamu tahu angka 1, angka 2, sampai dengan 10? Mereka jawab, tahu Bu. Jadi saya buatkan not, misalnya do itu sama dengan 1, re sama dengan 2, dan seterusnya. Kembali ke do tinggi itu saya buatnya itu 8, supaya mereka tidak bingung. Kalau saya buatnya do dari do rendah sampai do tinggi, kembali dari 1 kembali ke 1, otomatis mereka bingung. Dan puji Tuhan, teknik itu saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Pianika pun seperti itu.
2: Okay.
3: Dan di samping itu juga saya mengajarkan mereka untuk bernyanyi, dibantu juga dengan teman-teman lain untuk mendampingi. Karena selain untuk mengisi atau mengajar hari-hari, kami juga di sekolah ada ekstrakurikuler. Jadi ketika ekstrakurikuler itu ada kesenian, dan saya ditugaskan untuk bersama beberapa teman kami membentuk sebuah tim untuk sebagai untuk pelaksana dalam tugas kesenian. Jadi kami melatih mereka, walau untuk menyanyi dan bermain alat musik. Untuk pematerinya saya, tapi teman-teman yang lain untuk membantu untuk mendampingi serta mengarahkan mereka agar mereka lebih paham.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena guru di SLB yang penyandang disabilitas hanya saya sendiri dari sekian guru dan pegawai yang ada di SLB Negeri Bajawa untuk saat ini.
2: Oke, baik, Bu. Dan ini sangat menginspirasi sekali nih, Bu. Dan juga sangat-sangat hebat nih Ibu Elsa nih ya. Dari keterbatasan ini bahwa semuanya itu sebenarnya tidak terbatas gitu. Dan kesimpulannya kan seperti itu, Bu ya. Oke. Dan Ibu ini tadi pengajar alat musik angklung ya. Apakah menyanyi juga seperti itu, Bu, atau ada alat musik lain ya, Ibu?
3: Angklung sama pianika.
2: Angklung sama pianika tadi ya. Oke. Baik. Iya. Dan beberapa waktu lalu itu saya juga ada kenalan ya dengan salah satu dosen di UNY Yogyakarta itu terkait dengan penelitiannya beliau. Jadi memang beliau itu ada mengeluarkan disertasi mengenai musikalisasi terhadap penyandang disabilitas ya, khususnya tunanetra itu.
3: Iya.
2: Apakah Ibu sudah pernah berbicara dengan beliau atau mungkin karena ini sedikit keterhubungan ini. Oke, baik. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sama-sama untuk ngobrol ya, Ibu ya. Ini sepertinya menarik sekali. Karena itu sudah ada bukunya juga terkait dengan musikalisasi penyandang tunanetra itu.
3: Ya.
2: Oke, baik Bu Elsa. Dan dari Ibu mengajar nih, bagaimana pengalaman Ibu ya mengajar sebagai seorang guru yang juga merupakan penyandang tunanetra? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat manis, berharga, ataupun ada pengalaman pahitnya juga, Ibu? Bisa disampaikan?
3: Ya, ya, namanya seorang guru pasti pahit manisnya pasti ada ya,
2: gitu,
3: Pak.
2: Gitu ya.
3: Jadi ya kalau pahitnya itu, kalau manisnya ya mereka bisa melakukan apa yang saya sampaikan atau saya bicarakan itu mereka bisa paham. Cuman yang pahitnya itu ketika saya sedang berbicara mereka ribut, kadang juga karena mereka tahu saya tidak bisa melihat, mereka keluar masuk dari kelas. Okay. Oleh karena itu setiap kali kalau saya masuk kelas, saya selalu minta bantuan para wali kelasnya untuk bisa mendampingi. Jadi ketika ada guru, mereka takut. Jadi takut karena mungkin kalau dengan saya sendiri, mereka berpikir, ibu kan tidak bisa melihat. Jadi kita keluar masuk seenaknya, mana dia tahu begitu. Itu
2: okay.
3: Mungkin pengalaman pahitnya.
2: Itu pengalaman pahitnya ya. Tetapi banyak manisnya juga Ibu ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Nilai-nilai apa Bu yang selalu Ibu tanamkan kepada anak-anak didik di kelas ini Bu? Ibu ini sebagai seorang guru.
3: Nilai yang saya tanamkan itu ya sopan, harus sopan. Meskipun kita sebagai seorang disabilitas, kita harus sopan. Kita harus tahu tata tertib, tahu etika dengan orang lain yang ketika berhadapan dengan kita, jangan karena kita bersekolah di SLB, terus ketika ada orang sedang berdiri, mungkin lagi berbicara dengan kepala sekolah, atau berbicara dengan guru-guru lain, kita main seruduk saja. Jadi di kelas itu, sebelum saya mengajarkan materi, saya pasti menyampaikan hal itu. Namun ya, namanya juga anak-anak, ya kadang nurut, kadang tidak, begitu Pak.
2: Oke ya, namanya anak-anak Ibu ya. Oke, dan ini Bu, dari Ibu nih, menurut Ibu ya, apa sebenarnya makna seorang guru dalam kehidupan anak berkebutuhan khusus Ibu? Mengingat Bu Elsa itu juga mengalami juga dulu hal dengan yang sama dengan muridnya ya, yakni ada mungkin ada yang tunanetra atau penyandang disabilitas Ibu.
3: Ya, makna seorang guru ya itulah Pak. Membantu mereka untuk memanusiakan para penyandang disabilitas untuk menjadi manusia juga yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena kami juga penyandang disabilitas punya hak untuk mendapat pendidikan seperti halayaknya orang-orang pada umumnya.
2: Baik Bu Elsa. Dan Ibu ini sebagai seorang guru pastinya membangun generasi yang berdaya ya. Dan juga untuk generasi-generasi emas ya, untuk kedepannya ini.
3: Iya.
2: Berbicara mengenai itu Bu, bagaimana cara Ibu ini membangun rasa percaya diri ya, peserta didik ini, agar berani bermimpi dan mandiri Bu?
3: Ya, harus melatih mereka secara kalau di kelas itu kadang-kadang secara mandiri juga harus untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa berani. Jadi misalnya memberikan sebuah materi tentang lagu, satu-satu harus bisa maju ke depan dan berani tampil. Jadi selain itu juga ketika ada acara-acara mungkin kunjungan di sekolah atau apapun itu, mungkin ada tamu-tamu yang datang, jadi saya pilih orang-orang yang bisa untuk sebagai solo vokal di sekolah itu untuk bisa tampil. Dan puji Tuhan, kemarin dari anak itu saya didik dari kelas 2 SD sampai kemarin dia sudah tamat SMA, tamatnya tahun ini, dan mungkin setahun di luar, tahun depan dia mau lanjut kuliah. Itu juga berkat saya selalu menanamkan atau mengajarkan vokal kepada anak tersebut. Jadi saya dipercayakan untuk membimbing anak itu dalam persiapan mengikuti lomba di Jakarta, dari lomba di kabupaten, antar kabupaten, SLB sekabupaten, terus SLB seprovinsi dan SLB se-Indonesia. Di kabupaten dan provinsi anak ini meraih juara 1, dan ketika ke Jakarta anak ini meraih 10 besar.
2: Oke, baik. Artinya juga ini bahwa anak penyandang disabilitas ini juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, Ibu ya. Dan juga ini bebas untuk berekspresi, tidak ada keterbatasan. Oke, dan dengan Ibu mengajar nih, tadi pengalaman mengenai Ibu mengajar yang merupakan penyandang tunanetra ya, sebagai Ibu ini ya. Apakah ada pengalaman Bu yang paling menyentuh ya selama mendampingi anak-anak di sekolah Ibu?
3: Ya, pengalaman yang menyentuh ya seperti itu, bahwa ada di antara sekian anak yang bisa meraih juara. Mungkin dulu anak tersebut hanya mendengar namanya Kupang, namanya kabupaten tetangga di Flores, terus namanya Jakarta mungkin hanya kebetulan anaknya itu tunanetra low vision, masih bisa melihat sedikit, jadi mungkin hanya melihat di televisi ataupun di HP. Jadi ketika anak ini meraih juara, dia pun bisa menginjakan kaki di daerah-daerah yang pernah dia lihat. Dan itu memang diakui oleh dirinya sendiri kepada saya, "Ibu, apa yang selama ini orang-orang katakan namanya Jakarta, Kupang, ya ternyata itulah, saya sudah tahu tempatnya, rasanya, suhu udaranya seperti apa." Seperti itu.
2: Oke, baik Bu Elsa. Dan dari Ibu sendiri nih Bu, tadi itu pengalaman yang berkesan ya. Tadi Ibu sedikit menyinggung mengenai anak tunanetra yang low vision. Sebenarnya untuk tunanetra itu ada beberapa jenis juga Ibu ya?
3: Tunanetra itu ada dua, ada low vision dan total. Kalau total itu seperti saya yang tidak bisa melihat.
2: Oke, baik. Bu Elsa?
3: Penglihatan.
2: Bu Elsa, mohon maaf, masih tersambung bersama kami? Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kita sesaat lagi akan jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat lagi kita akan jeda terlebih dahulu dan setelah itu kita akan melanjutkan obrolan bersama Ibu Elsa. Dan kita akan jeda, kami akan menghadirkan Kilau Pancasila episode 13. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleks

bangsa dan setanah air. Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau

0: setiap Rabu 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan saat ini kita masih bersama Ibu Elsa ya, Ibu Maria Elizabeth ya, guru penyandang tunanetra di salah satu SLB Negeri Bajawa. Oke, baik Bu Elsa, masih tersambung ya bersama kami ini?
1: Ya, masih.
0: Baik, kita setelah jeda tadi kita sudah mendengarkan Kilau Pancasila, dan pastinya kita ajak pendengar ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, baik Bu Elsa. Dan tadi kita sudah membahas ya dari cerita ibu yang menginspirasi nih. Dan dari ibu mengajar tadi pasti ada pengalaman yang menyentuh ya. Dan sekarang kita masih berbicara mengenai siswa berkebutuhan khusus ini. Menurut ibu ini, keterampilan apa ibu yang paling penting ya dipersiapkan bagi anak berkebutuhan khusus ini untuk menghadapi masa depan nih? Mengingat dulu Bu Elsa ini juga sebagai seorang murid ya, murid penyandang disabilitas, bisa disampaikan juga ibu, silakan.
1: Ya, kalau untuk penyandang disabilitas yang senasib seperti saya, yaitu disabilitas netra, mungkin keterampilan yang bisa dipelajari itu seperti musik, kan bisa juga untuk ketika kedepannya mungkin dia bisa menjadi seorang guru musik, atau juga mungkin menjadi pemain musik di kafe atau di mana saja, di ketika ada job mungkin bisa diundang, dan juga dan mungkin hasilnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu. Nah, jadi kesannya bahwa mereka itu sudah bisa mandiri. Dan kalau untuk penyandang disabilitas lain seperti yang bisutuli atau tunarungu terus tunagrahita itu, mungkin bisa di sekolah tuh memang untuk selama ini ada gurunya khusus untuk mengajar keterampilan. Mereka bisa membuat sesuatu, mungkin di kemudian hari mereka juga bisa melanjutkan karya dari gurunya itu untuk bisa menghasilkan, atau mungkin hasil-hasil yang mereka buat sendiri nanti bisa dijual untuk bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka juga, kehidupan mereka sehari-hari. Karena penyandang disabilitas itu ketika bersekolah tentunya pasti akan diajarkan sesuatu dari bakat mereka. Nanti para guru akan melihat bagaimana anak-anak itu mereka punya bakat apa. Misalnya ada yang bisa di salon untuk potong rambut, atau mungkin pokoknya yang berurusan dengan rambut atau make up mungkin, atau juga yang bisa membuat bunga atau buat parcel dan sebagainya. Pasti otomatis ketika mereka tamat dari sekolah, mereka pasti akan bisa berkarya untuk diri mereka sendiri. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik Bu Elsa, ini menarik ya. Dan dari peran keluarga ini tadi seperti ceritanya dari Bu Elsa ini, bagaimana Bu peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus nih? Mengingat Bu Elsa ini juga pernah mengalami nih, bisa disampaikan Ibu?
1: Ya, ketika seorang disabilitas itu bisa berhasil, otomatis dukungan yang paling pertama dan utama itu adalah dalam keluarga sendiri. Ketika dalam keluarga sendiri itu memiliki rasa kekhawatiran atau rasa ragu-ragu atau tidak yakin bahwa anaknya bisa, otomatis anak-anak tersebut tidak bisa berkembang. Dan beberapa kali saya berada di tengah-tengah masyarakat itu, saya sedikit punya pengalaman dengan tentang keluarga-keluarga yang kurang mendukung anaknya untuk bisa bersekolah, sama seperti kami-kami yang lainnya. Saya sempat bertemu dengan keluarga mereka, orang tua terlebih khusus. Orang tuanya itu punya kekhawatiran ketika anaknya nanti di sekolah, takut nanti dibully, pokoknya pikiran mereka itu yang negatif lah Pak. Jadi mereka

0: Kesannya itu tidak mendukung lah, tidak
1: Betul.
0: mendukung anaknya untuk bisa bersekolah karena faktor ketakutan dan kekhawatiran itu yang paling pertama dan utama. Jadi sebagai seorang disabilitas itu ketika kita bisa berkembang dari keluarga sendiri itu kalau bisa hilangkan yang namanya rasa kekhawatiran, rasa keragu-raguan. Misalnya anak itu mau pergi bersekolah jauh, jangan ada keluarkan kata-kata, ih, nanti kamu di sana takut dipukuli orang, takut dibully orang. Otomatis mental kami sebagai penyandang disabilitas pasti rasanya takut juga gitu. Kok kita mau maju tapi kenapa dikendor seperti
1: Kenapa
0: itu,
1: sih?
0: gitu Pak?
2: Oke, baik Ibu.
1: Tapi mungkin
2: ini juga
1: itu
2: salah satu tantangan itu tadi ya, Ibu. Oke,
0: ya.
2: Baik Bu Elsa nih. Ini ada salah satu pendengar ya yang sudah WhatsApp ini kepada Pro 1 RRND nih, menyampaikan kepada Bu Elsa nih. Saya bacakan ya untuk pesannya yang sudah disampaikan Ibu ya.
0: Ya.
2: Oke, ini selamat siang juga untuk Ibu
0: selamat
2: Elsa.
0: Siang.
2: Salam kenal dari saya Yeremiadus Tenga dan biasa disapa Yeri dari ND, dan saya ini juga sebagai penyandang disabilitas netra. Mohon maaf Ibu Elsa, saya cuma mau tanya, Ibu Elsa ini seorang guru musik, apakah Ibu pernah dipercayakan untuk bermain musik liturgi di gereja? Soalnya saya juga kepengen sekali belajar musik liturgi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Silakan Bu Elsa, kita langsung menjawab
0: kalau,
2: pertanyaan ini dulu Ibu ya.
0: Kalau untuk bermain musik liturgi, untuk saat ini belum bisa. Cuman karena ketika saya bersekolah kemarin di kejuruan musik itu saya spesialnya untuk vokal. Kalau untuk bermain alat musik memang saya juga, jadi apa yang saya belajar itu yang saya terapkan kepada anak. Jadi hanya beberapa kali untuk dipercayakan hanya bisa mengiringi anak-anak bernyanyi, misalnya di sebuah acara di lapangan Kartini di Bajawa sini pernah, sekali dua kali pernah, mungkin itu saja. Dan juga ya untuk mengiringi orang-orang juga belum terlalu berani, belum terlalu pede lah gitu. Karena ketika bersekolah kemarin saya belum memiliki alat musik sendiri, jadi hanya betul-betul hanya bisa mendapatkan ilmu saja, dan setelah sudah tamat baru saya dikasih bapak alat musik keyboard. Di situ baru saya bisa belajar pelan-pelan seperti itu. Alat keyboard ini bukan seperti HP yang kita ada program pembaca layar, ketika ada orang chat kita bisa balas dengan cepat. Ketika laptop atau komputer pun sama, ada pembaca layar. Sedangkan keyboard ini kan kita tidak ada pembaca layarnya, jadi kita harus belajar di mana kita harus tekan tombol ini, touch ini, nadanya apa, seperti itu.
2: Oke, baik Bu Elsa. Bu Elsa, ini saat ini juga sudah ada yang terhubung nih melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu, Ibu ya.
0: Ya.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus, Kedito.
2: Bung Putramus. Oke, Bung Putramus, radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu karena suaranya feedback ya. Oke, baik. Bu Elsa bisa mendengarkan penelpon yang sudah bergabung, Ibu?
0: Bisa
2: ya. Oke, Bung Putramus, ada yang ingin disampaikan kepada narasumber kita di siang hari ini, Bung?
3: Baik, terima kasih ya. Selamat siang untuk ayah saya selaku narasumber, dan juga buat teman-teman semuanya ya, penyandang disabilitas. Dan di sini saya cuma memberikan apresiasi ya dan penghargaan untuk ayah saya yang sudah ataupun yang ayah saya dapatkan, dan ini merupakan salah satu hal yang bisa menyemangati kami semua ya. Nah, kebetulan saya juga salah satu penyandang disabilitas, dan ini salah satu motivasi untuk saya dan juga buat teman-teman di luar sana. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, termasuk saya. Sekali lagi buat Kiasa, ofisnya, dan terima kasih. Selamat siang.
2: Oke. Baik, terima kasih kembali Bung Putramus. Oke. Dan terima kasih sudah bergabung dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini. Oke, Bu Elsa, tadi itu Bung Putramus ya, salah satu pendengar ya. Setia Pro 1 RRI ND itu. Dan tadi sudah disampaikan kepada Ibu ya.
0: Ya, oke. Saya kenal orangnya.
2: Kenal dengan Ibu juga ya. Oke, baik. Tadi ya, tidak ada pertanyaan ya, hanya menyampaikan apresiasi ya, gitu ya. Oke, ya, baik. Dan ini kita sudah di penghujung waktu juga Ibu. Dan ini ada satu pertanyaan ya, ada dua pertanyaan lagi. Dari Ibu ini sudah di seorang guru penyandang tunanetra. Apakah Ibu ini pernah mengalami stigma ya, atau keraguan dari lingkungan sekitar ya, karena Ibu ini seorang tunanetra begitu Bu?
0: Keraguan-keraguan sih pasti ada ya Pak. Apalagi misalnya ketika kita berlibur, berlibur-liburan sekolah nih contohnya, liburan sekolah kan sekitar lebih dari satu minggu kan, terus kita masuk kembali ke sekolah, perjalanan dari gerbang itu masuk ke sekolah memang selama ini sudah saya hafal gitu, tapi ketika masuk ke sana, jangan-jangan ada yang baru gitu. Tapi memang selama ini saya ketika masuk di gerbang itu selalu dituntun sama para siswa saya. Memang dari dulu sejak awal saya bekerja itu mereka turun temurun Pak, selalu begitu. Jadi keraguan-keraguan saya itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya dipercayakan untuk menjadi guru kesenian atau guru musik, saya itu bertanya pada diri saya sendiri, apakah bisa saya membimbing anak-anak tunagrahita, karena yang saya alami selama ini orang-orang yang senasib seperti saya tunanetra, tapi yang saya harus hadapi saat ini Pak, mereka yang keterbelakangan mental atau para tunagrahita seperti itu, apakah teknik yang saya terapkan ini bisa tidak mereka ikuti. Tetapi keraguan-keraguan itu dengan sendirinya hilang, dan puji Tuhan apa yang saya terapkan itu bisa berjalan dengan lancar.
2: Oke, baik Bu. Harapan Ibu terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di NTT ini seperti apa Ibu?
0: Harapan saya ketika bagi masyarakat semuanya, mungkin yang saat ini sedang mendengarkan program ini, apabila mungkin para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus seperti kami, jangan segan-segan untuk mengantarkan mereka ke sekolah terdekat. Misalnya di ND pasti ya ada SLB di ND, di Bajawa ya di Bajawa. Setiap kabupaten di Flores ini sudah ada SLB-nya. Di mana saja kita tinggal itu, bahkan SLB-nya itu lebih dari satu. Jadi setiap anak disabilitas itu berhak untuk mendapat pendidik sama seperti anak-anak normal di sekitar mereka atau di sekitar kami seperti itu. Jadi mereka juga punya hak, mereka juga punya cita-cita, punya impian, ingin juga memiliki kesuksesan sama seperti keluarganya ataupun kakak adiknya di rumah ataupun orang-orang sekitar lingkungan mereka. Jadi jangan halang-halangi mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan sama seperti saudara-saudara mereka lainnya. Itu saja mungkin dari saya, Pak.
2: Oke, baik. Dan terakhir ini, Bu. Menurut Ibu, apa Ibu makna hidup yang paling berharga dari perjalanan yang telah Ibu lalui? Ini sebagai penutup ini, Bu. Dan juga, Bu, pesan kepada orang tua ya yang sedang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Ibu. Silakan, Ibu.
0: Ya, pesan khusus dari saya untuk para orang tua, jangan menyerah, jangan berputus asa untuk mendampingi terus anak-anak dari para bapak dan ibu, karena mereka juga manusia layaknya seperti anak-anak yang bapak ibu lahir, yang normal maksudnya. Okay. Dan juga jangan patah semangat terus mendampingi mereka. Ketika mereka ingin bersekolah, antarkan mereka ke sekolah terdekat di mana bapak ibu tinggal bersama mereka. Dan juga satu moto kita teman-teman disabilitas, keterbatasan kita bukanlah sebuah penghalang untuk bisa berkarya sepanjang hidup.
2: Oke, baik. Dan ya, menurut
0: dan
2: Ibu,
0: juga makna, dan juga sedikit Bapak,
2: boleh,
0: kami juga penyandang disabilitas itu khususnya tunanetra, selain kami bisa menjadi tenaga pengajar, tukang pijat, pemusik, kami juga bisa menjadi seorang penyiar di radio-radio. Terkhusus sekarang sudah beberapa radio streaming yang sedang mengudara saat ini.
2: Baik Ibu.
0: Terutama saya secara pribadi juga sebagai penyiar di salah satu radio streaming, radio online, radio untuk disabilitas, Disability Care Center atau DCC Radio. Jadi iya, jadi selain jadi penyiar bisa jadi operator, programmer juga. Dan kami para penyandang disabilitas juga bisa menjadi tenaga IT dan sebagainya. Sama halayaknya seperti orang-orang yang bisa melihat ataupun yang bisa mendengar, yang indranya lengkap lah, seperti itu.
2: Ini menarik sekali deh bahwa Bu Elsa ini juga sebagai penyiar radio juga ya ternyata ya. Dan juga bisa menjadi operator. Yang tadi Ibu, makna hidup yang paling berharga dari perjalanan Ibu apa ini kira-kira Ibu?
0: Makna hidup yang paling berharga itu saya dengan keterbatasan saya ternyata juga bisa mendidik kembali atau mengayomi kembali para adik-adik saya yang senasib seperti saya sebagai penyandang disabilitas, dan saya pun bisa membaca dan menulis, berhitung dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan untuk kami para kaum disabilitas, serta yang sudah saya dapatkan itu yang bisa saya kembangkan untuk adik-adik penyandang disabilitas di generasi-generasi yang akan datang.
2: Baik Bu Elsa, itu pengalaman yang paling berharga ya dari perjalanan, dan juga harapan Ibu tadi sudah disebutkan. Terima kasih banyak Bu Elsa sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ED nih di siang hari ini nih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mengingat kita sudah di penghujung waktu juga Ibu ya, dan saatnya kita untuk undur diri dari program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini nih Bu Elsa. Terima kasih banyak Bu Elsa.
0: RRI ND semoga jaya selalu di udara.
2: Amin.
0: Bersama Bapak Pradipta dan juga seluruh penyiar RRI ND dan operator seluruhnya. Salam sayang dari saya Elsa Maria dari Kabupaten Ngada, Ibu Kota Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya untuk bisa menjadi narasumber di Persatu RRI ND untuk hari ini.
2: Salam balik juga untuk Ibu Elsa beserta keluarga dan juga teman-teman penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas di Bajawa dan juga SLBN Bajawa Ibu ya, untuk teman-teman di sana. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu Elsa.
0: Selamat siang, Pak.
2: Baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi telah sampai di penghujung acara. Dan dari kisah yang dibagikan Ibu Elsa ini kita belajar ya bahwa pengabdian lahir dari ketulusan, keberanian dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Dan menjadi penyandang tunanetra ini tidak menghalangi seseorang ya untuk menjadi pendidik, membangun harapan dan juga menginspirasi generasi penerus. Justru melalui pengalaman hidupnya beliau menunjukkan ya bahwa keterbatasan ini bukanlah akhir dari mimpi, melainkan awal dari perjuangan yang bermakna. Dan terima kasih atas kehadirannya Ibu Elsa Maria Elizabeth ya, atas waktu, pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang telah mengikuti siaran ini, dan semoga perbincangan hari ini semakin menguatkan kepedulian kita untuk membangun lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman dan membuka kesempatan yang setara bagi semua. Saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Terima kasih Anda

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama beserta operator Budi Antonio ya, yang menemani Anda di Florata siang ini. Dan tadi sudah Anda ikuti program kami ya, yakni Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara ini akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, pada Sabtu 18 Juli 2026, cincin juara ini akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Dan penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Dan tradisi baru itu akan dimulai ya pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pertandingan berlangsung Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat atau Senin 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan FIFA juga menyebut pemberian cincin ini juga sebagai bentuk penghormatan ya atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru ya dalam sejarah Piala Dunia. Dan setiap cincin ini akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA ya pada salah satu sisinya. Dan sisi lainnya didesain khusus ya dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA juga menegaskan ya cincin ini juga diberikan untuk pertama kalinya kepada champion Piala Dunia. Dan penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Selengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda ya. Jadi Anda bisa langsung mengakses handphone Android Anda dan langsung masuk ke Google Play Store dan search atau cari RRI Digital. Anda bisa langsung mendownloadnya dan di situ terdapat berbagai stasiun RRI ya di Indonesia yang bisa Anda dengarkan, baik Pro 1, 2, 3, 4 maupun 5. Dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok di @RRI ED dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan

0: merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya. Ini adalah sebuah impian. Jadi saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
2: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal

bursa pemain. Pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issam,

wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di

Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: rekor siang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun,

0: mobil yang tersedia.
1: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber

dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

dilansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Abdul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat

dilakukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri.

bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Selamat siang, mendengar Siap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Rian Valen Krianus yang menemani Anda di siang hari ini. Dan kami menghadirkan informasi-informasi lain ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak campuran etanol atau E10. Menurutnya Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Dan Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol. Karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Dan Presiden juga menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Dan juga Presiden Prabowo mengatakan Indonesia berhasil mengembangkan BBM solar ya dengan bahan utama dari kelapa sawit atau B50. Peluncuran B50 di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dan juga Kepala Negara mengatakan ya, keberhasilan Indonesia memproduksi BBM solar B50, maka Indonesia memutuskan tidak mengimpor solar. Dengan demikian, petani kelapa sawit diuntungkan karena permintaan sawit meningkat untuk produksi B50. Dan pada kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan capaian lain pemerintah dalam rangka menuju swasembada energi, yakni mengaktifkan kembali proyek liquefied natural gas atau LNG Abadi Masila di Maluku. Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan peletakan batu pertama ya, groundbreaking proyek strategis nasional PSN LNG Abadi Masila. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI dalam genggaman Anda dimanapun Anda berada. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Anda bisa melihat konten-konten kami ya, dari siaran dari pagi hingga malam hari di sosial media kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI NJ. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian Nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat,

0: Selamat siang, mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali, @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun, kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video yang beredar di YouTube mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022. Informasi ini, pendengar, kami lansir dari laman resmi di komdigi.go.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Info Florata. Mukul loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Mukul loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari mukul loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang kali ya saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita, makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan pendengar RRI, budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang proses hidup, perjalanan manusia, dan bagaimana sebuah komunitas itu membentuk kedewasaan sosialnya. Dan siang ini, kita akan mengangkat satu tradisi penting dari masyarakat Mbai yang ada di daratan Flores, yakni ritual belah. Sebuah ritual yang syarat makna sebagai proses pendewasaan individu sekaligus penguatan ikatan sosial masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio melalui line telepon Abang Muhammad Amin Daeng Matiro. Beliau seorang pemerhati budaya Mbai yang selama ini aktif mendokumentasikan dan merawat tradisi lokal. Dan selamat siang Bang Rogal.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang ya, ini Bang Muhammad Amin ini biasa di Pak Bang Rogal ya. Oke, Bang Rogal apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di sini kurang bagus.
1: Cuacanya kurang bagus ya di ND juga iya. Mendung ini bang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bincang-bincang budaya di siang ini ya bang Rogal ya. Oke.
2: Boleh.
1: Oke, bang Rogal. Ini kita akan membicarakan ya. Mengenai ritual belah ya. Ini ritual yang ada di Mbai Flores ya pastinya.
2: Di Mbai. Ya.
1: Dan kita sebelum membahas lebih dalam nih bang, boleh diceritakan bang. Apa sebenarnya ritual bela itu ya dalam kehidupan masyarakat Mbai, bang? Boleh disampaikan kepada pendengar, bang?
2: Jadi ritual bela, nah di sini kan ada beberapa daerah yang menyebut ada etu, ada juga bela. Nah, kalau bela itu di dalam bahasa Mbai sendiri, nah itu adalah tradisi adat masyarakat Mbai khususnya di wilayah Kabupaten Ngekeo. Nah jadi untuk membelah sendiri itu seperti ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu kan biasanya adu fisik tinju gitu. Nah tetapi dalam hal ini membelah itu dikatakan sebagai ritual sakral yang memang serat akan makna keberanian, harga diri, solidaritas dan rasa syukur seperti. Nah jadi untuk pelaksananya memang diatur secara ketat oleh adat seperti itu.
1: Oke, baik bang. Jadi ritual bela ini juga salah satu bentuk pendewasaan seseorang ya bang ya, khususnya masyarakat Mbai pastinya. Dan dalam konteks budaya Mbai bang, kapan seseorang ini dianggap perlu menjalani ritual bela ini bang?
2: Dalam konteks budaya Mbai dan masyarakat adat di Kabupaten Ngekeo, ini menurut saya sih bang. Seseorang dianggap perlu menjalani ritual bela atau nah ketika dia telah memasuki masa kedewasaan menurut adat setempat. Nah ini dinilai bukan semata berkaitan dengan umur tetapi melihat kesiapan fisik, mental dan kemampuan sosial bagi peserta sebagai seorang pemuda. Nah biasanya belah ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat tahunan. Nah memang dia mengikuti kalender budaya masyarakat di mana para pemuda yang siap dipercaya ikut dalam ritual itu atau belah. Nah sebagai tanda pengakuan sosial dalam komunitas.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, mengapa di ritual ini itu dipandang sebagai proses pendewasaan Bang ya? Bukan sekedar tradisi turun-temurun. Ini latar belakangnya apa Bang? Hal ini seperti apa yang latar belakangnya maksud kami?
2: Nah iya, jadi ritual mela ini dipandang sebagai proses pendewasaan karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebuah ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan pembentukan karakter bagi peserta mela itu sendiri dan masyarakat adatnya. Oleh karena itu, dalam budaya Nagekeo, nah, terkhususnya di Mbai, saya meyakini bahwa mela mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Jadi bukan sekedar bertarung fisik ya Bang.
1: Okay.
2: Jadi dalam perlakuan itu masyarakat saksikan dan merasapi makna simbolik darah seperti itu. Nah jadi dalam tinju adat atau atu, darah bukan dimaknai sebagai kekerasan, melainkan simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan. Jadi ketika melakoni tinju adat, darah yang keluar dipandang sebagai tanda bahwa peserta telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada adat, berani menanggung rasa sakit, dan siap mengikut tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat.
1: Oke, baik Bang. Dan kita sebelum melanjutkan, kita akan mengajak pendengar ya Bang, pastinya untuk bergabung mungkin untuk kirim-kirim salam atau kirim-kirim pertanyaan lah, opini atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya pastinya ya Bang ya. Dan untuk pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, kirim pertanyaan kepada narasumber kami Bang Rogal, ataupun hanya ingin bertegur sapa ya, menyampaikan opini juga bisa. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan Anda bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami sekali lagi ulangi untuk nomor teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami akan menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami, dan kami di sini bersama narasumber dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Anda atau
2: siap
1: opini ya dari pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Baik Bang Rogal. Nih Bang Rogal juga sudah ready. Oke Bang Rogal, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai mela ini. Tadi bahwasannya mela itu bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun ya kan, tetapi ini dipandang sebagai proses pendewasaan. Dan dari ritual mela sendiri ini, apakah ada makna terdalam Bang bagi individu yang menjalaninya ya, khususnya bagi orang atau masyarakat baik, khususnya itu dari proses pendewasaan maksud kami itu Bang.
2: Maaf bisa diulangi
1: putus. Jadi intinya itu pada dari ritual mela itu, makna terdalam dari ritual mela bagi individu yang menjalaninya itu Bang.
2: Oh iya. Jadi mela ya juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengakuan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur, sehingga partisipasi dalam ritual ini dianggap sebagai suatu bentuk persembahan rasa syukur atas panen, sekaligus ujian keberanian dan tanggung jawab pemuda dalam komunitas adat itu sendiri. Nah, jadi ritual ini juga merefleksikan nilai bersama seperti solidaritas sosial, penghargaan terhadap aturan adat, juga hubungan antar kampung yang mempererat dengan masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi dalam konteks ini, darah itu sebagai bentuk kekuatan dan kesakralan mela itu sendiri.
1: Oke, baik Bang. Bang Rogal, izin untuk memotong sedikit Bang. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya, di dalam ruang dengar kita nih Bang. Izin untuk memotong dan kita langsung sapa untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Dito. Selamat siang narasumber.
1: Ya, dengan Bang Rogal narasumber kita siang ini. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus Kak Dito.
1: Dengan Bung Putramus, iya. Bung Putramus mau menyampaikan pertanyaan atau opini kepada narasumber kita di siang hari ini.
3: Oke, ada satu pertanyaan ya buat sama narasumber. Seperti apa ketertarikan kaum muda ya dalam mengikuti acara Mbela ini, dan bagaimana sosialisasinya ke kaum muda zaman sekarang? Itu saja Kak. Oke,
1: terima kasih kembali Bung Putramus sudah bergabung ya di program Bincang Budaya siang hari ini untuk kirim pertanyaan dan opini. Dan Bang Rogal, kita baiknya untuk jawab dulu atau kita lanjut dulu nih Bang? Untuk jawab pertanyaan dari pendengar dulu ya Bang ya? Gitu dulu ya?
2: Saya rasa kita lanjut dulu Bang ya.
1: Lanjut dulu ya?
2: Sehingga temannya bisa dengar sampai akhir.
1: Oke, gitu. Oke. Boleh, dan sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik Bang Rogal, kita tadi membicarakan mengenai makna terdalam dari ritual Mbela bagi individu yang menjalaninya. Silahkan dilanjutkan Bang.
2: Iya. Jadi dalam konteks ini darah itu sebagai simbol kekuatan dan kesakralan atau itu sendiri. Jadi atau dipahami sebagai simbol pengorbanan, identitas budaya dan kedewasaan itu dalam masyarakat adat di Nagekeo secara umum.
1: Oke. Itu Bang ya, untuk makna terdalamnya Bang ya. Oke, baik Bang. Dan dari ritual ini juga Bang, ini kan juga menjadi sarana pendidikan moral, betul begitu Bang ya? Atau pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan ini apakah betul dari pernyataan sarana pendidikan moral atau pembentukan karakter bagi generasi muda dari ritual Mbela ini Bang?
2: Saya rasa saya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi dalam konteks budaya masyarakat Mbai dan masyarakat adat Nagekeo khususnya, ritual ini dipandang bukan sekedar pertunjukan fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, jadi saya pernah baca dalam satu studi yang berkaitan dengan budaya dan laporan pariwisata mungkin bahwa Mbela mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, terus kemudian penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan. Jadi tinggi adat bisa dipahami masyarakat sebagai ritual pendidikan sosial yang mentransfer nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berintegritas dan memegang teguh pada aturan adat. Ritual ini juga memperkenalkan kepada peserta bahwa konsep kehormatan, pengendalian diri, dan hubungan harmonis dalam komunitas itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi itu dari pandangan Bang Rogal ya, bahwa ritual ini tuh juga menjadi sarana pendidikan moral dan juga karakter bagi generasi muda. Dan dalam pelaksanaan ini Bang, dari ritual Mbela ini, bagaimana dari peran keluarga atau masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitar ya begitu Bang?
2: Nah, sejauh ini yang saya lihat untuk peran orang tua masyarakat, memang ketika dalam pelaksanaan ritual itu memang sudah disiapkan bahwa ketika dalam ritual dan sudah ditentukan jadwalnya, semua masyarakat itu wajib datang dan menyaksikan, bahkan terlibat di dalam adat, bahkan semua hal yang dibutuhkan dalam ritual seperti itu.
1: Oke, baik Bang. Ini kita tadi sudah membicarakan ritual bela ya, itu ritual bela itu seperti apa. Tapi sekarang bisa diceritakan Bang, dalam ritual bela itu tahapannya seperti apa sih Bang? Dan seperti klasifikasi dari seseorang untuk pendewasaan itu seperti apa? Itu bisa disampaikan kepada pendengar Bang.
2: Ya, ya. Jadi di dalam ritual bela sendiri ada memiliki lima tahapan. Yang mungkin pertama itu dimulai dengan ritual waogong untuk melakukan barong. Yang kedua persiapan adat dan memilih para petarung yang akan dilaksanakan di dalam tinju tersebut. Nah, terus kemudian ada melaloe. Nah, itu dikhususkan untuk tinju anak-anak. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan bela mesen, itu untuk orang-orang dewasa yang ditutup dengan acara waisekutu. Okay. Nah, itu tahapan yang memang selama ritual bela itu tersebut.
1: Oke, baik Bang. Itu tahapan-tahapan dari ritual tersebut, Bang ya. Dan saat ini Bang, kita kan saat ini sudah berada di era digitalisasi ya. Kita menuju era sepenuhnya yang digital. Nah, di tengah perubahan zaman ini, apakah ritual bela ini masih dijalankan secara utuh oleh masyarakat Bang saat ini, Bang?
2: Terima kasih. Jadi sampai saat ini pun ritual bela yang berada di Nagekeo, khususnya di wilayah Bali, itu masih hidup dan tetap dijalankan secara rutin oleh masyarakat adat sampai sekarang. Jadi untuk tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender budaya setempat, yang merupakan bagian penting dari rangkaian adat dari masa tanam sampai masa panen. Nah, aktivitas kegiatan bela tetap diadakan di arena adat dan di kampung-kampung adat, melibatkan para petarung, tokoh adat dan warga dalam pesta budaya yang disaksikan seluruh komunitas.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik, Bang. Itu dari sekarang Pak, pandangan ya, generasi muda terhadap ritual ini tuh apakah masih dipahami maknanya Pak? Kalau dari sudut pandang Abang ini?
2: Ya, Nah, dari pandangan saya, nah sebagai generasi muda ya Bang, nah, terhadap ritual bela itu sendiri, nah memang maknanya pasti beragam. Nah, tetapi umumnya itu banyak anak-anak muda yang masih tetap terlibat dan memahami nilai-nilai budaya, sehingga dalam prakteknya generasi muda itu sering ikut serta sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas adat, terutama sebagai simbol persaudaraan, persatuan dan rasa syukur atas hasil panen. Nah, jadi bela ini tidak semata melihat sebagai rumah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal diwariskan nenek moyang. Nah, jadi ya untuk ritual perlahan ya sampai saat ini juga masih dimaknai sebagai kekuatan budaya yang memang ada di setiap kehidupan masyarakat Nagekeo.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini, Bang, kita ini kan memang harus selalu melestarikan ya, melestarikan dari budaya. Semua unsur yang ada di daerahnya masing-masing pastinya. Dan jika, Bang, apakah ada resiko yang muncul jika ritual ini kedepannya itu mungkin ya perlahan ditinggalkan gitu, Bang? Secara tidak langsung gitu, Bang. Karena kita kan sekarang sudah berada di era yang menuju digitalisasi gitu, Bang.
2: Iya, iya. Jadi menurut kajian memang ada beberapa yang saya sempat baca-baca artikel dan kemudian ada sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan tradisi etu maupun bela di Kabupaten. Nah, jika ritual perlahan ditinggalkan, memang ada beberapa. Nah, jadi yang pertama mungkin bisa hilangnya identitas budaya lokal. Nah, terus kemudian terusnya nilai sosial dan pendidikan nilai. Nah, terus kemudian melemahnya keterikatan komunitas terhadap budaya itu sendiri. Saya rasa
1: halo, ya Bang, halo, masih terhubung?
2: Iya. Jadi memang kesini di tengah era digital yang memang sebagai gangguan kita punya pola pikir di generasi muda. Nah, saya rasa ini memang justru ada hal-hal yang memang kita harus terlibat oleh seluruh banyak elemen untuk menjaga dari tuntutan zaman seperti sekarang ini.
1: Oke, baik, Bang. Dan dari apakah ada dokumentasi budaya, Bang? Dokumentasi budaya, pendidikan, atau media seperti radio itu punya peran penting dalam pelestarian ritual ini, Pak? Semua media kita bicara di siang hari ini. Menurut Abang?
2: Ya, memang. Ya, jadi untuk menurut saya sih, Bang. Ini mempromosikan lewat media digital, entah apapun bentuknya. Nah, ini sebagai sarana untuk mewarisi pengetahuan, menjaga, menyebarluaskan seluruh ilmu pengetahuan budaya kepada semua. Nah, sehingga media ini sebagai sarana promosi juga seperti itu.
1: Jadi memang peran media itu juga penting ya untuk mendokumentasikan budaya dan juga memperkenalkan budaya. Bang Rogal, ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp ini, Bang. Untuk bertanya, tapi ini melalui chat ya, Bang ya. Kita tadi kan sudah terima telepon dan kita akan jawab setelah ini, Bang ya. Untuk dari yang tadi dari penelpon kita, kita akan ini bacakan juga ini, Bang. Untuk pertanyaannya ini dari Abdul yang ada di mana nih? Di Maumere, Bang. Gua dari Maumere, Bang, ini, Bang. Nah, Abdul dari Maumere. Ini mau izin bertanya di siang hari ini. Selamat siang untuk penyiar dan Pak Amin bilang ya. Karena tadi saya mengenalnya Pak Amin ya. Oke. Izin bertanya untuk seseorang yang tidak menjalani ritual bela itu apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Nah, ini pertanyaan dari Pak Abdul mungkin ini ya. Terima kasih gitu. Terima pesannya itu, Bang. Jadi jika ada seseorang yang tidak menjalani ritual bela ini, apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Itu pertanyaannya, Bang.
2: Oh ya. Nah, jadi jika ada seseorang yang tidak sempat atau tidak pernah mengikuti rangkaian ritual ini, nah, secara adat, nah, itu bisa dikatakan belum dewasa. Nah, jadi untuk dipandang, karena waktu itu membelah itu sendiri dipandang sebagai proses pendewasaan, karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara temurun-temurun. Mm-hmm. Tapi kalaupun dalam budaya yang baik, mm-hmm, bahwa untuk kedewasaan itu untuk mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antar masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pendewasaan dari segi budaya, mm-hmm, sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan diri kita sendiri. Nah, sebagai bisa dikatakan sebagai keberanian dalam menanggung rasa sakit, dan kemudian sikap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat adat.
1: Oke, okay. Baik, Bang. Dan mau menjawab untuk pertanyaan dari Bung Putramus yang tadi juga, Bang?
2: Halo?
1: Halo, Bang Rugal.
2: Ya.
1: Kita akan menjawab juga untuk pertanyaan dari Bung Putramus tadi yang sudah bergabung melalui telepon.
2: Ya, bisa diulangi pertanyaannya, Bang?
1: Tadi untuk pertanyaannya itu mengenai... Sebenarnya kita sudah ada jawaban ya tadi ya di penjelasan itu ya. Itu mengenai

0: dari tinggi ini mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur.
1: Oke. Jadi seperti itu, Bang, ya?
0: Iya. Ya.
1: Oke, Bang Rogel. Tadi karena saya rasa tadi pertanyaan itu sudah terjawab ya untuk setelah pertanyaan, kebetulan kita tadi membahas ya tentang hal serupa. Oke, baik, Bang. Kita ini sudah di penghujung ya, dan terakhir nih, Bang Rogel. Dari Abang sendiri, apakah ada pesan bagi generasi muda Flores ya, khususnya di Mbai juga, agar tetap bangga dengan tradisi leluhur mereka, Bang? Ada pesan khusus, Bang?
0: Ya, terima kasih. Apa ya? Jadi mungkin ya, untuk ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, untuk anak-anak muda, dalam agar tetap bangga terhadap tradisi dan leluhur kita sendiri. Jadi ya, kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, karena ini kayak warisan leluhur, bahasa adat, ritus, dan kemudian nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi seperti mbelah bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol kebangsaan, sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan kepada leluhur. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Justru dari budaya itulah lahir identitas dan karakter yang kuat. Ya, dunia boleh berkembang, teknologi boleh berubah seperti apa, tetapi jati diri kita sebagai orang budaya, nah itu tidak boleh hilang. Karena itu, ketika menjaga warisan leluhur, dengan kesadaran dan kebanggaan, tradisi ya pastinya tidak hanya bertahan, tetapi terus hidup dan berkembang sepanjang zaman, seperti itu, Bang.
1: Oke, baik. Jadi memang generasi muda itu harus selalu ya
0: garda
1: terdepan ya untuk saat ini, karena itu harus dilestarikan ya, maksud saya itu tadi. Oke, baik, Bang. Dan semoga budaya yang warisan-warisan turun-temurun dari leluhur itu selalu dipegang ya oleh generasi muda dan juga diterapkan, dan nanti juga bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, dan supaya tidak luntur ya. Dan budaya ini kan menjadi salah satu nilai dari unsur keindonesiaan pasti. Oke, baik, Bang Rogel, ada lagi itu semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND, ada tambahan, Bang, sebelum kita tutup?
0: Jadi baik kepada teman-teman seluruh dimanapun berada, ya kita tetap menjaga budaya, melakoni, tetap bangga, mencintai sepenuhnya, sehingga nenek moyang kita yang sudah mewarisi kita sejak dahulu terhadap identitas kita, tradisi kita, budaya lokal sebagai ekspresi nilai tradisi, sehingga budaya-budaya kita yang ada di Flores khususnya tidak mudah atau tidak rentan termakan gangguan teknologi seperti itu, sehingga teman-teman mari kita sama-sama menjaga. Bukan saya hanya sebagai penjaga budaya yang baik, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga seluruh budaya yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik, Bang Rogel, terima kasih banyak nih, Bang. Kita sudah bincang-bincang ya mengenai budaya dan khususnya di ritual mbelah ini. Nah, ritual mbelah ini tadi Bang Rogel sudah menjelaskan juga secara terperinci dan mendetail ya. Dan ini terima kasih banyak untuk waktunya ya. Dan di siang hari ini pastinya ini akan bermanfaat bagi pendengar Tia Pro 1 RRI ND dan khususnya masyarakat luas juga ya pastinya. Oke, baik, Bang. Dan pendengar Tia Pro 1

RRIND dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita siang ini dalam Bincang Budaya bersama Abang Muhammad Amin Daeng Matiro tentang ritual bela sebagai proses pendewasaan masyarakat. Baik, dan kita belajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi juga kompas nilai yang menuntun kehidupan masyarakat hari ini. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa di balik ritual adat tersimpan makna tentang tanggung jawab, kedewasaan, dan kebersamaan. Terima kasih kepada narasumber kita siang ini atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Saya Dito Utama pamit undur diri di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dengan sari berita, Kardinal Tokyo kunjungi SMAK Syuradikara, tegaskan pentingnya harapan pendidikan. Flores Timur perkuat kemandirian pangan lewat produksi jagung. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Kunjungan Uskup Agung Tokyo, Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao, bersama Uskup Niigata Jepang, Monsinyur Paolo Narui Daisut, dan Uskup Agung Ende, Monsinyur Paolo Subudi Kleden, ke SMA Swasta Katolik Syuradikara Ende, disambut hangat oleh Civitas Akademika, alumni, serta jajaran pemerintah daerah. Laporan Rovinus Bula.
1: Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paolo Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD ke SMA Syuradikara berlangsung meriah Jumat 17 Juli 2026. Kehadiran para pemimpin gereja Katolik itu disambut hangat oleh Civitas Akademika, alumni, serta jajaran pemerintah daerah. Penyambutan diawali dengan atraksi drum band para siswa, diikuti musik tradisional Ngowani dan tarian penjemputan mengiringi rombongan menuju panggung utama. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda turut mendampingi rombongan sejak tiba di lingkungan sekolah. Suasana penuh sukacita tampak ketika Kardinal Tarcisio dan Monsinyur Paolo Narui Daisuke menyapa para guru, siswa, serta alumni SMA Syuradikara yang hadir. Momen tersebut menjadi bagian dari kunjungan persaudaraan yang mempererat hubungan gereja Katolik di Indonesia dan Jepang. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden, Kardinal Tarcisio mengaku gembira dapat mengunjungi SMAK Syuradikara yang memiliki lebih dari 1.200 siswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa sekaligus kehidupan gereja. Monsinyur Paulus Budi Kleden mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gedung, fasilitas, maupun tenaga pendidikan yang memadai. Menurutnya, jiwa utama pendidikan adalah harapan yang tumbuh melalui relasi antar manusia.
2: Dari apa yang Bapak Kanda sampaikan tadi, singkat saja, senang berada di sini, di tengah sekolah ini yang jumlah siswanya lebih dari 1.200 lebih. Dan pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk bangsa dan untuk gereja. Pendidikan, kita bisa mendirik, membuat pendidikan gedung, mendatangkan fasilitas, mendatangkan guru-guru dari berbagai tempat. Tetapi yang menjadi jiwa dari pendidikan adalah harapan. Harapan tidak bisa kita ciptakan. Harapan akan muncul kalau kita terbuka untuk menjumpai orang lain.
1: Ia menyampaikan pesan Kardinal Tarcisio bahwa harapan tidak dapat diciptakan secara instan, melainkan lahir ketika seorang membuka diri untuk bertemu dan berdialog dengan orang lain. SMA Syuradikara diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang melahirkan harapan bagi generasi muda. Monsinyur Paulus Budi Kleden juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai tersebut terus hidup di lingkungan SMA Syuradikara. Ia menambahkan, Kardinal Tarcisio menyatakan kesediaan memenuhi undangan untuk menghadiri perayaan syukur hari ulang tahun ke-75 SMA Syuradikara pada waktu mendatang. Sementara itu, Kepala SMA Syuradikara Ende, Bruder Christianus Ribeiro SVD mengatakan, kunjungan Kardinal Tarcisio bersama Uskup Niigata merupakan kunjungan persaudaraan karena SMA Syuradikara merupakan sekolah yang berada di bawah karya misi Serikat Sabda Allah. Menurutnya, kehadiran kedua tokoh gereja tersebut menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah dan membangun pendidikan yang berkualitas.
3: Pertama, ini kunjungan persaudaraan bahwa ini adalah sekolah SVD. Tentu bahwa dan kunjungan untuk penguatan bagi keluarga besar Syuradikara untuk bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas. Ini satu dukungan dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup untuk sekolah misi untuk tetap setia pada spiritualitas itu Santo Honorius Hansen dan juga penguatan mutu pendidikan.
1: Bruder Chris menambahkan kehadiran kardinal dan uskup Niigata juga menjadi dukungan nyata bagi sekolah-sekolah misi agar tetap setia pada spiritualitas Santo Arnoldus Janssen sebagai pendiri SVD. Ia berharap semangat tersebut terus menginspirasi peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di SMA Suradikara Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur terus memperkuat ketahanan pangan melalui ketersediaan jagung yang melimpah. Produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga pakan ternak menjadikan Flores Timur semakin kokoh sebagai daerah mandiri jagung. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
4: Kabupaten Flores Timur mencatat ketersediaan jagung yang melimpah hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat maupun kebutuhan pakan ternak. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadiopeng mengatakan produksi jagung di daerah tersebut berada pada tingkat yang sangat mencukupi.
5: Ya, kalau dari sisi bicara soal entah orang membaca sebagai lumbung, tetapi dalam konteks ketersediaan soal jagung, Flores Timur sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi manusia maupun ternak.
4: Yosef menjelaskan melimpahnya produksi jagung merupakan hasil intervensi program pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan, serta didukung kerja keras para petani dalam meningkatkan produksi. Untuk menjaga keberlanjutan hasil panen, pemerintah daerah terus memperkuat rantai pasok komoditas jagung dari sektor hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah fokus pada penyediaan benih unggul dan juga pengendalian hama. Sedangkan di sektor hilir dilakukan kerjasama dengan Bulog serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung pemasaran hasil panen petani. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga ketersediaan jagung, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: SMA Negeri 1 Ende mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Laporan Ricardus Kota.
6: SMA Negeri 1 Ende mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberi kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen melalui PPK di Kemendikdasmen.
6: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang Sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau Sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
8: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Vio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puen, mengatakan, Gua Maria Eko Vio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
9: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Eko Vio tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami mulai tinggal di kampung ini dan Puen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Eko Vio di tempat ini.
8: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puen yang telah bekerja sama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Vio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
10: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini, karena itu salah satu mempererat iman umat, terus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Gua Maria ini. Sebagai pemerintahan artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
8: Masyarakat lingkungan Puen berharap Gua Maria Eko Vio terus berkembang sebagai pusat doa dan siara yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Endeveri Soo melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa menyalurkan bantuan pembangunan bagi rehabilitasi ruang kelas MIS Al-Ghuraba yang terdampak kebakaran. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar setelah musibah melanda sekolah tersebut. Laporan Suimam.
11: Jajaran Rutan Bajawa mengunjungi langsung lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan sekaligus meninjau kondisi bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Peninjauan dilakukan guna melihat kebutuhan rehabilitasi sehingga proses perbaikan dapat segera berlangsung sesuai kebutuhan sekolah. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Panji Wicaksono, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan khususnya bagi anak-anak di Bajawa. Panji menjelaskan bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban sekolah sekaligus mempercepat rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Dengan demikian, para siswa diharapkan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar-mengajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
12: Kami dengan petugas berupaya untuk mendonasikan rezeki kita untuk ya sedikit membantu, tidak bisa banyak. Sebisa mungkin kita informasikan ke seluruh teman-teman petugas yang di Rutan Bajawa. Dan alhamdulillah hari ini bisa terkumpul.
11: Ditambahkan, musibah kebakaran sebelumnya mengganggu aktivitas pendidikan di MIS Al-Ghuraba karena sebagian ruang belajar tidak lagi dapat digunakan. Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan berbagai pihak agar operasional sekolah dapat kembali berjalan secara bertahap.
0: Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Laporan Nicholas Makumeli.
13: Pemberkatan rumah adat suku Ute di Kampung Ute, Desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Misa pemberkatan dipimpin oleh Pater Nikomedes Mere SVD pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam homilinya, Pater Nikomedes mengatakan rangkaian perayaan diawali dengan bunyi gong gendang sebagai simbol undangan kepada para leluhur dan penjaga tanah watu agar hadir bersama umat dalam perayaan syukur. Tradisi tersebut mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengajak masyarakat suku Ute untuk bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk membangun kembali rumah adat. Menurutnya, rumah adat bukan sekadar bangunan, tetapi lambang persatuan, kebersamaan, serta tanda kasih karunia dan berkat Tuhan bagi umatnya. Pater Nikomedes menegaskan bahwa tanah Ute merupakan tanah berkat dan tanah janji yang dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat untuk diwariskan kepada setiap generasi. Karena itu, tanah tersebut harus dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari warisan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat suku Ute. Ia mengajak umat untuk memandang tanggung jawab menjaga tanah leluhur sebagai bagian dari komitmen merawat anugerah Tuhan. Menurutnya, warisan tersebut perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh tanggung jawab.
14: Betapa besar belas kasih Allah bagi kita, sehingga Ia senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan berkat yang berlimpah ruah. Tanah Ute adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara satu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah, rumah adat. Lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan. Lambang kasih karunia, rahmat dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
13: Selain menjadi simbol pelestarian budaya, rumah adat juga diharapkan menjadi tempat yang mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Keberadaannya menjadi pengingat akan pentingnya hidup dalam persatuan dan saling menopang sebagai satu keluarga besar. Mengakhiri homilinya, Pater Nikomedes mengajak seluruh masyarakat suku Ute menyerahkan kehidupan, niat serta harapan kepada Tuhan. Ia berharap rumah adat yang telah diberkati menjadi tempat yang menghadirkan kedamaian, persaudaraan, dan berkat bagi seluruh masyarakat. Misa pemberkatan rumah adat suku Ute berlangsung penuh hikmat dengan dihadiri ratusan umat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.

RRIND akan menggelar kegiatan dengar dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 pada Senin dini hari 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah di halaman kantor RRIND. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum untuk menyaksikan final antara Argentina melawan Spanyol melalui layar lebar dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Sebelum pertandingan dimulai, masyarakat akan mengikuti dialog bersama guru olahraga sekaligus pelatih Perse U17 Eusebius Augusto Molokaju yang akan mengulas kekuatan kedua tim finalis serta memprediksi jalannya pertandingan. Acara akan dipandu oleh penyiar RRIND Frankie Dian Rian Hidayat serta dimeriahkan dengan door prize bagi peserta yang hadir. Kepala Subbagian Tata Usaha RRIND Zulfikar mengatakan kegiatan debar dan nobar merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang interaksi bersama masyarakat melalui siaran dan kegiatan luar studio yang didukung oleh Bank BRI. RRIND mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan bersama laga final Pesta Bola Dunia 2026 secara gratis di halaman kantor RRIND.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekian Warta Berita Daerah siang produksi dari RRI ND edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan kebersamaan.

sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat, dan

0: Merdeka.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pencinta Dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro Satria RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 18 Juli 2026. Bagaimana akhir pekan Anda di hari ini? Semoga sehat dan juga apapun yang dilakukan ya di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia di tanggal 18 ini semakin diberkati, diberikan kesuksesan dan juga apapun itu selalu berjalan dengan baik ya. Ya, pendengar, saya Angela Butt akan menemani Anda bersama dengan operator studio kami. Ada Rian Valen Krianus yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Akhir pekannya gimana, pendengar? Semoga sehat selalu ya. Oke, supaya tidak panjang, kita langsung saja yang sudah terhubung bersama Pro Satria RRI ND di line telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Oma Ceril. Oma.
1: Iya, betul sekali Mbak Angel. Oma penelpon pertama kan?
0: Iya, betul sekali Oma, penelpon pertama dan juga ucapan pertama nantinya. Oma, gimana kabar sore ini Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan selalu sehat.
0: Oke, Oma Ceril.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Saya juga baik, tapi suaranya sedikit karena flu, lagi flu ya Oma.
1: Itu, agak Oma sedikit sudah dengar suaranya agak
0: kelain. Betul sekali Oma.
1: Mau bilang sehat, tapi suaranya ini agak-agak
0: sen apa begitu ya, sensitif ya Oma. Oke, okay, Oma Ceril sore hari ini minta lagu apa nih Oma?
1: Lagu yang sudah Mbak Angel siapkan atau yang Oma request?
0: Di request saja so Oma. Malik minta lagu apa nih Oma?
1: Kalau begitu kali ini Oma mau minta lagu judulnya Sawang Merah.
0: Iya?
1: Balon Merah. Kau yang siapa yang menyanyi?
0: Balon Merah.
1: Balon Merah.
0: Bawang Merah?
1: Iya.
0: Itu lagu dangdut ya Oma?
1: Iya.
0: Bawang Merah. Oke, nanti saya carikan lagunya. Salamnya untuk siapa nih Oma Ceril?
1: Yang pertama untuk Mbak Ege, pertama operatornya, selamat sore, selamat bertugas, selamat bertugas. Salam-salamnya untuk Bupati Balai

0: Oma Cheryl, suaranya agak tenggelam dan ada noise di udara nih Oma. Mungkin terlalu dekat dengan pantauan yang ada di rumah nih Oma.
1: Oh iya
0: kak.
1: Dapat.
0: Jadi suaranya Oma kecil sekali di udara.
1: Atau pengaruh di studio kak, Oma ini suara sudah besar nih.
0: Kalau itu
1: Oma, iya.
0: Sudah Oma, boleh.
1: Opa Ceri di rumah dengan Mama Ceri, semua orang rumah, selamat sore. Dan untuk Kak Putra Mus, Nana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asyoto, Bapak Indri, Bapak Servas. Untuk

0: Baik, terima kasih kembali untuk Oma Ceril. Salam hangat juga untuk Oma sekeluarga yang sedang pantau Pro Satellari Edisi sore hari ini. Ya, pendengar kita yang ponelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, sore Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Halo, Kakak Sari Banjarmasin. Gimana kabar sore ini?
1: Halo juga, kabarnya baik.
0: Baik ya, Kakak Sari. Ya. Mau minta lagu apa nih sore ini?
1: Mau minta lagu Simpan Rindumu dari Nada Suraya.
0: Rindunya mau kepada siapa nih, Kakak Sari?
1: Rindunya sama Mas Galuh.
0: Mas Galuh ya.
1: Buat Mama Dipa juga. Buat Bang Marcel, buat semuanya aja. Buat ini Mbak siapa nih?
0: Dengan Angel, Mbak Sari.
1: Oh, suaranya kok bagus sekali.
0: Lagi flu nih Mbak Sari. Kenapa memangnya? Kedengarannya lagi ini ya.
1: Ya lembut banget. Buat Mbak Injil makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk keluarga ya Mbak Sari. Baik, dimanapun berada juga yang selalu setia bersama Pro Satellari Andy. Kita ke Abang Yeri dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Bang Yeri. Halo. Halo Bang Yeri. Halo. Pro Dangdut. Oke, Bang Yeri mungkin bisa melalui line telepon ya. Di sore hari ini kayaknya pantauan WhatsApp juga tidak memungkinkan ini. Baik, pendengar kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Galuh ya.
2: Iya.
0: Halo Mas Galuh, gimana kabarnya sore ini?
2: Kabarnya sore-sore ini baik, alhamdulillah sehat. Kabar balik di mana situ?
0: Baik juga nih Mas Galuh. Mas Galuh, titip salam tadi nih dari Mbak Sari nih.
2: Oh iya toh, udah masuk ya.
0: udah masuk tadi.
2: Oh iya.
0: Jadi minta aku lagu. Request lagu apa nih Mas Galuh?
2: Bola aja bola, nanti malam kan bola itu ramai itu.
0: Besok subuh ya?
2: Iya.
0: Lagunya lagu bola nih ya?
2: Iya, dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra, oke. Salamnya untuk siapa nih Mas Galuh?
2: Iya, bola cintanya ini saya kasihkan untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Ramla, ada Mama Dipa, ada Opa Lodek, Bang Marcel, Bang Hati, Bang Sikri dan semua saja. Buat yang siar, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dalam hidupnya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Maju terus. Selamat sore dari ND ke Bandung ya, Mas Galuh. Oke, kita ke Kakak Yeri di sore ini di line

0: Hujan, oke. Iya, baik. Bung Yeri minta lagu apa sore ini, Bung?
1: Aku minta lagu, lagu ini apa, dikasih sayang saja dari
0: Via Valen. Lagu sayang Via Valen.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa nih lagunya?
1: Salamnya pertama buat Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore juga untuk Abang Rian Valen Krianus. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat untuk kalian berdua sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak untuk Oma Ceril atas senggolannya. Teman-teman yang lain, salam sapu rata semua ya. Soalnya saya tidak bisa banyak omong nih. Saya lagi kepala sakit nih. Jangan marah ya. Kalau memang kalian mau sapa saya juga iya, tidak juga iya.
0: Jangan pasrah dong. Jangan pasrah, Bung Yeri.
1: Bukan pasrah, masalahnya saya punya
0: sangat
1: lagi tidak enak badan, jadi saya tidak bisa omong panjang lebar.
0: Oke. Okay. Cepat sembuh ya.
1: Sebentar malam siapa penyiarnya? Sebentar malam penyiarnya siapa?
0: Sebentar malam hari apa ini? Dengan
1: Sabtu malam.
0: Dengan
1: malam Minggu.
0: Dengan ibu siapa ya sebentar ya? Kalau bukan saya coba lihat dulu ya jadwalnya ya Kak Iri ya. Gimana mau kirim salam?
1: Sudah tadi tuh sudah semua saya salam sapu rata saja. Salam sapu rata saja ya untuk teman-teman yang lainnya. Hanya saya terima kasih untuk Oma Ceril tadi yang untuk, sudah senggol.
0: Untuk dinas malam untuk nanti ada Kakak Leli nih.
1: Oh Bang Yeri. Iya, oke lah. Oke, untuk Nona Angel terima kasih, pulangnya hati-hati ya kalau selesai dinas.
0: Amin, terima kasih kembali ya Bang Yeri. Salam sukses, sehat selalu dan juga lekas sembuh ya. Ya, pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah di request untuk semuanya sore ini, semoga terhibur.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani aktivitas Anda. Kita harus goyang dangdut dulu ya. Sembari yang lagi baring boleh bergerak sedikit dari tempat tidurnya. Untuk menemani sore ini, kita hadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, kita akan hadirkan berbagai lagu dangdut ya untuk menemani Anda. Saya ingin bacakan dulu yang sudah bergabung di sore ini di melalui line WhatsApp dari Oma Deva. Katanya, selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dari Oma Deva di Jakarta, minta ada cerita oleh Lesti Kejora. Salamnya teristimewa buat Mbak Angel dan operatornya. Ada Oma Cheryl, Opa Deloder, Marcel, Papi Wolowaru, Marcel, aduh nih, Oma Deva Marcelnya dobel mungkin, atau Marcelnya ada dua. Ada Bapak Franz, Putramus, Yeri, Mbak Nursia, Sari, Bunda Ima, Ida, Sari, Mas Galu, Mama Hilda, Mama Ciko, Mama Hilda, aduh dobel ya, Kakak Oris, serta semua teman-teman yang tidak disebut namanya, semoga terhibur. Terima kasih kembali untuk Oma Deva di Jakarta. Salam sehat selalu ya Oma ya, kami ucapkan dari RRIND. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar. Aduh, terputus ya. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore Kak Angel.
0: Selamat sore kembali dengan Kakak Putramus, kah ini?
1: Iya, betul sekali Kak Angel.
0: Baik, Kak Putramus, gimana sore ini Bang? Sehat?
1: Sorenya lagi cerah ceria Kak Angel.
0: Cerah ceria namun panas pol ya.
1: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Ini minta lagu apa nih Kak Putramus?
1: Mandar Mahesta Prima Donna.
0: Sabar ya. Judulnya apa tadi?
1: Mandar Mahesta.
0: Mandar.
1: Iya, Mahesta Prima Donna.
0: Mahesta Prima Donna. Judul lagunya Prima Donna.
1: Iya betul. Penyanyinya Mandar Mahesta.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya buat Kak Angel bareng Kak Prater. Selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Salam Perdangdut, Dangdut adalah kita, dan selamat berakhir pekan untuk semuanya. Buat Kak Angel, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Kak Putramu. Salam hangat juga untuk Kakak Putramu sekeluarga. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRIND ya, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Baik yang melalui streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat sore semuanya, selamat berakhir pekan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bunda Ima, sore.
2: Iya sayang, Momere.
0: Momere menyapa, gimana kabar Momere sore ini? Panaskah di sana Bunda?
2: Panas adek. Ada Angel atau Chris ini?
0: Dengan Angel lah di sini Bunda.
2: Ada Angel suara itu.
0: Suaranya memang lagi bermasalah, ada sedikit flu ya.
2: Oh, sama deh.
0: Memang di musim yang kadang-kadang ya, kadang hujan.
2: Ya, cuaca ya betul, cuaca tidak menentu ini.
0: Kadang angin.
2: Hujan.
0: Terus.
2: Di kadang, sini sempat hujan tadi jam 1, cuma mungkin hujan-hujan penyakit. Hujan pilek gitu.
0: Nah itu dia Bunda Ima. Tadi juga di Kakak Yeri, Yeri Detuk Elu, katanya di sini juga hujan. Dan dia juga lagi sakit begitu. Memang kadang-kadang hujan ini tidak menentu ya. Sekarang kita harus tetap menjaga kesehatan.
2: Benar itu adek.
0: Bunda Ima minta lagu apa nih Bunda?
2: Oh Bunda minta sendiri kah?
0: Boleh.
2: Minta atau sudah disiapkan?
0: Kalau yang disiapkan ini saya hadirkan lagu dangdut dari mana ya tadi ya, spill lagu-lagu dangdutnya sore ini.
2: Coba kalau bisa dibacakan kembali, soalnya di sini adek belum bisa pantau FM-nya belum.
0: Oke. Ini sabar ya Bunda. Aduh sayang.
2: Iya.
0: Lagu dangdut sore ini kita hadirkan lagu dari

0: di mana ya tadi nih?
1: Kalau kalau begitu Pak Bunda Rukis,
0: Rukis lalu boleh nanti saya sebutkan ya
1: untuk yang Benang Biru, cuman penyanyinya kurang tahu Adit. Yang judulnya Benang Biru.
0: Benang Biru. Oh ya, ada lagu dari Amoy. Amoy dari Anis Marcella, terus Aku Bukan Dia dari Hamdan ATT juga.
1: Oh, Aku Bukan Dia.
0: Aku
1: Bagus
0: Bukan
1: itu.
0: Dia. Oke. Okay.
1: Iya. Heeh. Nah, salamnya pertama tentunya buat Arif Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Mm-hmm. Buat salam buat teman-temannya, ada Oma Cheryl bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Ade Yeri, semoga cepat sembuh ya Ade Yeri, Bang Marcel, terus ada Bapak Ingrid, Bapak Marsi, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, selamat sore, ada Mbak Nursia, ada Bunda Yuli, Mama Oce, ada Bung Servas, Asonto, selamat sore. Terus ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Putra Tenga di Pakpak, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Omak Deva di Jakarta, mm-hmm. ada teman-teman yang ada di Momere, ya ada Adek Nano, Adek Widya, dan semua pendengar setia RRI ND yang di Momere, semuanya selamat sore. Buat Adek Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima. Selamat sore. Salam
1: ya, selamat
0: sehat selalu.
1: Terima kasih Adik cantik.
0: Amin. Selamat sore kembali. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia juga di sore hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat sore untuk semua kru-kru RRI ND ya, baik yang ada di bagian administrasi maupun yang operasional. Dan yang ada di studio ada saya sendiri ya pendengar, dan juga ada penyiar Pro 2 juga yang sedang siaran di hari ini. Bagi yang selalu setia ya bersama Pro 1 RRI ND maupun di Pro 2 RRI ND, selalu pantau ya dengan informasi-informasi yang kami sajikan. Untuk kru Pro 1-nya ada Kakak Leli, ada Kakak Nia, selamat sore Kakak Christine, ada Abang Dito, Abang Rian Hidayat, selamat sore. Bagaimana akhir pekannya sore ini? Kegiatannya apa ya di rumah? Atau ada Abang Armando juga saya ucapkan ya, dan juga seluruh kru Pro 2, ada Kakak Irin, Mbak Salsa, ada Mbak Cahya, Kakak Putri, dan yang selalu setia juga ya bersama Pro 1 maupun Pro 2 RRI ND. Semoga apapun yang kami sajikan ya dapat memberikan hiburan dan juga inspirasi untuk pendengar setia. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Yang cantik dan hati yang paling baik.
0: Selamat sore Bapak Marcel ya.
2: Iya, benarnya 1000 kali.
0: Bapak Marcel, gimana kabar sore ini?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Kalau cuaca di warga ini lagi cerah ceria, seperti hati Bang Marcel yang gabung di Posat RRI ND.
0: Bapak Marcel, sehat-sehat selalu. Minta lagu apa nih Bapak Marcel?
2: Kalau ini sore mau pengen mau dengerin lagunya judul Terajana.
0: Terajana. Salamnya untuk siapa nih Bapak Marcel?
2: Kali untuk Mbak Angel bersama operatornya, semua kru Posat RRI ND, terus untuk Ade Yeri di Datu Elu, Papi di Waluwaru, Oma Cheryl di Bonawa, Yuli di Dolok, Maki di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, terus untuk Mama Oce di Bukit Angor, Nurfia di Mambawa, Randi di Forest Timur sana, terus untuk Mama Yanti di Waluwea, Opa Delordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, terus untuk Mendaima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis Nita, Bang Jabung di Talibura, Nasrun di Sulawesi Tengah, Putra Tengah di Pakpak, Bang Lei di Kalimantan Utara, Andi di Lampung, Bang Galo di Jawa Timur, Terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Jambi, terus untuk Agus di Papua, Puja di Bentuni Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mbak Johana sehat, Mbak Angel sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Amin seribu kali. Terima kasih kembali untuk Bapak Marcel W. Waria. Salam hangat untuk sekeluarga, sehat-sehat selalu. Baik pendengar dimanapun berada yang selalu dengan kata-katanya ya, selalu membuat penyiar selalu menjadi semangat ya di setiap siaran yang kami hadirkan begitu ya pendengar, dengan ucapan-ucapan hangatnya, doanya juga kembali kami hadirkan untuk semua pendengar. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sipri dari Mbawai.
0: Bapak Sipri, selamat sore.
3: Mbawai. Selamat sore, Mbak Angel.
0: Mbawai, hujan kah di sana,
3: Bapak Sipri? Oh, lagi gerimis nih. Sempat gerimis tadi. Mendung.
0: Gerimis mendung ya. Oke. Okay. Ya, minta lagu apa nih, Bapak Sipri?
3: Ada lagu dari, tadi saya sempat dengar ada lagu dari Anis Marcella, ada lanjut?
0: Lagu Anis Marcella ada, ini oh. Lagunya Amoy.
3: Ya, lagu dari Anis Marcella.
0: Salamnya itu siapa nih Bapak Sipri?
3: Oke, masalah-salah untuk Ibu Elis, Nona Fia, Nona Widya, Nona Uli, Nona Ida, di Maumere, untuk Om Papi, Om Cirir, untuk Adi Yeri di Ende, Bapak Manda, untuk Bung Servas, Putra Mus, Nursia, Yanti, Ayu, Mama Oce, Mama Hilda di Nanganesa, untuk Galuh di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Ibu Widiati di Wonosobo, Jawa Tengah, untuk Oma Deva di Jakarta. Intinya semua fans RRI Putanu di mana saja berada, yang ucapkan selamat sore. Terima kasih, Manjer.
0: Selamat sore. Selamat sore kembali Bapak Sipri, salam sehat selalu. Terima kasih selalu bergabung bersama Pro 1 RRI ND, baik di Pro Dangdut maupun dengan program lainnya ya Bapak. Oke, pendengar dimanapun berada, kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini yang sudah di-request tentunya ya. Dari studio Pro 1 RRI ND, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Bulan, aku datang hanya untukmu sayang.

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI NJ. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Selamat sore pendengar Pro Satu RRI ND, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, siapa nih yang masih terus stay bersama kita sore hari ini? Saya juga mengucapkan selamat sore untuk kakak Rian Fran Krenus yang sedang di studio Pro Satu RRI ND, dan juga ada kakak Christine Senda. Oke, pendengar, kita ke apa nelpon selanjutnya. Oh iya, pendengar selanjutnya maksudnya ya. Ada kakak Ugo Jakarta. Katanya sore kakak, dari Ugo dari Jakarta. Dangdut adalah kita. Minta lagu Ayu Ting Ting kakak. Salam-salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Dan untuk keluargaku yang ada di Mauponggo, Maubajo, sehat selalu. Teman-teman guru, maksud kami teman-teman guru-guru Imakulata yang pada santai. Untuk kakak yang bertugas, tetap semangat. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih kembali. Untuk lagu Ayu Ting Tingnya nanti terserah saya ya, mau minta lagu apa, karena ini hanya tulis lagunya Ayu Ting Ting. Pastinya lagunya nanti akan memberikan semangat ya sore hari ini di sela-sela aktivitasnya ya pendengar. Oke, bagi yang stay juga di sore hari ini, tetap setia bersama kami ya dengan program acara yang kami hadirkan untuk Anda ya pendengar. Siapa lagi nih yang mau request lagu? Kurang lebih ya dua penelpon lah ya untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang sudah bergabung tadi, terima kasih untuk sapa-sapanya sore hari ini, dan semoga dengan ucapannya kembali kami hadirkan, kembali juga kami doakan ya untuk sekeluarga sehat-sehat. Apapun yang dilakukan di hari ini maupun hari esok dan selanjutnya, selalu sehat, selalu sukses, dan pastinya semangat terus ya pendengar. Oke, kita akan hadirkan satu nomor lagu yang di-request oleh kakak Ugo dari Jakarta, lagu Ayu Ting Ting. Untuk lagunya, saya hadirkan lagu ini saja ya, lagu Aku Masih Ting Ting ya. Terima kasih juga untuk yang selalu setia bersama kami di sore hari ini. Untuk Pro Dangdutnya kita akhiri ya di sore hari ini. Kita akan terus hadir setiap hari di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya. Oke, untuk Ayu Ting Tingnya lagu Sik Asik saja ya untuk didengar sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Pencinta sepak bola, saatnya Anda merasakan serunya Piala Dunia 2026 bersama RRI ND. Jangan hanya menonton sendiri, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda mengikuti Nobar dan Debar. Nonton bareng dan dengar bareng bersama RRI ND. Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari di Auditorium LPP RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nikmati atmosfer pertandingan yang lebih meriah, penuh semangat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Di sore hari ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Namun faktanya pendengar, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM Yudo Irawan menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant gondiloma acuminata atau GCA secara langsung. Namun, pendengar, angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki dengan penularan pada laki-laki maksud kami lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook tentang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Sampah, dan memang mengenai sampah ini. Pendengar dimanapun berada, senang sekali kami masih menemani Anda di 100,5 MHz AM 783 kHz. Nah, di Florata sore ini ya, nanti ya kami akan hadirkan salah satu topik di program Green Radio untuk Anda, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengolah sampah ya. Dari hal kecil, ini nanti kita akan bersama ya pendengar dengan narasumber kita, seorang pegiat lingkungan, yaitu Suster Wilhelmina Kato SSPS, salah satu atau koordinator GPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur. Nah, seperti apa nanti tentunya ikuti ya bersama kita di sore ini hingga pukul 16:55 ke ruang dengar Anda di Prosaterari ND, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang masih bersama kami, boleh meninggalkan komentar Anda nanti untuk kita bahas bersama seperti apa ya pendengar pengelolaan sampah. Dan memang mengenai sampah ini bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi kita bersama, karena kita adalah orang atau yang selalu menemukan atau beraktivitas ya dengan segala kegiatan-kegiatan kita, dan tidak terlepas dari kebutuhan kita. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bersama di sore ini dalam program Green Radio yang hadir setiap hari Sabtu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Prosaterari ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
4: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Hah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Kamu tahu nggak sih kemarin?
3: Tolong ya.
4: Beli
3: ini
4: itu
3: penting
4: lagi
3: loh.
4: Promo.
3: Aku lagi ngomong penting loh.
4: Iya, apaan sih?
3: Di aku belum selesai
5: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI manapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata sore ini ya. Pendengar, senang sekali di sore ini dalam program Green Radio kembali kami hadirkan informasi atau mengajak pendengar ya, agar kita lebih paham atau lebih peduli tentang sampah yang ada di sekitar kita. Dan sore ini kita nanti akan bahas bersama dengan narasumber kita yang memang selalu menyuarakan tentang isu-isu lingkungan dan peduli sampah ya pendengar. Di sore ini yaitu Suster Wilhelmina KTS SPS, koordinator GPIC SSPS Provinsi Flores bagian Timur. Nah, kita akan membahas bersama terkait dengan materi ini, memang sederhana tapi berdampak besar begitu ya pendengar. Itu terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hal kecil. Nah, menurut Suster nanti seperti apa ya? Kita akan ikuti bersama. Dan Suster juga sudah hadir bersama kita di studio sore hari ini, Prosat RRI ND. Kita coba sapa dulu ya, dan di udara seperti apa suaranya Suster, kita akan sapa dulu. Selamat sore Suster. Ya, selamat sore Suster.
1: Selamat sore Ibu Injil.
0: Oke, terima kasih Suster sudah berkesempatan hadir bersama Prosat RRI ND sore hari ini. Sudah meluangkan waktunya bersama kita. Bagaimana sore hari ini Suster, sehat?
1: Sehat. Oke. Saya dalam keadaan sehat hadir di studio.
0: Amin. Dan pastinya meninggalkan aktivitas di biara tadi ya Suster ya.
1: Iya,
0: uh-uh.
1: Sudah pasti.
0: Sudah pasti.
1: Tapi karena kita sudah punya MOU itu, jadi kita harus
0: dan sudah sepakat untuk bisa berbagi bersama Prosat RRI. Baik, terima kasih dan luar biasa Suster sudah bersapa dengan pendengar Prosat RRI ND di udara sore hari ini. Dan kita punya satu topik ya, yang memang kedengarnya sederhana sekali, dan di mana hal ini juga sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hal kecil. Nah Suster, kita di program Radio Green Radio ini kita akan membahas bagaimana kita peduli sampah, peduli bagaimana cara mengelola sampah gitu ya Suster. Dan saya juga mengetahui bahwa Suster selalu menyuarakan tentang bagaimana menjaga lingkungan gitu ya Suster.
1: Iya.
0: Seperti itu ya Suster ya. Oke, baik. Nah, kesempatan hari ini Suster boleh berbagi dulu cerita seperti apa pengalamannya Suster selama ini. Di awal perjumpaan kita dulu Suster.
1: Oke.
0: Boleh berbagi dulu bersama Prosat RRI ND. Oke.
1: Baik, berbagi langsung dari teks ini atau?
0: Boleh Suster.
1: Kita mulai dengan tema yang akan kita bahas bersama pada sejak hari ini, yaitu pengelolaan sampah dari hal yang paling kecil.
0: Iya.
1: Pemirsa RRI ND yang budiman di mana saja berada, selamat sore, salam jumpa dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Suster Wilhelmina Kato SSPS, tinggal di biara SSPS Kelurahan Kota Raja ND, bekerja sebagai koordinator GPIC Provinsi SSPS Flores bagian Timur. Ibu Angel, saya perlu jelaskan dan para pemirsa sekalian, wilayah kerja kami itu Provinsi SSPS Flores itu mulai dari Kabupaten Ngada sampai dengan Kabupaten Lembata.
0: Luar biasa, Suster. Iya.
1: Lalu untuk agar kegiatan GPIC ini bisa diimplementasikan dengan baik di setiap kabupaten, kami punya Korwil, koordinator wilayah. Jadi ada tiga, koordinator wilayah barat, koordinator wilayah tengah, dan koordinator wilayah timur, untuk menangani isu-isu yang ditangani oleh GPIC, Justice, Peace, Integration of Creation, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Makanya di dalam kami tidak hanya membahas soal keadilan atau urusan perdamaian, tetapi juga keutuhan ciptaan, salah satunya itu pengolahan sampah dari hal yang paling kecil.
0: Baik, iya.
1: Hari ini, saat ini adalah momen yang sangat pantas buat saya untuk mengucapkan terima kasih kepada RRIND Program 1 untuk kerjasamanya dengan lembaga GPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur.
0: Iya.
1: Sehingga kami bisa berinteraksi dengan para pendengar sekalian. Dalam rangka menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari, kami mengajak seluruh pemirsa di mana saja berada untuk membahas secara serius tentang pengolahan sampah dari hal yang kecil, yaitu mulai dari diri sendiri. Mengapa harus mulai dari diri sendiri, pertanyaannya? Kita semua tahu bahwa transformasi atau perubahan itu yang pertama sekali dan paling utama mulai dari diri sendiri.
0: Betul.
1: Mulai dari diri sendiri. Ini kelihatannya hal kecil, tetapi seperti Ibu Angel katakan, punya dampaknya sangat besar. Transformasi atau perubahan yang pertama itu harus mulai dari diri sendiri. Dan jangan pernah sekali kita bermimpi orang lain berubah sebelum kita sendiri berubah. Kita mulai dulu dengan menunjukkan kepada sesama kita bahwa dalam diri kita ada perubahan. Maka sesama yang hidup bersama dengan kita akan melihat terjadi bahwa ada satu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Kemudian perubahan itu akan berpengaruh pada orang yang hidup, orang yang bekerja, dan orang yang tinggal bersama kita, yaitu keluarga kita, tetangga kita, RT kita, RW kita, dan berkembang kepada masyarakat luas. Nah, ini yang mendorong saya bersedia datang sore hari ini, kendatipun saya sibuk, karena saya ingin supaya hal ini tidak bisa diutarakan hanya 1-2 kali, digemakan 1-2 kali, tapi soal pengelolaan sampah itu soal yang sangat penting.
0: Betul.
1: Bahwa orang tahu, di otaknya orang tahu bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya.
0: Iya.
1: Itu kata itu orang semua tahu.
0: Iya, iya,
1: tapi dalam mengimplementasikan bahwa buang di tempat sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah itu belum tentu semua
0: belum
1: kita
0: tentu semua sudah melakukan begitu. Iya.
1: Lalu kita juga melihat dari realitas kepedulian masyarakat kita terhadap isu sampah. Kalau kita benar-benar jujur, memang kalau kita omong sampah, kita bisa melontarkan kritik kepada dinas terkait ini, pemerintah ini. Tetapi kita sendiri tidak pernah melihat ke dalam diri, apakah saya, apakah kami, apakah kita sudah menunjukkan kepada sesama kita bahwa kita memang pribadi yang peduli sampah. Pang saja. Tetapi menjadi teladan itu belum tentu segampang apa yang kita kritik, ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, lalu selain itu saya melihat bahwa rendahnya tingkat kepedulian masyarakat kita itu bukan saja dalam isu sampah, tetapi soal isu lingkungan.
0: Iya.
1: Jadi saya merasa, artinya kepedulian saya terhadap lingkungan itu, entah engkau mau kotor, itu bersih, itu you punya urusan,
0: itu
1: bukan urusan saya. Nah, itu. Lalu tingkat di mana saja kita lewat, ya minta maaf kalau saya mau mengatakan kalau di kota-kota besar mungkin sudah agak maju ya tingkat kebersihan. Tetapi di kota-kota kecil itu orang merasa soal saya harus peduli dengan kebersihan, yang penting bersih di rumah saya atau di lingkungan saya. Tetapi di sekitar saya itu saya tidak peduli.
0: Saya tidak peduli.
1: Padahal itu penting. Lalu di tempat-tempat umum, umpamanya kita lihat kalau di pasar-pasar, kita bisa lihat Belum ada saya lihat pasar di NTT yang ya boleh dikatakan sudah di atas standar. Semua serba minimalis. Joroknya minta ampun.
0: Okay.
1: Lalu kita juga lihat soal keindahannya. Memang kita seharusnya kalau kita mulai dengan pariwisata, kita harus betul-betul menyiapkan kita punya lokasi dan sebagainya. Kita mendukung soal keindahan, menciptakan itu. Tetapi rasa itu belum ada dalam, mungkin sudah ada, tetapi mesti didorong terus-menerus supaya dia makin bertumbuh dan berkembang. Dia makin bertumbuh dan berkembang. Pemirsa peduli sampah, pertanyaannya menggelitik di nurani kita. Jika nurani kita masih baik, kita akan bertanya, mengapa sampah hal yang sepele harus dibahas pengelolaannya lewat media RRI? Mengapa? Apa tidak ada topik lain lagi sehingga perlu dibahas soal sampah? Lalu, apakah memang kondisi sampah lagi membahayakan manusia dan lingkungan sekitarnya? Atau apakah di rumah, di jalan, di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di rumah ibadah sedang mengalami darurat sampah karena kekurangan armada pengangkutan ke TPA? Atau kekurangan personil karena upah, yang saya maksudkan di sini personil yang sapu-sapu jalan itu semuanya, karena kekurangan personil itu, lalu atau karena upahnya kurang maka personilnya kurang, upahnya kurang memadai lalu orang mengundurkan diri, atau karena koordinasi tenaga kerjanya lemah, ataukah karena banyak drainase dalam kota di mana-mana itu mampat karena kurang kontrol, fungsi kontrolnya tidak jalan atau kurang. Saya pikir tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Hari ini, saat ini, kita harus mulai dengan pembenahan pendidikan karakter dalam diri kita masing-masing. Yang zaman dulu disebut pendidikan budi pekerti. Sekarang bahasa kerennya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu mulai dari diri kita masing-masing dan juga mulai dengan keluarga kita. Mengenai kebiasaan untuk membuang sampah. Saya ulang lagi sekali, kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan membuang sampah orang tahu, membuang di mana saja. Tetapi membuang sampah pada tempatnya itu yang menjadi masalah serius. Sehingga kita lihat di mana-mana di tempat umum sampah bertebaran, di jalan, di tempat, bahkan di rumah-rumah ibadat pun orang tidak segan-segan membuang sampah seperti tisu dan lain-lain. Karena memang orang kurang menyadari bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya, bukan dibuang di segala tempat, tidak.
0: Oke, baik, super.
1: Lalu kebiasaan untuk menjaga kebersihan di tempat umum. Ya, saya harus katakan kalau di negara maju orang boleh katakan ini milik umum, tetapi pengalaman saya milik umum kalau mereka menggunakan, mereka sebelum mereka pulang mereka rapikan, mereka bersihkan semua. Tetapi di kota-kota kecil orang merasa, ya saya sudah bayar pajak toh, saya masuk ke situ kan, freak, terserah, saya tinggalkan dalam keadaan kotor itu urusan you, bukan urusan saya, karena tadi saya masuk ke dalam kan saya sudah bayar dengan karcis. Itu. Lalu kebiasaan untuk menjaga keindahan tempat-tempat umum, rumah-rumah ibadat, dan juga kantor-kantor, entah itu kantor pemerintahan, entah itu kantor swasta, paling kurang harus ada rasa memiliki dan rasa tanggung jawab itu ada. Dan itu kita bisa lihat. Untuk membuang sampah pada tempatnya dan harus menjadi pembiasaan yang harus dilakukan berulang-ulang. Saya tekankan ini soal pembiasaan. Tahu dari segi ilmu, oke. Tetapi dari segi perwujudan berupa sikap dan tingkah laku yang menunjukkan saya peduli akan sampah, saya tahu membuang sampah pada tempat-tempatnya itu, itu saya harus katakan masih cukup rendah. Lalu pembiasan itu mulai dari diri kita, kembali saya ulang, kemudian ke keluarga kita, dan kita harapkan peran keluarga-keluarga inilah yang akan menyebar luas ke masyarakat luas. Dan kalau boleh bukan hanya menjadi pembiasaan, tetapi menjadi budaya. Karena budaya itu adalah kebiasaan yang terjadi berulang-ulang kali, sehingga menjadi sehingga terinternalisasi dalam dirinya. Jadi kita bisa lihat kalau orang barat dengan kita agak berbeda. Kalau kita di dalam mobil kita buang saja sampah apa semua di luar di jalan dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar dari orang barat, di dalam mobilnya mereka simpan dengan kantong plastik, segala yang kotor-kotor isi di dalam kantong plastik. Nanti di tempatnya baru mereka buang pada tempat yang sudah disiapkan. Gitu. Pemirsa yang kami banggakan, mungkin kita lupa atau kita kurang sadar bahwa sesudah cara pengelolaan sampah dari hal yang kecil, yaitu mulai dari diri sendiri, saya tidak pernah bosan-bosan menekankan kata harus mulai dari diri sendiri. Kita perlu mulai juga dengan keluarga. Pertanyaan yang sama juga, kenapa harus mulai dengan keluarga? Karena peran keluarga itu luar biasa besar. Kita lihat dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, ada orang muda, ada kaum remaja, ada anak-anak. Jadi kalau satu keluarga tiap hari dianimasi, diedukasi soal bagaimana sampah itu dibuang pada tempatnya, saya pikir kalau semua masyarakat ini masyarakat, kita bisa melihat satu perubahan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Karena itu sekali lagi saya berharap supaya keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh diberdayakan, sehingga perannya yang begitu besar itu sungguh-sungguh dimainkan, sehingga punya efek terhadap perkembangan masyarakat. Lalu lagi-lagi kita lontarkan pertanyaan yang sama, seberapa besarkah peran keluarga menganimasi keluarganya? Jadi macam bapak atau mama malam-malam sebelum tidur, bukan dongeng, tapi kita sekarang di dapur sudah siapkan ini, atau di rumah kita disiapkan ada 3 tempat sampah. Lalu bapak harap atau mama harap masing-masing kita nanti sampah ini dibuang di tempat ini, sampah organik, sampah anorganik, lalu anorganik yang dapat di recycle ulang, lalu sampah organik yang tidak dapat di recycle. Jadi dan saya mengatakan mengapa menganimasi, mengedukasi. Artinya anak kan belum tahu, yang kecil ini belum tahu jenis-jenis sampah, tapi ditunjuk. Jadi kita minta bantuan keluarga tuh ekstra. Tiap-tiap keluarga dengan anggota keluarganya masing-masing memberi satu edukasi mini atau menganimasi mereka supaya mereka tahu. Mulai dulu dari keluarga dan kemudian akan merembes imbasnya itu kepada masyarakat. Kita mulai kalau kita mau uji coba satu desa kecil, kita uji coba. Lalu bagaimana? Yakinlah kalau satu desa sudah mulai ada perubahan, maka desa-desa lain juga akan. Saya lihat satu contoh sederhana seperti ada desa ramah anak. Desa lain yang belum melakukan soal desa ramah anak akan belajar pada desa yang sudah sukses dengan program desa ramah anak. Lalu mungkin juga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Lalu kepada anggota keluarga masing-masing dijelaskan, ini sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan ini sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, lalu gardus, atau cara membuat pupuk kompos yang sangat sederhana. Jadi kelihatan sederhana tapi dipraktekkan. Karena itu nanti kalau jadi pupuk kan bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga juga, pupuk kompos itu. Lalu pertanyaan untuk saya, terlibatkah saya jika Dinas Lingkungan Hidup itu melakukan pelatihan pupuk kompos? Karena saya beberapa hari baru pulang dari Dinas Lingkungan Hidup.
0: Iya.
1: Dan ketika saya mendekati mereka, mereka mengatakan pelatihan demi pelatihan itu sudah kami lakukan, suster. Sudah kami lakukan. Lalu saya tanya, lalu kenapa terjadi seperti ini?
0: Iya.
1: Ya, tapi itulah. Tapi kami dari dinas kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Lalu kita lihat kalau saya searching dalam internet, saya harus katakan hampir setiap kabupaten itu mempunyai kelompok-kelompok peduli sampah. Banyak sekali. Bahkan ada yang punya bank sampah. Pertanyaan saya, kalau kelompok itu sudah sampai ke desa-desa juga banyak, kelurahan-kelurahannya banyak. Lalu saya belum melihat satu perubahan yang sangat signifikan. Artinya kalau saya bicara mulai dulu dengan Flores, jangan dulu sampai ke NTT.
0: Iya.
1: Flores. Ya, saya harus katakan, saya searching itu saya juga terkejut ya. Banyak kelompok-kelompok yang peduli terhadap ini lingkungan hidup. Ya, salah satunya seperti Acil, lalu kalau di Kabupaten Ende Trashero. Masih ada kelompok-kelompok lain lagi.
0: Betul.
1: Yang kita tidak sebut namanya. Tapi saya harus katakan agak lambang dia punya daya transfernya itu, karena memang kepedulian kita itu mesti mulai dari nurani kita yang terdalam.
0: Oke,
1: dan itu biasa. Kembali lagi kepada mulai dari topik kita itu, mulai dari hal kecil itu, diri sendiri.
0: Dimulai dari diri sendiri, dan itu yang paling sederhana sebenarnya, suster ya. Tapi kadang kita, ya sudahlah, ini bukan urusannya saya, begitu suster. Oke, menarik sekali suster. Nah, kita ke pertanyaan ya suster, bagaimana menurut suster pengalaman selama ini dalam mendampingi masyarakat, terus jenis sampah apa yang memang paling banyak dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dari warga, begitu suster?
1: Baik, terima kasih Ibu Angel.
0: Iya.
1: Menurut pengalaman saya dalam mendampingi masyarakat, jenis-jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dari warga itu, saya harus katakan sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik, yaitu sampah anorganik, yaitu plastik dalam berbagai bentuk. Plastik dalam berbagai bentuk, sesudah itu kaleng-kaleng, juga kertas. Hal ini disebabkan juga
0: dan pasti ini perlu ya suster, perlu ada kesadaran dari diri kita bahwa memang sampah ini bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi perlu dukungan dari berbagai pihak gitu ya suster ya.
1: Iya benar.
0: Iya. Boleh dilanjutkan tadi suster.
1: Jadi sejujurnya saya harus katakan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat adalah sampah anorganik, yaitu plastik dalam berbagai bentuk, lalu kaleng-kaleng, juga kertas. Hal ini disebabkan penggunaannya luas dan mudah dijangkau plastik itu. Khususnya plastik, terlebih kantong plastik yang kecil-kecil itu. Kalau kita pergi ke pasar, bawang satu kantong, lombok satu kantong, kangkung satu kantong. Pulang itu saya periksa di kami punya biara itu ada begitu banyak kantong. Saya katakan kepada mereka, apa kamu tidak bisa menolak bahwa maaf
0: saya bawa keranjang sendiri.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Seharusnya kalau kita mau meminimalisir sampah plastik, kita bawa dengan kantong kita seperti dulu-dulu ya.
0: Iya, keranjang ya suster ya.
1: Keranjang. Lalu untuk menggantikan plastik, mereka bisa juga pakai daun pisang untuk bungkus-bungkus.
0: Iya, betul.
1: Tidak perlu pakai itu. Atau pakai daun waru, atau pakai daun mengkudu,
0: daun-daunan ya suster ya. Iya,
1: daun-daun. Bisa digunakan itu.
0: Iya.
1: Tetapi ya mungkin karena zaman kita dunia makin berkembang, jadi kita lebih dari segi praktisnya ya, tidak merepotkan, kita menggunakan plastik saja. Lalu kita lihat di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional, sama saja, tidak ada perbedaan. Di pasar tradisional juga orang menggunakan plastik. Lalu di toko-toko tempat usaha kecil sangat mudah dijangkau karena tersebar luas dan bisa dijangkau harganya. Plastik ini harganya murah.
0: Iya.
1: Satu bundel harganya hanya dengan 20 ribu saja, 25 ribu. Jadi orang pikir daripada saya repoteo beli itu. Lalu hal yang sungguh memprihatinkan adalah pada waktu hajatan besar. Kebetulan tahun 2025 saya menyaksikan di salah satu tempat itu waktu perayaan 17 Agustus. Di lapangan besar itu penuh dengan gelas plastik.
0: Dan pasti bukan hanya itu ya suster ya, setiap kali ada kegiatan kayaknya, bukan hanya pas 17-an Agustus, ada acara-acara
1: kalau ada
0: kecil,
1: event-event besar itu,
0: acara-acara kecilan juga, baik di rumah ataupun di lingkungan kita, pasti setelah acara membludaklah dengan sampah-sampah itu.
1: Iya, benar.
0: Iya, baik.
1: Ya. Jadi hal yang sungguh memprihatinkan adalah pada waktu hajatan besar kita menyaksikan, ibu tadi katakan juga hal-hal kecil, karena memang sekarang ini kalau kita ada hajatan di keluarga, kita tidak mau repot lagi, mau putar teh, putar kopi, itu jarang sekali. Orang berpikir paling gampang, lebih efektif, saya beli satu dos aqua atau beberapa dos aqua, lalu setelah saya konsumsi, buangnya kemana, itu terserah. Itu bukan urusan si pemilik hajatan itu. Lalu saya melihat sendiri bahwa tingkat kesadaran membuang sampah baik secara baik masih butuh waktu pembiasaan berulang-ulang. Dan juga saya ikuti beberapa kali petugas sampah mengangkut sampah. Kasiannya mereka harus mengangkut sampah dari keluarga-keluarga. Seharusnya sampah itu diisi dalam karung dan mulut karung itu diikat. Diikat dengan baik sehingga mereka dengan kesibukannya mereka angkat tidak lagi tercerai-berai kemana-mana. Tapi beberapa kali saya sendiri menyaksikan sampahnya itu terbongkar kemana, terserah kemana-mana. Jadi itu merepotkan lagi petugas sampah. Saya duduk dan saya merefleksikan. Mungkin karena saya belum pernah menjadi petugas sampah, jadi saya tidak merasa berat. Seandainya saya sekali coba mengambil peran petugas sampah, saya pikir saya tidak sanggup seperti itu. Saya tidak sanggup.
0: Oke, kita boleh ke berikutnya suster ya, beberapa pertanyaan. Itu bagaimana dengan melihatnya begitu ya, dengan melihatnya sampah-sampah ini, apa langkah sederhana

0: anorganik yang bisa didaur ulang. Ini yang tidak dapat didaur
1: ulang. Okay.
0: Seperti tadi dari awal tadi saya katakan bahwa jadi semacam ada simulasi mini dalam keluarga. Simulasi mini dalam keluarga diulang-ulang sehingga kalau ada anak yang kecil dia tahu oh yang ini buang di sini, yang ini buang di sini, ini buang di sini. Atau biar bapak sekalipun kalau bapak setiap kali kan banyak juga kita lihat kalau isap rokok buang saja.
1: Buang.
0: Entah itu di pondok pola, entah di mana lah buang saja. Padahal ada asbak.
1: Iya. Oke, berarti kita harus memilah ya, suster, sampah anorganik, organik dan yang bisa didaur ulang. Oke, baik, suster. Selain dengan itu juga, bagaimana menanamkan ya nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak-anak sejak dini? Itu tadi dengan salah satunya adalah kita bisa memberikan mereka salah satu contoh dengan memilah sampah tadi. Nah, selain itu juga, suster, apakah ada nilai tersendiri nih, suster? Menurut suster bagaimana nih? Silakan.
0: Baik, Ibu. Ini pertanyaan bagus, perlu kita sadari bahwa bicara soal nilai adalah sesuatu yang berharga. Kalau omong nilai itu sesuatu yang berharga.
1: Betul, iya.
0: Sesuatu yang berarti. Karena itu harus dihargai dan dijadikan pedoman. Dari sebab itu perlu kita tanam sejak usia dini. Begitu juga dengan usia dini. Kalau kita bicara usia dini itu usia emas, dan itu amat sangat bagus kalau kita mau artinya memulai dengan pesan-pesan yang bersifatnya pedagogis, nilai-nilai. Jadi karena apa? Anak kecil tuh punya daya rekamannya sangat tinggi, sangat tinggi. Kita omong langsung mereka ingat. Nah, tetapi pesan saja belum pas. Harus dimulai dengan teladan. Karena itu tadi saya bilang bapak atau mama atau kakak harus menjadi teladan. Biar bapak omong bilang sampah harus buang di tempat sampah. Tapi kalau anak lihat bapak tidak pernah buang di tempat sampah, kan sama saja kan? Sama kan?
1: Iya. Jadi
0: bapak boleh omong, tapi kalau faktor keteladannya bapak sendiri makan habis pisang langsung taruh di asbak, anaknya bapak bilang
1: bagaimana ini?
0: Kembali.
1: Kembali.
0: Jadi, faktor keteladanan itu amat sangat penting. Lalu saya lanjut dengan contoh kecil yang Ibu katakan tadi berkaitan dengan menanamkan nilai cinta lingkungan. Anak itu disertakan, umpamanya menyiram bunga, ajak si kecil untuk bantu beri penggayung, siram, ajak dia. Sesudah itu, selain menyiram bunga, suruh dia sapu halaman atau sama-sama bersih. Lalu kalau dia buang sembarang habis makan, jangan, mesti jaga kebersihan. Jadi jika praktik baik ini dimulai dari dalam keluarga masing-masing, percayalah Ibu, transformasi atau perubahan perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan yang bagus dalam masyarakat kita. Lalu ketika kita melihat perilaku generasi muda kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita kecewa. Tapi kita mesti ingat, saya selalu katakan kepada orang tua, apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai.
1: Betul, suster. Dan itu berjalan ya, suster ya. Berjalan. Apa yang kamu buat hari ini itu yang akan kamu petik hasilnya, begitu, suster. Oke. Boleh kita ke pertanyaan lebih lanjut ya, suster. Oke. Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas kita ya, suster. Bagaimana menumbuhkan kesadaran umat untuk mengubah kebiasaan abai itu tadi ya, bukan urusannya saya, itu kan salah satu abai ya, suster ya. Nah, ini bagaimana cara sikap kita biar lebih peduli dan bertanggung jawab ini dari sisi spiritualitas kita, suster.
0: Baik.
1: Ya, silakan, suster. Ya,
0: terima kasih, Ibu. Saya harus katakan pertanyaan ini mengundang terjadinya, artinya sedikit mendesak bahwa harus terjadi transformasi. Pertanyaan ini. Lalu transformasi dan perubahan itu bukan hanya dari aspek spiritual, tetapi dari aspek pedagogik, dari aspek tanggung jawab, dari aspek kedisiplinan.

0: keinginan. Jadi ada banyak aspek, juga dari aspek cinta kasih dan kepedulian, dan juga aspek keseimbangan dengan alam semesta. Saya berpikir tidak cuma dari gereja, tetapi dari masjid, dari pura, dari wihara. Sekarang inilah waktunya untuk kita harus menanggapi teriakan minta tolong dari sampah-sampah. Saya harus katakan, sekarang ini saatnya kita harus menanggapi teriakan minta tolong dari sampah-sampah yang tak terurus dengan baik oleh tuannya. Tak terurus dengan baik oleh tuannya. Kita juga perlu mendengar jeritan ibu bumi karena rahimnya sudah terkoyak karena berbagai bentuk pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Lalu kita gereja Katolik, khususnya saya mau katakan, kita punya dokumen yang namanya Laudato Si. Laudato Si, Ibu. Itu artinya bumi rumah kita bersama. Karena bumi rumah kita bersama, makanya bumi itu tidak dirawat oleh satu orang. Dirawat oleh semua orang yang ada di atas bumi. Harusnya seperti itu, Ibu. Harusnya. Tapi realita berbicara lain sama sekali, kan?
1: Terbalik ya, Suster, ya.
0: Baik, Ibu, saya lanjut dulu.
1: Silakan, Suster.
0: Bumi perlu dirawat dan implementasinya itu semua manusia yang ada di atas bumi punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat keseimbangan relasi dengan alam dan ciptaan lain sebagai perwujudan cinta kasih. Jadi mungkin dalam konteks yang sempit kita melihat cinta kasih itu hanya urusan ya saya dengan ibu apa dalam keluarga. Tetapi kita lupa bahwa cinta kasih itu juga ditunjukkan dengan ciptaan yang lain. Karena ciptaan yang lain itu diciptakan oleh sang pemilik kehidupan. Dan kita dengan ciptaan lain itu kita sama. Tetapi dalam praktik kehidupan ini manusia lebih arogan, menguasai seluruh ciptaan yang lain. Lalu saya mau katakan juga dari segi iman kita. Saya pikir tidak ada satu ajaran agama yang tidak mengajarkan soal saling mencintai itu, termasuk manusia mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya.
1: Betul.
0: Saya pikir tidak ada. Tidak ada. Semua agama dengan caranya masing-masing mengajarkan soal itu. Lalu saya katakan, saya pinjam dulu surat Rasul Yakobus berkata kepada orang Kristen dan kepada semua pemirsa di mana saja berada. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya boleh katakan saya orang beragama, Ibu Angel juga orang beragama, si B mengatakan saya punya ini. Tetapi dalam implementasinya itu kita tidak buat, itu saya harus katakan kita termasuk kelompok sesat.
1: Boleh di seperti apa, Suster? Kita sebagai kelompok sesat itu.
0: Iya, kelompok sesat itu artinya saya katakan begini, Ibu. Saya bilang kelompok sesat itu kan orang akan mengkritik kita. Mungkin di muka kita.
1: Peduli oleh satu orang saja, tapi kita bersama. Dan pastinya terkait dengan sampah ini, bumi tidak pernah meminta banyak, begitu ya, Pendengar. Dia hanya ingin dirawat dengan kasih dan kesadaran. Dan dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini, lahirlah harapan bagi masa depan. Dan pastinya dengan peduli sampah, tangan siap menjaga dan tekad untuk terus merawat bumi sebagai rumah bersama. Terima kasih untuk pendengar Prasatya Radio Anda di sore hari ini sudah bersama kami dalam program Green Radio. Kami masih bersama Anda dengan informasi maupun lagu-lagu untuk Anda nikmati sore hari ini. Sebentar lagi pukul 17 kami akan hadirkan Warta NTT Sore dari RRI Kupang. Terima kasih, selamat sore dan kami masih menemani Anda.
2: Timur, inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua, untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore, diantaranya, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti, berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendau pastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendau. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Umat Katolik lingkungan Pumuwai, Wio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan. Tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
4: 25 tahun bukan suatu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun, tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
3: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
5: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
3: Sementara Puwen Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
6: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan ke depan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
3: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eko Wio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puven dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI NDVI SOO melaporkan.
2: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
7: Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
8: Ketersediaan stok di gudang Sanggawaen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton, dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
7: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
8: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
7: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026 dengan dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
10: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Tedorus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Tedorus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah.
9: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya, beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
10: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni, menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
11: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan setiap tahunnya, kita menyiapkan anggaran, dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini, tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan. Dan yang tahun lalu ya Pak Alfonsia, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
10: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat, menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Mas, eh, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Florata sore ini. Kita masih punya informasi di program musik informasi ya pendengar. Kita hadirkan informasi dari dunia kesehatan. Musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue atau DBD ya. Padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Nah pendengar, meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau ternyata tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu juga genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Namun kondisi ini menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Namun hal yang perlu kita ketahui ya pendengar, hal apa yang dilakukan untuk mencegah demam berdarah dengue ini. Salah satunya gerakan 3M plus, yaitu gerakan 3M menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Selain itu juga gerakan ini menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Selain dengan menerapkan 3M ini, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plusnya ya, seperti menaburkan larvasida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Penerapan 3M plus ini secara konsisten ternyata dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Oke, untuk Anda, kita masih dengan lagu-lagu menemani aktivitas Anda sore hari ini. Prosa Terari Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Ma?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Ma. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Ma urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pa.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami cuma kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

0: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di sore hari ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ende dan Sika maupun Nagekeo ya di sore hari ini. Ya, nanti disampaikan oleh Kakak Ibrahim Wasis, Prakirawan BMKG Kabupaten Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Kak Ibrahim.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, selamat sore dan silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende dan Nagekeo yang berlaku esok hari, Minggu 19 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kondisi angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, perkiraan tinggi gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan utara Flores dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Ibrahim untuk informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore.
0: Demikian informasi untuk Anda pendengar untuk wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo. Semoga informasi ini juga dapat dijadikan inspirasi untuk Anda. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya, Pro Satu RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada sambil menantikan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ini dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu islami.

Pendengar untuk seluruh umat muslim dimanapun berada, mutiara nasihat, seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Untuk wilayah kabupaten ini dan sekitarnya, dari studio Presenter RND mewakili Kepala Stasiun LPPP RND dan juga karyawan-karyawati, saya mengucapkan selamat menunaikan sholat azan maghrib untuk Anda di sore hari ini. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Selamat sore pendengar Prosat RRI yang dimanapun berada. Terima kasih yang masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Kami masih menemani Anda ya di program Musik Informasi. Pendengar, di musim kemarau tentunya kita juga waspada ya terkait dengan nyamuk yang memang menjadi tamu yang kadang mengganggu kenyamanan kita di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Dan tentunya gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Selain itu juga, nyamuk ini dapat membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, cikungunya, demam kuning, ataupun dengan penyakit lainnya ya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di dalam rumah. Salah satunya adalah meletakkan tanaman beraroma. Dan pendengar, salah satu cara alami ini untuk memanfaatkan tanaman pengusir rambut, maksud kami pengusir nyamuk ya. Tanaman seperti serewangi, lavender, kemangi, mint, dan juga rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Nah, tanaman ini dapat diletakkan di teras ataupun dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memang memiliki pencahayaan yang cukup begitu ya. Selain dengan membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga dapat membuat rumah terasa lebih segar dan juga asri. Atau bisa juga dengan menggunakan essential oil atau minyak esensial. Nah, ternyata dengan adanya minyak ini dapat mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks, tentu dapat mengusir nyamuk juga ya. Nah, minyak esensial ini misalnya citronella, eucalyptus, peppermint ataupun lavender maupun tea tree yang dapat disebarkan menggunakan diffuser ya. Selain itu juga dengan berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Namun penggunaannya juga tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Dan selain itu juga bisa dengan menjaga kebersihan pendengar. Dan yang perlu diperhatikan begitu ya, salah satu hal yang juga rutin dilakukan itu menyapu, mengempel ataupun membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu juga menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Oke, mungkin ini juga salah satu yang sudah pernah dilakukan di rumah ya, menggunakan bawang putih. Nah, aroma menyengat yang dimiliki bawang putih ternyata juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain dengan ampuh, bahan ini juga mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Dan juga pendengar, memastikan sirkulasi udara tetap baik ya di dalam ruangan, agar hal ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Semoga dengan ini kita masih dengan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Di akhir pekan Anda, apa yang dilakukan di malam ini pendengar? Semoga terhibur dengan musik yang kami hadirkan.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: boleh mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal

Oke, pendengar, kita masih dengan informasi di sore hari ini. Program cek kesehatan gratis telah menjangkau 59,6 juta peserta sekaligus mulai memasuki tahap pengobatan penyakit kronis. Target 130 juta peserta hingga akhir 2026 diyakini tetap berada pada jalur pencapaian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa cek kesehatan gratis menjadi fondasi perubahan paradigma pelayanan kesehatan menuju pencegahan penyakit. Dan menurutnya juga deteksi dini memperkuat upaya menjaga masyarakat tetap sehat dan produktif. Pendengar, Menkes mengungkapkan data CKG selama 6 bulan terakhir menunjukkan persoalan berbeda pada setiap kelompok usia. Lebih lanjut, pada bayi baru lahir, screening menemukan penyakit jantung bawaan kritis sebagai kondisi dengan potensi prevalensi tertinggi. Menkes Budi menyebutkan bahwa karies gigi menjadi masalah kesehatan terbanyak pada anak usia sekolah dan remaja berdasarkan hasil program CKG. Lebih dari 40% peserta mengalaminya, disusul anemia, hipertensi, serta gizi lebih dan obesitas. Dengan ini, pendengar, Menkes menyebutkan bahwa program CKG kini juga diarahkan pada pengobatan rutin bagi penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Sebanyak 46,9% pasien hipertensi berhasil mengendalikan tekanan darah setelah kembali menjalani pemeriksaan. Dan juga Menkes meyakini bahwa keberhasilan pengendalian penyakit kronis mampu menekan angka kematian akibat penyakit jantung dan juga stroke. Berharap program CKG ini memperkuat upaya pencegahan melalui pengobatan rutin yang berkelanjutan.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu?

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Piala Dunia 2026. Dominasi La Liga pada Piala Dunia 2026 tidak hanya tercermin dari banyaknya pemain yang tampil pada partai final. Kompetisi sepak bola Spanyol juga memberikan kontribusi besar melalui performa para pemainnya sepanjang babak semifinal. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaká. Ya, pendengar, sebanyak 16 dari 22 pemain yang menjadi starter dalam pertandingan semifinal Spanyol dan juga Argentina berasal dari klub-klub La Liga. Catatan tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan kedua finalis terhadap pemain yang berkompetisi di Liga Sepak Bola Spanyol. Nah, kontribusi pemain La Liga ini juga terlihat dalam penyelesaian akhir pada fase 4 besar Piala Dunia 2026. Dua dari 5 gol yang tercipta pada babak semifinal dibukukan pemain yang akan membela klub

0: klub La Liga pada musim 2026-2027. Selain ini juga, gol tersebut dicetak oleh Mikel Oyarzabal saat membawa Spanyol mengalahkan Prancis serta Anthony Gordon ketika memperkuat Inggris menghadapi Argentina.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Sementara itu juga pendengar, Spanyol memastikan tempat di partai puncak setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Argentina juga menyusul ke final usai bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada pertandingan lainnya.

Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan dijadwalkan pada minggu besok waktu setempat atau pada Seninnya di tanggal 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Ini informasi terakhir untuk Anda juga ya pendengar. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi dan juga inspirasi untuk Anda di sore hari. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Florata sore ini. Saya Encerabut pamit undur diri ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

hari Rabu, Pesona Budaya Lobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Lobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya ada lihat kau punya postingan tuh. Kau nih maksudnya apa ya?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak teman. Jangan terlalu sensitif kau.
0: Mulai sudah ya, jangan putar balik, jangan macam-macam dengan saya ya. Posting di media sosial tuh hati-hati, jangan pukul tiang kena tembok teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai seko, slow darling baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang terpenting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas.

0: Tahu enggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar enggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, salam jumpa bersama kami Florata Malam untuk kesempatan malam hari ini edisi 18 Juli 2026 langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Lali Kara yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berbagai informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn akan memimpin delegasi sekretariat ASEAN pada rangkaian pertemuan di Manila, Filipina, 18 sampai dengan 24 Juli 2026. Sejumlah rangkaian diselenggarakan oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026. Sekjen Kaw akan berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 dan konferensi pasca pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Kemudian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN plus Tri ke-27. Selama berada di Manila, Sekjen Kaw akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para menlu negara-negara anggota ASEAN serta para mitra eksternal ASEAN. Pertemuan akan membahas berbagai upaya untuk semakin memperkuat kerjasama dan juga kemitraan ASEAN dalam mendukung implementasi ASEAN 2045 Our Shared Future. Selain itu juga dialog dengan para perwakilan Komisi Antar Pemerintahan ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Berbagai pertemuan ini akan dilakukan di sela-sela penyelenggaraan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 dan rangkaian pertemuan terkait. Adapun keketuaan Filipina 2026 mengusung tema Navigating Our Future Together, menavigasi masa depan kita bersama. Selain para menlu ASEAN, rangkaian pertemuan di Manila juga akan dihadiri para menlu negara mitra dialog ASEAN seperti menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak informasi yang akan kembali kami sajikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Teruslah dan tetap bersama Pro 1 RRI ND.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan buruk aja di beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan, awal mula dari semua ini. Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Asal lu tahu.
1: Ceweknya

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Masih dengan informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, lagi-lagi dari lamadara.co.id, program Cek Kesehatan Gratis CKG sudah menjangkau 59,6 juta peserta sekaligus mulai memasuki tahap pengobatan penyakit kronis. Target 130 juta peserta hingga akhir 2026 diyakini tetap berada pada jalur pencapaian. Menteri Kesehatan Kemenkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan CKG menjadi fondasi perubahan paradigma pelayanan kesehatan menuju pencegahan penyakit. Menurutnya deteksi dini memperkuat upaya menjaga masyarakat tetap sehat dan juga produktif. Menkes mengungkapkan data CKG selama 6 bulan terakhir menunjukkan persoalan berbeda pada setiap kelompok usia. Pada bayi baru lahir, screening menemukan penyakit jantung bawaan kritis sebagai kondisi dengan potensi prevalensi tertinggi. Menkes Budi menyebutkan bahwa karies gigi menjadi masalah kesehatan terbanyak pada anak usia sekolah dan juga remaja berdasarkan hasil program CKG. Lebih dari 40% peserta mengalami disusul anemia, hipertensi serta gizi lebih dan juga obesitas. Menkes menyebut program CKG ini juga diarahkan pada pengobatan rutin bagi penderita hipertensi dan juga diabetes mellitus. Sebanyak 46,9 peserta pasien hipertensi berhasil mengendalikan tekanan darah setelah kembali menjalani pemeriksaan. Menkes meyakini keberhasilan pengendalian penyakit kronis mampu menekan angka kematian akibat penyakit jantung dan juga stroke. Program CKG diharapkan memperkuat upaya pencegahan melalui program rutin yang berkelanjutan. Nah, pendengar RRI, itulah informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini bersama kami Florata Malam. Saya Leli Kara dan juga Aventino Fernandez masih akan terus menemani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pangan Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Pangan Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
3: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan melihat kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wengtao, kita membahas

0: di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.

0: Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
3: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
4: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.920 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
3: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
5: Bahwa TNI ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasnya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
3: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan

0: Jawa, Bali, dan wilayah Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan, adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
1: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawah.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Karena dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syari.

di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan

0: Taman ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
1: Iya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
0: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
1: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
0: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
4: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
3: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
4: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
3: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
4: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
5: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
4: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tidak terrepresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.

0: ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Nek Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Nek Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman,
1: halo.
0: Iya, Pak.
1: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
2: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
1: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
2: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu.
1: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
2: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
1: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
2: Iya.
1: Ekonomi Jambi.
2: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Nek Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam pendengar setia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Jemaat GPD Mawar Sarun ND, saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang ini. Kini Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah pedoman bagi kehidupan kami, firman-Mu adalah petunjuk bagi kami, firman-Mu yang dapat menyembuhkan kami, firman-Mu yang mengubah kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu datang kepada kami tidak suatu kebetulan, tetapi karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkannya, Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, kita akan membacanya di dalam 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ini mengenai pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam menjodohkan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang mengenai Israel. Ini Daud, Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketika ia ada bersama-sama ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara berkemah di lembah Refaim. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang ke-10 sangat tentang kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud
1: yang kuat.
0: Saudara, saya memberikan judul
1: hari ini tentang butuh dukungan
0: orang lain. Saudara yang terkasih, kisah Daud, semua orang Kristen yang suka membaca Alkitab minggu juga tahu siapa Daud sebenarnya. Ya, kita percaya bahwa Daud ini adalah seorang raja dan juga seorang nabi di
1: yang melawan Goliat, dapat mengalahkan
0: Goliat dengan alat perang yang sangat sederhana, itu batu kali. Terkasih dalam Yesus Kristus, ketika
1: katakan bahwa
0: kita tentu memiliki masalah hidup, persoalan hidup. Kadang-kadang kita merasa sendirian, kita merasa semua orang meninggalkan kita. Namun kebenaran kepada kita bahwasannya ada orang yang masih mencintai kita, masih kita. Seperti Raja Daud ini, saudara, ketika saya membaca kisah Daud, Daud itu paling banyak masalah. Raja yang diurapi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi bukan berarti Daud lolos atau bebas dari masalah. Seharusnya seorang raja tinggal di tempat yang aman dan mendapatkan perlindungan dari pasukan kerajaan. Namun Daud tinggal harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari jaran musuh. Justru dengan begitu, Daud meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan satu-satunya yang dapat.
1: Ya,
0: saudara, ketika Daud dalam kejaran pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud
1: itu mengandalkan.
0: Daud berlari kepada.
1: Walaupun ya saat itu, saudara yang terkait,
0: kita semua ketika dikelilingi
1: menyukai kita, apakah kita sempat berpikir siapa yang akan membantu kita? Saat-saat seperti itu, kayak sepertinya tidak ada harapan lagi.
0: Kehilangan kekuatan, saudara,
1: mengambil keputusan
0: tetap mencari Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap menari-nari bagi Tuhan. Daud tetap melompat, memuji Tuhan, bahkan dengan bermain. Saudara yang terkasih, dia tidak kendor dalam setiap persoalannya, perasaan tidak nyamannya, jengkelnya, perasaan marahnya dia, dia ngomong sama Tuhan. Satu hal yang kita perlu belajar,
1: perasaan yang tidak nyaman,
0: kita harus belajar dan tetap mengandalkan Tuhan. Meski musuh, baik dari orang lain maupun orang terdekat, yaitu anak kandungnya, bukan berarti yang lain juga ikut memusuhi Daud yang mendukungnya. Saudara, pasti ada orang yang mengasihi terhadap orang lain, maka Tuhan juga pasti akan mengirim orang-orang yang mengasihi kita. Makanya hukum tabur tuai itu berlaku. Dan saya percaya di balik itu orang-orang yang iri hati, orang yang merasa tersaingi, jadi ancaman buat mereka, maka menjadi musuh. Seperti kehadiran Yesus ya, menjadi ancaman bagi Herodes ya. Seperti itu juga Daud. Makanya mereka ingin sekali untuk menghabisi Daud. Tetapi bagi orang-orang yang suka akan bahwa apapun situasinya, mereka tetap mendukung Daud. Buktinya Daud ya, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang sama-sama mengasihi bangsanya, mereka tetap mendukung Daud. Kalau
1: kita, maka dukunglah presiden kita.
0: Siapapun untuk atau dengan doa kita atau dengan kehidupan kita yang baik ya, jangan bikin onar. Hanya dukungan secara tidak langsung kita beri kita, saudara. Nah, dalam kemenangan peperangan, Daud merebut kembali kota Yerusalem justru karena ada yang mendukungnya. Dalam area peperangan kita, melalui pikiran kita, mah saudara, kadang-kadang ketika kita kata yang negatif oleh omongan orang, kita itu seperti tidak berdaya, seperti kita tuh kayak merasa bahwa kita nih paling bersalah, kita nih paling berdosa.
1: Ya, ya saudara yang
0: dalam Yesus Kristus. Tetapi satu, kita harus
1: masih ada
0: mendukung kita sekalipun orang meninggalkan kita. Nah, Raja Daud untuk memenangkan peperangan terhadap Filistin kembali kota Daud yaitu Yerusalem, Daud dikelilingi orang yang tangguh. Kepala pahlawan ya, orang-orang yang tangguh, yang kuat. Mereka mendukungnya. Setiap kita, sekalipun ada orang yang kata-katanya melemahkan kita, namun Tuhan akan mengirim orang-orang kita. Makanya kalau kita punya masalah, jangan mengurung diri. Ya, jangan mencoba-coba mencari pertolongan daripada manusia. Karena di sekitar kita tuh banyak orang toksik. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita datang sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita ngadu sama Tuhan. Seperti Daud, kemarahan dia, kejengkelan dia, dia ngomong sama Tuhan. Dia tuh gak, saudara, dia jujur sama Tuhan. Dia ngomong apa saja, dia tidak peduli. Karena saat itu tidak ada yang bisa dia curhat selain Tuhan. Ya, ketika kita dikelilingi oleh banyak masalah, dikejar oleh utang piutang, dikejar oleh omongan orang, penilaian-penilaian orang, datanglah sama Tuhan. Ya, Tuhan juga akan mengirim ke orang-orang yangmu. Tuhan juga akan mengirim orang-orang memberikan penguatan-penguatan. Makanya jangan diam. Ya, harus Tuhan akan membawa atau mempertemukan orang-orang yang mengasihi. Ya, ketika engkau bertempur, ketika engkau sedang berjuang dalam rumah tanggamu, ketika engkau sedang berjuang dalam melawan kejahatan, ya, kesukaran dan kesulitan dalam rumah pasanganmu, masalah dengan anak dan siapa saja, pasti ada dukungan dari Tuhan. Ya, makanya hubungan dengan Tuhan seperti dalam. Ketika kita menghadapi kesukaran
1: sendiri, sekuat-kuatnya manusia, pasti tetap butuh
0: dukungan dari orang lain.
1: Apa sih?
0: Punya pasukan perang. Dia seorang raja. Ya. Tetapi Daud itu, dia sempat memenangkan perangan melawan Goliat. Kemerah-merahan. Dia masih sangat kecil. Dan datangnya dari Tuhan. Saudara, kita tuh lemah. Dan kita adalah Tuhan, makanya kita perlu firman Tuhan untuk memberikan kita dalam Injil Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun tidak ada lagi yang mendukung
1: Tuhan, ketika kita hidup setia dengan
0: surga yang mendukung kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, dengan Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan, surga akan mendukung kita, seluruh isi surga akan mendukung kita. Kita tidak sendirian menghadapi persoalan hidup, saudara. Ingat baik-baik. Kalau Daud saja, Tuhan sanggup mengirim orang-orang yang untuk merebut
1: percaya
0: peperangan rohanimu hari-hari ini, apapun kesukaran dan kesulitan, kirimkan malaikat surga untuk memberikan dukungan bagi Anda dan saya. Makanya ketika menghadapi masalah dalam kelemahan, jangan pernah mencari dukungan kepada orang lain ya, di orang-orang yang salah terutama. Sekarang banyak orang toksik ya, di depan kita baik tetapi di belakang kita menghancurkan nama kita, menikam kita dari belakang, pura-pura baik seperti pahlawan tapi setelah itu cuci tangan. Ini adalah tipe-tipe orang yang bermuka dua, dan tetap waspada terhadap orang yang bermuka dua. Daud ada Ahitohel yang bermuka dua, di satu sisi sebagai kakaknya Daud, tetapi di sisi juga mendukung, mengkhianati Daud, mendukung si anak kandungnya yang berkudeta untuk merebut kekuasaan. Di muka yang pertama
1: di
0: 2 Samuel 16 ayat Pak Saudara. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitohel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitohel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara, dia penasehat Daud yang bijaksana.
1: Apa yang dinasehatkan itu?
0: Dapatkan apa yang dia dapat padanya? Ini muka yang pertama.
1: Itu dia ikut Absalom, saudara. Dan waktu yang bersamaan, dia ikut Absalom untuk kudeta melawan Daud. Bahkan
0: dia strategi, karena dia panglima perang atau jenderal ya, kasih
1: Absalom yang dapat melawan.
0: Tetapi pada
1: ya, saudara,
0: strateginya dia tuh gagal. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan. Tuhan itu menggagalkan rencana-rencana manusia, saudara. Supaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan tuh tetap terlaksana dalam kehidupan Daud. Sekalipun, oh dia ahlinya, dia strategi ahli dalam.
1: Tapi apa, saudara? Akhirnya di
0: ya, gagal. Dan Daud itu berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan karena saking dikhianati oleh orang-orang terdekatnya,
1: saudara. Dia berdoa demikian, saudara, kita
0: dan bahwa saudara yang terkasih,
1: yang kupercayai, yang makan
0: telah mengangkat tumitnya. Bicara tentang apa? Tentang
1: dia ngadu sama Tuhan karena teman-temannya meninggalkan dia, menyakiti dia. Jadi ngadu aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kita ngomong sama Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara,
0: dan ini akhirnya mati dengan bunuh. Karena apa-apa yang dia rencanakan, dia malu dong. Dia kan pintar, ahli dalam strategi peperangan. Tetapi dia akhirnya kalah, ya gagal dalam rencana kudeta terhadap Daud. Dilo, yang lawan Daud itu kan manusia. Tapi yang lawan
1: Absalom dengan Ahitohel itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu membela Daud. Tuhan itu memilih Daud sebagai raja. Makanya saudara pun berkasih.
0: Kalau kita punya masalah, ngadu aja sama Tuhan. Lapor sama Tuhan. Kita baca di 2 Samuel
1: 11 ayat yang ke-23 firman.
0: Haleluya.
1: Ketika dilihat Ahitohel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan,
0: dipasangnya lah.
1: Iya.

0: kalaupun tidak didengari oleh manusia, tidak dihargai, tidak dipedulikan, ya kita tidak masalah. Tapi karena rencana jahat tadilah, makanya merasa malu sendiri. Saudara, siapa yang
1: percaya tidak dipermalukan.
0: Percaya itu kan tidak punya rencana.
1: Punya rencana jahat sudah baik, ya baik
0: pendahulu, tapi di belakang rencana
1: ya rencananya digagalkan. Karena apa? Rencana itu diketahui oleh Daud sendiri, saudara. Dan masih banyak
0: yang bermuka dua terhadap Daud.
1: Belum saja. Dari Daud kita belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum dengan kita akan tulus terhadap kita. Orang dekat dengan kita itu belum tentu tulus. Makanya
0: berharap kepada manusia, jangan terlalu menaruh harapan, percaya kepada manusia itu jangan. Banyak bermuka dua, Tuhan pasti mengirim orang-orang yang tulus untuk dukung kita, sehingga kita
1: seberat apapun pergumulan kita,
0: kalau kita bersama
1: malaikatnya untuk menolong kita, ya teman-teman kita
0: yang selalu ada
1: menopang kita, itu adalah orang-orang yang berpaling
0: malaikat di surga yang dikirim untuk kita. Ya saudara, percayalah kalau kita sedang dalam sulit dikelilingi orang-orang membenci kita, pribadi yang sanggup
1: itu ada di segala tempat, dia mengawasi setiap kita. Maka dalam kesukaran dan kesulitan kita, dia segera menolong kita, diberikan perintah. Maka firman itu segera berlari mendapati kita. Saudara yang terkasih,
0: Yesus Kristus, kebenaran firman ini mengingatkan kita untuk kita memperoleh kemenangan itu saat menghadapi masalah itu kita
1: tidak sendiri. Allah itu turut,
0: karena setiap persoalan
1: rencana, saudara. Makanya ketika menghadapi masalah,
0: bahwa ketika kita datang kepada Tuhan
1: gereja, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri untuk menghadapi persoalan hidup. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
0: bagi mereka mengasihi dia. Itu
1: rencana Allah. Kalau iblis rencana untuk menghancurkan kita, ya Tuhan menggagalkannya untuk mendatangkan kebaikan
0: di persoalan hidup kita, dibalik kejahatan orang-orang untuk kita. Percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan itu selalu memegang tangan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang tangan kananmu, memberikan engkau kemenangan. Ya, dia menopang kita, dia menolong kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita pada malam hari ini sebenarnya datang untuk memberikan kita percaya bahwa masih ada Tuhan. Persoalan, banyak mulut-mulut yang toksik untuk melemahkan kita, tetapi satu pribadi kepada kita melalui firman Tuhan untuk menguatkan kita.
1: Baru
0: sudah di penghujung, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu tidak akan kembali, firman akan berhasil sesuai dengan yang disuruhkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan, sakit disembuhkan dalam nama cahaya Tuhan. Jamaah yang dikelilingi masalah, dikelilingi oleh persoalan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang, kebenaran firman Tuhan datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan firman Tuhan menjadi sumber jawaban bagi orang-orang berharap padanya. Terima kasih
1: untuk kota
0: bangsa kami dan ya, di dalam nama Yesus kami berikan damai sejahtera. Banyak hal yang sedang
1: negeri kami, oleh kota kami, tetapi kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan,
0: maka tangan Tuhan menolong, menyelamatkan dalam kesulitan, dalam kesukaran, selalu berikan jalan keluar, datang kepada mereka melalui mimpi bahwa Yesus Engkau selalu hadir buat mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam pendengar setia RRI Indes.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Tani adalah siswi berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Namun, keadaan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terancam.
1: Bu, kapan kita membayar biaya pendaftaran sekolah?
2: Maaf nak, ibu belum punya uang. Penghasilan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari.
1: Tapi Rani ingin sekolah, Bu.
3: Ayah juga ingin melihatmu berhasil, tetapi keadaan kita sedang sulit.
0: Rani menunduk sedih.

0: Mami, mengapa kamu tidak melanjutkan sekolah?
1: Orang tua saya tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, Bu.
0: Saya sedih mendengarnya. Kamu murid yang sangat pintar.
1: Mungkin memang sudah nasib saya, Bu.
0: Jangan menyerah. Pendidikan bisa ditempuh dengan banyak cara. Tetaplah berusaha.
2: Persediaan beras kita hampir habis.
3: Obat ayah juga belum terbeli.
1: Saya akan mencarikan pekerjaan.
4: Rani berusaha mencari pekerjaan, tetapi karena usia dan pendidikan yang terbatas, ia sering ditolak.
0: Kamu sedang mencari pekerjaan?
1: Iya, saya ingin membantu keluarga.
0: Saya bisa membantu, gajinya besar dan kamu tidak perlu memiliki ijazah tinggi.
1: Benarkah?
0: Tentu, kamu hanya perlu menemani beberapa orang yang membutuhkan hiburan.

0: Rani tampak ragu. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, Rani mulai mempertimbangkan tawaran tersebut tanpa memahami risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu Mira dan Bu Siska.
1: Rani, aku mendengar kamu menerima pekerjaan dari orang yang tidak jelas.
2: Aku hanya ingin membantu keluarga.
1: Rani, ada orang yang memanfaatkan kesulitan ekonomi untuk mengeksploitasi perempuan muda. Jangan sampai kamu menjadi korban.
2: Tapi saya tidak punya pilihan lain, Ibu.
1: Selalu ada pilihan. Saya akan membantu mencarikan program beasiswa dan pelatihan kerja yang aman.

0: Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan guru dan masyarakat, Rani memperoleh beasiswa pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan.
1: Kami bangga padamu, Nak.
2: Terima kasih karena tidak menyerah.
1: Saya hampir mengambil jalan yang salah. Sekarang, saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan masa depan. Ingatlah, bantuan dan harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.

Kemiskinan dapat menjadi tantangan yang berat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada eksploitasi. Pendidikan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Jangan menyerah pada keadaan. Masa depan dapat diperjuangkan.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Dengan Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: Selamat malam pendengar RRI di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda malam hari ini masih dan terus mendengarkan kami di 100,5 MHz program A1 RRI ND. Kita berjumpa kembali di program acara Komunitas Bicara, ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas kreatif untuk mengenalkan karya, aktivitas dan juga kontribusinya bagi masyarakat. Dan pendengar RRI, dunia komedi saat ini terus berkembang dan salah satu bentuk hiburan yang semakin diminati itu adalah stand up komedi pendengar ya. Namun menjadi seorang komika itu bukan hanya soal mampu membuat orang tertawa. Seorang komika dituntut memiliki kemampuan bertutur, kepekaan dalam mengamati kehidupan sehari-hari, kreativitas menyusun materi, serta kecerdasan dalam menyampaikan pesan dengan cara yang menghibur dan tetap beretika. Lalu bagaimana perjalanan seorang menjadi komika? Seperti apa proses di balik sebuah penampilan stand up dan bagaimana perkembangan komunitas stand up di Kabupaten Sika? Lebih khusus komunitas stand up Indo Maumere pendengar, kita akan membahas bersama kedua narasumber kami yang sudah hadir begitu ya melalui layanan telepon di Pro 1 RRI ND malam hari ini. Ada Kak Sam Gabriel dan juga Melki Pegan. Kakak berdua selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Oke, ini kayaknya baru satu suara nih. Harusnya dua suara yang menyapa saya begitu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak.
0: Oke, biasanya orang komika itu selalu punya banyak cara begitu ya untuk menyapa dan juga menghibur. Boleh yang menyapa dengan ala teman-teman, ala stand up Indo Maumere?
1: Oke, baik. Halo, selamat malam warga Argentina.
0: Ini Argentina dengan
1: penangkan saya Diego Armando Maradona.
0: Oke deh, terima kasih Kak Sam dan juga Kak Melki sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Nah ini di awal mungkin Kakak Melki ataupun Kakak Sam mungkin bisa ceritakan kepada pendengar RRI ya, kapan komunitas stand up Indo Maumere ini terbentuk dan bagaimana awal mula berdirinya komunitas ini? Silakan.
1: Oke, okay, baik. Abang Sam. Oh ya, siap-siap. Makasih Kakak
0: Leli.
1: Lebih memilih kami sejak pada awal mulai gerakan komunitas seni komedi tunggal ini sejak di 2018 Kakak.
0: 2018.
1: Itu tepat di bulan Desember tanggal 18. Memang bulan-bulan kasih sayang lah kan. Jadi bentuknya stand up comedy. Akhirnya kami bawa waktu itu dengan teman saya yang sementara dengan saya langsung bersama-sama ini. Kami mulai akan stand up comedy dan waktu itu memang masih untuk Kabupaten Sika sini sih kita masih dengan masyarakat ini belum terlalu menerima itu stand up comedy. Kami punya semangat berbiasa, kami setiap minggu kami lakukan open mic. Akhirnya syukur-syukurlah sekarang walaupun itu belum 100% tapi untuk Kabupaten Sika kami sudah melakukan beberapa event di kabupaten ini. Terakhir itu bahkan kakak kami sementara itu dengan apa satu event besar nih Kak. Itu satu ini tuh nanti satu ini tuh bahkan Indi sendiri pun punya teman-teman situ itu ada. Ini motivasinya karena ya mungkin karena kita orang-orang timur yang mungkin merasa diri bahwa masih kurang dan masih kurang banyak apalagi kaitan berdiri di depan publik. Dan ini kami setiap masing-masing kabupaten akhirnya buat satu komunitas ini dalam satu seni yang seni menurut saya sih Kakak, seni menurut saya bahwa seni ini seni agak sulit sampai saat ini sukar, sulit, mudah, segala macam tak kami lalui walaupun belum terlalu maksimal, tapi kami mulai, kami sudah lalui beberapa event, hanya kan merekrut setiap anggota-anggota yang mau masuk untuk bergabung bersama kami, kami jalan itu dengan bahkan dalam satu bulan tuh. Jadi kami buat open mic gitu kak, istilahnya di stand up comedy. Open mic itu rutinitas latihan setiap minggu kak.
0: Di base camp ya, latihannya di base camp untuk ke open mic-nya.
1: Benar sekali tepat.
0: Oke, okay. Baik. Komunitas ini terbentuk pada 18 Desember 2018. Ini angka yang cukup cantik begitu ya, 18-18. Dan waktu itu terbentuk dengan berapa personel di dalam komunitas tersebut?
1: Personelnya ya kakak ya? Atau?
0: Personelnya.
1: Personel waktu itu terbentuk dengan sekitar 5 orang kak.
0: 5 orang ya, dan sampai dengan saat ini bagaimana? Apakah terus berkembang?
1: Berkembang kakak, tapi tidak terlalu
0: banyak yang tidak aktif.
1: Ya, ya. Okay, masih dan ada aktif.
0: Dan angka terakhir ada di angka berapa?
1: Angka terakhir ini menuju ke 20-an. Kalau angka pastinya di sekitaran 17 orang.
0: 17 orang, ini lumayan banyak nih kakak ya. Oke, jadi anggota aktif di dalam komunitas ini 17 orang. Dan antara kakak Melki dan juga kakak Sam Gabriel ini pasti punya cerita masing-masing begitu ya. Nah ini sejak kapan kakak berdua itu mengenal dunia stand up? Dan kenapa kalian berdua itu tertarik begitu ya menekuni profesi sebagai komika?
1: Oh baik, kakak kalau saya itu menarik, tipenya menarik sekali kakak. Kalau saya sejak SD saya orangnya apalah, demam ketika berdiri depan kelas ketika SD orangnya gugup. Dan semenjak SMP berangkat ke SMA saya orang yang takut sekali ke depan. Nah, SMA karena pengalaman dan menemukan orang-orang yang baru, pengalaman dapat segala macam. Akhirnya waktu itu di Makmiri belum ada seni ini. Nah, saya dapat teman dari Kupang waktu itu. Nah, dia saya bergabung di Kupang. Nah, waktu dia sarankan saya supaya saya buat di Flores. Nah, Flores tapi di titiknya di Mamuri, dia saran untuk buat sini. Lalu aku dari saya punya tekad niat supaya ke depan saya satu orang untuk pan itu di depan saya boleh gue seperti saya dulu yang ketika disuruh guru, disuruh siapa pun di depan saya takut dan saya tidak mau beri depan itu akhirnya saya harus lawan ini buat untuk komunitas ini. Akhirnya sampai saat ini pun walaupun awal-awal jatuh bangun dari depan cara segala macam, apalagi kita harus punya ritual. Kalau om itu kan punya ritual ketika mau di depan ada ritual, ada yang mau harus keliling dulu di gedung, ada yang harus lompat 40.
0: Oh begitu. Kalau ini kalau ritualnya Kamel kipegang seperti apa nih?
1: Apa itu Kak Sa?
0: Kalau tadi itu kan punya ritual masing-masing nih ya sebelum tampil untuk berbicara sebagai komika. Ada yang keliling-keliling gedung dulu sebelum tampil. Nah, kalau Kakak Melki bagaimana ceritanya ini kalau sebelum tampil?
2: Oke, Kak. Langsung saja langsung ke sebelum tampil atau cerita dari awal masuk?
0: Sebelum tampil. Tadi itu kan Kakak cerita, biasanya sebelum tampil itu ada ritual khusus dari masing-masing orang ya. Salah satunya itu contohnya itu kadang ada yang harus keliling gedung dulu baru bisa tampil untuk menghilangkan rasa gugup mungkin ya. Nah, ini kalau Kak Melki Pegan tadi bercerita bahwa awalnya itu susah sekali untuk berbicara di depan orang banyak begitu ya. Jangankan bicara, tampil saja di depan ketika dipanggil oleh guru saja ini gugup setengah mati begitu ya. Tapi sampai akhirnya menjadi seorang komika terus harus berbicara di depan banyak orang, di depan publik, ini apa sih rahasianya Kak Melki?
2: Ada rahasianya itu cukup sebelum tampil tiga buah bawang merah.
0: Oh begitu. Ini serius.
2: Jadi begini kak. kalau saya ritual sebelum ke panggung itu yang paling pertama ya datang lebih awal survei panggung.
0: Lokasi,
2: apalagi
0: ya,
2: apalagi materinya saya ada apa namanya riffing, ada riffing itu kita minta callback juga dari para penonton, atau kita langsung turun dari panggung menyapa penonton seperti itu. Mm-hmm. Atau sebelum itu ada atraksinya seperti itu untuk mengalihkan perhatian penonton supaya fokus ke kita seperti itu. Nah jadi kalau ritualnya saya awal tuh itu amati, datang lebih awal supaya survei panggungnya, lokasinya. Lalu yang kedua itu sebelum tampil, ketika sudah detik-detik mau tampil, itu biasanya saya tepuk paha.
0: Bagaimana?
2: Tepuk paha kakak.
0: Oh tepuk paha
2: ya. Jadi sebelum paha tepuk di dada, tepuk kuat. Tepuk kuat di dada, lalu tepuk ke paha dua-dua, lalu sentak kaki kanan di luar, baru lari ke panggung seperti itu. Sekarang untuk menghilangkan rasa gugup dan juga gerogi. Ya, itu ritual pribadinya saya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, lalu kalau yang sebelumnya itu tuh yang saya bilang makan bawang merah tadi itu benar, karena saya punya pengalaman dulu sempat saya dengar entah di mana, yang penting saya pernah dengar bahwa satu cara untuk memperkuat ingatan itu adalah dengan makan bawang merah. Jadi asumsi dari situ, terbawa dari situ, saya biasanya tampil supaya bisa mengingat materi yang kembali yang tadi saya sudah buat.
0: Oh, ya, iya. Itu
2: dengan cara makan bawang merah. Jadi kadang tuh saya tampil, saya berbicara depan mic tuh kadang saya rasa aroma bawang merahnya tuh ada di mic.
0: Meninggalkan aroma bawang merah.
2: Jadi kebiasaan kami kalau tampil itu kan berurutan. Jadi misalkan Abang Sam, setelah Abang Sam saya setelah saya ada teman satu lagi. Jadi biasanya setelah saya tampil baru mic yang sama diberikan kepada teman. Berarti kalau dia cium bawang merah berarti no, ini pasti baru habis miliki yang tampil. Mic yang digunakan yang sama. Itu ritual awal itu. Lalu kalau intensi atau motivasi awal masuk ke komunitas itu, dulunya boleh bongkar latar belakang sedikit ya kak?
0: Iya boleh kakak.
2: Tapi tidak hancur-hancur amat, bongkar sedikit saja.
0: Bongkar semua juga tidak masalah kak Melki.
2: Jadi begini kak, saya latar belakangnya saya dulu kan di biara. Nah, lalu salah satu cita-cita saya dulu mau menjadi seorang pastor, cuman dalam perjalanannya itu tidak sanggup. Jadi saya keluar. Lalu waktu itu motivasi saya waktu itu tuh senang berkhotbah, berbicara di depan publik. Nah, jadi begitu saya keluar, saya mencari-cari tempat di mana untuk saya bisa
0: berbicara di depan banyak orang.
2: Akhirnya waktu itu saya cari-cari sampai di Kupang juga. Tapi saya pikir saya di Maumere, lalu saya cari sampai di Kupang itu sama saja. Tidak ada apa namanya, nanti produknya tidak ada. Jadi saya coba untuk mencari di Maumere, di berbagai macam sosial media saya cari, dan akhirnya puji Tuhan saya dapat di waktu itu di Facebook ada nama komunitas Stand Up Indo Maumere. Nah di situ lalu saya kontak, kebetulan waktu itu adminnya Abang Sam sendiri. Sendiri, jadi saya kontak, saya minta boleh gabung bang, dia bilang boleh, cuman waktu itu saya periksa profilnya Abang Sam itu tuh rambutnya gondrong, saya takut kakak mau gabung.
0: Terus akhirnya
2: saya takut, dan saya juga pendatang di Maumere kan, saya pendatang. Jadi saya juga berpikir, wah saya ini pendatang lalu nekat sekali gabung di komunitas seperti ini, lalu dengan yang adminnya saja sudah
0: gondrong,
2: kelihatan sangar begitu, ya kelihatan sangar begitu, apakah saya bisa terlihat lucu atau justru dijadikan lelucon? Tapi saya nekat saja, coba ajak salah satu teman lagi untuk temani saya pergi ke base campnya komunitas, dan puji Tuhan saya sampai di sana tuh tidak ada yang gondrong, ternyata gondrong itu efek dari AI semua.
0: Oh iya. Anda tertipu ya.
2: Aku tertipu.
0: Oke. Baik, luar biasa Kakak Melki ya, perjalanannya berbagi sampai akhirnya menemukan Kak Sam yang gondrongnya hanya di medsos ya. Oke, okay. Bagaimana? Itu ceritanya Kak Melki nih. Bagaimana ceritanya Kak Sam Gabriel? Kak Sam masih mendengarkan saya?
1: Siap-siap, selalu setia mendengarkan kakak.
0: Oke,
1: dari ini terbaik.
0: Terbaik, siap. Terima kasih. Oke, Kak Sam, ini berbagi cerita dulu nih, bagaimana awal mula Kak Sam memutuskan untuk menjadi seorang komika?
1: Ya kakak, berjalan dari awal hanya karena motivasi dari yang tadi saya ceritakan bahwa inginnya beli di depan publik supaya membuka dulu dengan sikap perlu kita yang dulu takut beri depan, akhirnya saya sudah dengan segala usaha dan teman-teman mendukung seperti Milky dan teman-teman lain di komunitas, akhirnya sudah bangun komunitas dan berjalan sampai ini disukai, dan secara sebab ini motivasi untuk teman-teman semua di Kabupaten bahkan di Flores itu lah untuk ini yang sudah diceritakan Megi memang benar. Akhirnya dia sudah bisa bergabung walaupun dengan tampang saya seperti itu pun, akhirnya tampang itu membohongi siapapun bergabung. Dan poin pentingnya kakak, kalau kami di istana mau miring apa commitment, tetap dengan kami punya komunitas, kami tetap berjalan dan selalu bersedia dan siap menerima siapapun. Teman-teman dari Kabupaten Sika ini, bahkan dari luar pun, kita di teman-teman Flores, di luar pun kami selalu siap terima adik-adik pendengar dimanapun, kalau mau bergabung, datang dengan kreativitas yang adik-adik miliki, bakat, kita ke talenta yang Tuhan berikan.
0: Oke, baik. Sebenarnya Kak Sam punya trik apa nih untuk menghilangkan rasa gugup?
1: Oh iya, saya tuh punya triknya, ya seperti yang sudah disampaikan tadi Milky, karena riffing itu penting. Ya, istilah dalam stand-up komedian itu riff, ada istilah kak. Itu riffing itu salah satu strategis ketika mau buat ketika beranjak di stand up comedy itu pada umumnya orang bilang materi, tapi dari materi itu tersusun dari beat-beat. Beat-beat itu kita dari antara dari beat pertama maupun kedua kita bisa bikin riffing. Nah, riffing ini untuk supaya kita jangan gugup. Kita bisa cari cara seperti apa kita bisa cari objek penonton supaya kita ganggu dengan gimmick kita punya, lalu kita dapat tawa dari itu. Nah itu cara, salah satu cara kita bisa kembali lagi dengan fokus dan kita bisa percaya diri lagi kembali kakak. Seperti itu.
0: Oke.
1: Itu yang saya bisa pakai.
0: Sebenarnya menurut Kamelki Pegan dan juga Kasam Gabriel yang tergabung dalam komunitas komedi Indo Sikap gitu ya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang komika? Apakah dia harus punya kemampuan melucu itu nomor satu atau seperti apa nih kakak?
2: Oh ya, oke, baik. Jadi kalau persyaratan ya, seperti persyaratan atau ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang komika, yang pastinya bahwa seperti biasanya orang bilang, menjadi seorang komika itu harus punya dasar, punya kepribadian yang humoris. Itu salah. Saya mengatakan bahwa itu salah.
0: Oh, iya.
2: Nah, menjadi seorang komika itu tuh kita tidak hanya sekedar tiba-tiba langsung tampil, tapi sebelumnya ada persiapan. Kita menyiapkan materi, kita menyiapkan materi, melihat realitas yang terjadi, lalu kita mengemasnya dalam bentuk komedi. Nah, realitas yang terjadi itu lebih banyak lihat, yang kita lihat itu keresahan-keresahan yang kita tidak suka, yang kita selalu merasa marah atau emosi ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, kita bisa angkat dalam materi itu. Nah, lalu kenapa saya katakan tidak selamanya punya kepribadian yang humoris, karena stand up komedi sebenarnya itu sesungguhnya itu bukan hanya sekedar berkomedi, bukan hanya sekedar membuat orang tertawa, tapi di sisi lain yang paling utamanya adalah kita juga membawa pesan. Cuman pesan itu dikemas dalam bentuk komedi supaya audiens yang dengar juga tidak bosan, seperti itu. Jadi kalau kita tampil di depan orang tertawa lalu sadar, berarti itu berhasil. Tapi kalau orang hanya sekedar tertawa, itu juga kita juga merasa belum, walaupun mereka sudah tertawa. Di sisi lain ada pihak lain yang menilai bahwa Anda sukses karena sudah menghibur, tetapi belum tentu apa yang saya sampaikan itu tuh ditangkap
0: dengan pesan itu ya.
2: Pesannya itu. Jadi sesungguhnya yang pertama itu bukan punya kepribadian yang humoris, lalu yang kedua itu punya niat yang besar untuk mau menyampaikan apa yang sedang ia rasakan, seperti itu, mau menyampaikan di depan publik begitu. Jadi yang soal ini nih lebih diutamakan soal mental berani. Nah, karena kebanyakan orang-orang yang punya selera humoris, tapi ketika kita ajak untuk gabung, mereka bilang tidak bisa, tidak mampu. Sebenarnya mereka punya potensi. Kalau mereka yang punya kepribadian humoris itu punya potensi dasarnya sudah ada.
0: Iya.
2: Cuma mental. Karena
0: ya.
2: Karena kita boleh humoris di kalangan lingkungan kita, tetapi ketika di atas panggung, biar tampil di orang-orangnya kita sendiri, itu tadi jiwa humoris, lalu pola pikir kreatif tadi yang kita biasa lakukan tiba-tiba hilang. Kita menjadi orang yang sangat resmi, formal di atas panggung itu tuh.
0: Saking makanya gugupnya mungkin ya.
2: Iya, saking gugupnya. Makanya penting sekali untuk sebelum itu tuh harus buat materi. Walaupun kita punya kepribadian sudah dikenal humoris. Jadi kepribadian yang humoris itu sebagai landasan dasar saja untuk menarik orang. Ketika kita tampilkan player, berarti orang langsung, oh dia ini orangnya lucu. Kita sudah, dia orang lucu, ayo nonton. Seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang yang aslinya tidak humoris, itu yang mereka kritis, dari kekritisan itu yang menciptakan lelucon-lelucon yang tidak terduga pecah, yang kita punya bahasa pasaran bahwa orang-orang lucu kering begitu.
0: Nah,
2: seperti itu.
0: Kadang
2: contohnya seperti Abdur itu. Abdur.
0: Iya.
2: Kakak tahu Abdur kan? Ya. Abdur itu tuh lu bukan orang tipe orang humoris. Hanya karena cerdas. Ya, hanya karena cerdas makanya pola pikirnya terbawa, lalu berawal dari buat-buat materi, lalu mental untuk berani tampil, mental berani untuk menyuarakan apa yang dia tidak suka, dikemas dalam bentuk komedi, makanya sampai sekarang seperti. Jadi banyak dalam komunitas-komunitas itu banyak bukan tipe-tipe orang yang benar-benar humoris, tidak selamanya.
0: Oke. Kadang-kadang orang kalau sudah dikenal begitu ya, sudah dikenal bahwa dia kalau tampil pasti kita akan tertawa terbahak-bahak. Kadang hanya berdiri di depan saja tanpa berbicara pun orang sudah tertawa ya.
2: Iya. Nah, itu kalau ya kalau yang itu Kakak, itu namanya nama istilahnya gimmick. Jadi dia sudah dikenal seperti itu, jadi dia tetap dia naik ke panggung lalu dia hanya berdiri saja. Hanya yang satunya tuh dia berdiri lalu tinggal bentuk ekspresi wajah saja dengan gestur tubuh.
0: Iya.
2: Tanpa omong. Itu sudah membuat orang tertawa kalau orang sudah kenal dia.
0: Oke. Baik, jadi tadi itu yang paling penting juga tidak kalah penting begitu ya. Selain humoris adalah menyiapkan materi. Nah, ini bagaimana teman-teman dalam komunitas ini menyiapkan materi dan paling banyak itu apa yang dibicarakan begitu, disampaikan di dalam ketika teman-teman perform begitu?
2: Iya, jadi kalau di dalam materi itu tuh lebih banyak membahas tentang keresahan. Jadi contohnya kita diundang tampil ke acara ulang tahun, berarti kita fokuskan pikiran ke tentang ulang tahun, pembahasan tentang ulang tahun. Mau storytelling juga tentang ulang tahun, pengalaman-pengalaman kita yang merasakan tentang ulang tahun. Lalu kita kemas, kita poles dalam ada teknik-teknik penyusunan materinya. Jadi kita bisa buat di situ ada setup, lalu ada punchline, ada rule of three, lalu ada riffing, ada banyak. Jadi itu kita tinggal sesuaikan saja audiensnya siapa. Kalau ulang tahunnya anak-anak, berarti saya buat kemasan materinya seperti apa supaya anak-anak juga bisa merasa terhibur seperti itu. Atau audiensnya orang-orang resmi, berarti pola bahasa atau ini apa namanya, materinya saya bahas kira-kira tingkatannya seperti apa. Jadi sebenarnya orang yang namanya komika-komika, apalagi komika-komika papan atas, orang-orang cerdas semua tuh, berpikir kritis itu sudah pasti itu. Membaca situasi. Makanya kami ini masih di bawah, tapi ya sudah kritis-kritis, ya kritis sih.

0: Sam dulu baru saya.
1: Abang Sam, silakan.
2: Tak mungkin tantangan. Sejatinya kalau kita berbicara tentang stand up komedi, kakak itu lahannya itu indoor lahannya kakak. Ya tantangan di Kampung Cikek itu kebanyakan job yang masuk itu kita terimanya di outdoor. Ini tantangan. Itu tantangan terberat, bahkan Panji saja sih, orang founder startup Indonesia saja, dia sampai saat ini dia menolak untuk stand-up di outdoor. Satu orang sampai sekarang belum ada dia stand-up di outdoor. Hanya mungkin apapun soal ilmu mas-mas kita belajar. Kita di sini pun memang lihat founder tidak mau tampil di outdoor, tidak sampai dari situ kita belajar. Walaupun di sini terbiasa dengan outdoor, hantam saja menurut saya. Terus bahwa mungkin di outdoor kita berhasil, outdoor malah lebih berhasil lagi menurut saya kakak. Itu tantangan terbesar yang menurut kami di Maumere ketika tampil tempatnya. Outdoor dan indoor yang itu tantangan yang ketika kita ada itu ketemunya di outdoor. Untuk mengurus ini sih selama ini itulah tantangan. Amelki bisa.
1: Untuk Amelki sendiri bagaimana?
3: Oke, jadi kalau dari saya tantangan tuh yang pertama ya seperti Abang Sam katakan tadi bahwa soal ruang. Nah kalau di outdoor sejauh ini nih kami kebanyakan kalau kita membandingkan antara tampil di outdoor dengan di indoor itu ya 50-50 lah. Nah, dan kesulitannya itu, maksudnya tantangan itu di outdoor. Nah, outdoor itu karena ruangannya terbuka dan namanya kita kalau tampil menggunakan verbal berarti kita butuhkan sekali namanya konsentrasi penonton. Itu kita butuhkan itu. Jadi ketika di outdoor itu kita sementara tampil, ada yang sementara jalan sana sini. Nah, itu tuh yang mengganggu konsentrasi penonton untuk fokus ke beat-beat atau jokes-jokesnya kita supaya kita bisa patahkan. Ketika kita patahkan tuh mereka pecah, mereka ketawa. Nah, itu ada yang kesulitan tantangan di outdoor itu seperti itu. Jadi kalau sejauh pengalaman saya lebih asik dan lebih nikmat dan lebih enak itu di indoor karena tertutup dan kita punya suara apa semua itu tuh bisa membuat penonton konsentrasi. Jadi saya punya kebiasaan yang seperti tadi saya lari-lari tadi itu tuh yang awal-awal sebelum naik panggung itu tuh saya gunakan pada saat di outdoor. Tujuannya tuh seperti tadi memikat apa namanya perhatian penonton supaya ikut ke saya, fokusnya ke saya. Seperti itu kalau di outdoor saya pakai teknik seperti itu. Tapi kalau di indoor itu saya dipanggil ya tetap ritualnya tadi tetap, tapi untuk lari-lari itu tidak. Jadi saya tetap naik seperti biasa karena orang sudah pasti fokusnya semua ke panggung. Nah, lalu tantangan satunya lagi itu berkaitan dengan materi. Ada kalanya materi itu tuh kita sudah buat beat, jog itu kita sudah buat. Jadi kita sendiri juga sudah punya target bahwa saya punya materi nanti pecah di sini. Maksudnya pecah tuh yang kami maksud tuh orang ketawa tuh Eka kayaknya.
1: Oh iya iya.
3: Bukan berarti jendela pecah atau ruangan
1: kaca pecah ya. Pecah ketawa tidak. Maksudnya ya.
3: Pecah ketawa ya. Jadi misalkan kita sudah susun materi buat kita sudah targetkan bagian sini nih pasti pecah ketawanya di sini. Oke, lalu kita giring opini lagi sedikit pecah di sini. Tapi ada kalanya yang terjadi di beat-beat atau materi-materi yang kita anggap tidak lucu atau tidak akan orang ketawa di situ, justru orang tertawa di situ. Lalu yang kita sudah targetkan tadi tuh, itu tuh
1: ternyata apa? Tidak biasa aja.
3: Iya, biasa. Ya, sebenarnya kita juga bingung ini pola pikir mereka yang salah atau kami yang keliru. Kita salah undang penonton atau memang penonton salah ruangan ini?
1: Salah masuk ruangan kayaknya.
3: Iya itu juga. Lalu ya itu satunya tuh di situ kami juga kadang di antara kami juga

0: sering sering-sering begitu. Saya punya targetnya di sini. Tapi karena nanti ada juga teman-teman komika sendiri yang apa namanya sampaikan bahwa iya memang kau punya pecah di sini itu, tapi kita saling bantah di situ. Tapi saya target di sini pecah. Kenapa kalian tidak tertawa di sini? Memang itu tidak lucu, lucunya di sini. Jadi itu tuh memang
1: keliru ya, tapi, memprediksikan begitu ya pecahnya di mana ya, ini.
0: Ya. Lalu satunya lagi itu apa nih kak? Ada kita ada namanya apa sudah istilah. Pokoknya kita sebelum tampil tuh diantara kita saling bahas materi dulu. Nah, jadi sebelum tampil juga kami paparkan materi masing-masing lalu saling koreksi. Kok punya ini di sini belum, di sini belum. Nah, seperti itu. Tapi yang tantangan itu ketika diminta tiba-tiba, itu tuh yang kita kesulitan di situ.
1: Oh iya.
0: Mau paksa tidak maju juga orang bilang masa komika kok begitu. Woi.
1: Harus selalu siap ya.
0: Harus selalu siap, seolah-olah kita ini tentara yang harus siap senapannya sudah di samping, jadi ketika ada musuh datang langsung dor dar der dor.
1: Mantap, harus siap bikin pecah begitu ya.
0: Nah itu, tapi semuanya itu terbaik kami. Kalau orang tertawa itu satu target kami, dan memang tingkat kebahagiaannya kami di situ melihat orang tertawa itu kami punya kebahagiaan. Walaupun tidak dibayar, yang penting orang tertawa itu kami sudah syukur sekali.
1: Upahmu besar di surga, Nak.
0: Amin, Bu.
2: Terbaik.
1: Baik. Kakak berdua, ini kakak berdua melihat bagaimana perkembangan minat masyarakat khususnya untuk generasi muda di Maumere begitu terhadap stand up comedy dalam beberapa tahun terakhir ini.
0: Oh iya, kalau saya melihat itu sebenarnya ada banyak yang mau, cuman mental pesimisnya lebih dominan kakak.
1: Oh iya.
0: Mereka tuh selalu dihantui dengan pikiran bahwa begitu masuk ke dalam komunitas langsung tampil. Tapi ternyata tidak seperti itu. Masuk ke dalam komunitas itu itu sebagai wadah belajar.
1: Berproses dulu. Jadi, ya.
0: Iya. Karena kita tadi seperti Abang Sam bilang tadi bahwa kita setiap malam minggu itu ada open mic. Nah, open mic itu tuh kesempatan untuk kita belajar. Lalu saling-saling buat-buat materi. Nah, belajar untuk buat beat. Awalnya saya juga seperti itu, tidak tahu tentang stand up comedy, saya modal nekat. Ajar. Seperti itu. Dan puji Tuhan, sampai di komunitas baru saya tahu tentang teknik menyusun materi seperti apa. Lalu teknik membawakannya itu seperti apa. Cara mengatur mental ketika kita mau naik itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi mereka lebih banyak ke pesimis. Karena pola pikirnya tadi sudah terbentuk dari awal bahwa mereka tidak tahu buat materi seperti apa. Itu. Lalu yang berikutnya mungkin dukungan. Ya. Karena kalau untuk kita di daerah, mungkin karena kita orang timur ini, setiap orangnya sudah punya jiwa humorisnya sudah ada, jadi mungkin tidak terlalu butuh orang untuk menghibur mereka barangkali. Jadi ya, jadi apa namanya, jadi ya kebanyakan ya cuek saja begitu. Tapi ternyata ini tujuannya bukan hanya sekedar itu untuk menghibur orang, tapi kita lebih tekankan ke ya kita melatih untuk berpikir kritis lah, membaca situasi yang sedang terjadi seperti itu.
1: Oke. Baik, Kak Sam sendiri melihatnya seperti apa nih?
2: Oh, baik-baik ya. Karena untuk saya, yang seperti disampaikan satunya rekan Miki, ya seperti itu. Karena pada umumnya di Sika saja, memang butuh kerja keras kalau butuh kita tarik untuk teman-teman yang ada. Memang stand up sendiri itu memang ya butuh proses. Memang di seni yang ya harus operasi menurut saya. Ini menurut saya seni yang memang ya segampang pegang nyanyi dengan tahu.
3: beda dengan
2: kita yang umum. Jadi menurut saya agak susah, tapi dengan begini sama sungguh motivasi teman-temannya dan semua bisa ke depan, yeah. Bukan hanya kita tapi di ND pun bisa ada lah tuh.
1: Oke, baik. Sebelum kita akhiri obrolan kita, karena tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung waktu nih. Sebelum mengakhiri, mungkin Kakak Sam dan juga Kakak Melki mungkin bisa open mic begitu ya. Ini benarkah? Satu dua jurus dikeluarkan dulu dong.
2: Saya buka. Sekedar hanya buka, hanya karena beliau ini kakak,
3: beliau ini kami di komunitas sama-sama, tapi hanya karena dia ini kita menata hidup, menata masa depan. Beliau ini orangnya sudah pindah di Mataram kakak, ya, orang salah satu pemikir perintis beliau ini, ya, sudah di Mataram, dan dia itu sebenarnya kemarin itu sebenarnya kalau tidak melihat sedikit, dia itu sudah jadi pastor kakak. Ada sedikit dan sekarang dia profesi jadi guru di Mataram sekarang. Gila ya sekarang umur kita sama ini. Kami sudah banyak dengan kami punya apalah istilahnya, kami sudah lalu yang punya kemarin-kemarin yang ada job di mana-mana. Nah ini satu orang ini tidak ada, dia sudah di sana, makanya tadi kakak minta itu saya dihadir malam ini. Luar biasa. Pengalaman jauh dari Mamiri, semakin pengalaman semakin apalah ilmu stand up semakin luar biasa. Makanya saya pengen dia punya beat apa yang selama dia punya keresan apa dari Mataram. Dia seperti di Mataram sekarang kakak. Tapi kakak perlu saya bersama kakak perlu apresiasi dia kan, dia sementara di sana dia merintis di Mataram. Dia merintis, dia bangun satu komunitas karena termotivasi dari Mamiri. Dengan segala kepengurus kami support luar biasa untuk dia bangun satu komunitas di sana. Sudah di sana. Jadi Mirgi pegang dengan Mataram, kalian punya apa kenapa saya bersama kakak mendengar apa satu bit lah.
1: Untuk boleh.
3: Kita semua.
1: Kakak Melki silakan.
0: Aduh, ini Abang Sam nih omong panjang lebar dari tadi, saya kira dia mau kasih materi dan terlempar ke saya.
1: Oke, silakan satu beat dulu.
0: Aduh, satu beat. Apa ini, tapi sebelumnya saya sudah diam sudah. Jadi sebelumnya saya minta maaf kakak karena di profil saya ini saya selalu pakai topi, tidak harus. Ini Abang Sam juga pakai rokok. Saya tuh suka pakai topi karena saya sadar diri bahwa saya botak. Bukan botak gundul tapi botak itu singkatan dari bukan orang ganteng dan tampan. Lalu karena saya itu kan orangnya ya kalau mau dekat cewek itu kadang tuh jadi susah juga, pesimis kakak.
1: Kenapa?
0: Karena itu saya sadar di bahwa saya botak. Tidak ganteng dan keren, ya botak, bukan orang ganteng dan keren. Jadi kemarin kan di sini kan mereka tipe orangnya agak lembut seperti itu, jadi dari belakangnya saya lihat, wah cantik, orangnya cantik kakak, jadi kulit halus, rambut lurus, hidung mancung, gigi ompong, keren. Jadi
1: halo, putus ya, ini kak. Suaranya nih, oke.
0: Okay. Saya putus kan?
1: Tapi oke lah. Oke lah, terima kasih sudah berbagi dengan RRIND di kesempatan malam hari ini, walaupun sudah jauh di Mataram, tetapi masih terus ada hubungan baik begitu ya dengan teman-teman di Maumere, teman-teman Stand Up Indo Maumere. Sukses terus Kak Sam Gabriel dan juga Kak Melki Pegan bersama teman-teman di Stand Up Indo Maumere. Mudah-mudahan ada waktu perform di RRIND begitu ya.
0: Oh bisa sekali. Coba dari tadi coba kasih tahu begitu pasti kita sudah siap.
1: Oh, memang gitu.
0: Materinya juga ada, tapi begitu kalau tiba-tiba diminta begini di dalam otak tuh cakar mau pakai materi yang ini.
1: Nah, oh gitu. Harus ada rumus begitu ya. Harus pasang rumus dulu apalagi, ini.
0: Iya, apalagi ini kita harus tampil di RRI Pro ND.
1: RRI Pro ND.
0: Sorry. Pokoknya itu terlalu pro, jaya terus RRI.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Kak Sam dan juga Kak Melki Pegan. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lainnya. Selamat malam, salam hangat dari Endi Kota Pancasila ke Maumere dan juga ke Mataram. Selamat malam.
0: Oke, mantap. Terima kasih kakak, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: makin jaya. Kami ucapkan selamat juga.
1: Unitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: 101 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu dan memori. Pendengar ya, di kesempatan malam hari ini saya Leli Kara yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya siapkan lagu-lagu keluaran tahun 2000-an. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung saja kontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Saya punya Anima dengan Bintang, kemudian Jika dari Melly Guslow, Salah Punyanya Lobo, Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket, kemudian ada BCL dengan Karena Ku Cinta Kau, dan juga ada lagu dari Seandainya Viera, Leto Ruang Rindu. Terus kami juga siapkan Kangen Band dengan Pujaan Hati. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung saja mengontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke layanan WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Sudah ada yang kedap-kedip, saya langsung saja menyapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Oh, dengan Bapak Rani di Nangroro.
1: Bapak siapa?
2: Bapak Rani.
1: Bapak Rani?
2: Iya.
1: Oke, Bapak Rani di mana tadi?
2: Di Nangroro posisinya.
1: Oke, Bapak Rani di Nangroro baru saja bergabung bersama Ererika? Atau sudah?
2: Iya, baru.
1: Baru pertama kali gabung. Oke, Bapak Rani, mudah-mudahan selalu setia, selalu bergabung dengan RRI ND. Bapak Rani, sudah dengarkan lagu-lagu yang saya siapkan malam hari ini?
2: Ayo coba ulang lagi lagu.
1: Oke, saya ulangi lagi. Kami punya Anima dengan Bintang, kemudian lagu Melly Guslow dengan Cika, Salah dari Lobo, Hanya Kamu Yang Bisa Tiket, BCL Karena Ku Cinta Kau, ada Geisha Lumpuhkanlah Ingatanku, kemudian ada Leto Ruang Rindu, kami juga siapkan Viera Terlalu Lama. Bapak mau yang mana?
2: Leto saja, Leto Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, oke deh, iya. Nanti saya hadirkan ya Bapak. Lagunya untuk siapa?
2: Iya, yang pertama untuk yang lagi bertugas pada malam hari ini. Dari sumber itu untuk Mama Ocho di Bukit Angor.
1: Iya.
2: Bunda Imar Maumere, Om Ciri, Bapak Manda, Petra Mus, Lido Tumali, Adik Giri, Bapak Ingrid, dan semua para pendengar setia dari RRI ND yang lagi mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Semoga yang Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur untuk mengantar kita ke ruang istirahat tidur.
1: Okay.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga Bapak, selamat malam kembali. Salam ke Nangaroro ya, untuk semua pendengar RRI yang ada di Nangaroro. Selamat malam, dan spesial untuk guru-guru di SMA Nangaroro, SMA Setiawan Nangaroro. Selamat malam, mudah-mudahan mendengarkan RRI malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa? Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa, di mana?
3: Berbagi Rindu dari Jawa Timur, merapat di Radio Rindu.
1: Oke, terima kasih. Ada siapa di Jawa Timur?
3: Mas Dalu.
1: Mas Dalu, apa kabar?
3: Kabarnya baik, Mbak. Habis turun hujan sini.
1: Oh, turun hujan di situ.
3: Ya, lumayan lah.
1: Adem kan jadinya ya.
3: Iya, iya.
1: Makin dingin.
3: Gak tahu nanti malam kalau tambah dingin. Siapa ini? Mbak Nia apa, Mbak?
1: Dengan Leli Kara malam hari ini.
3: Oh, Mbak. Ya, suaranya mirip-mirip ya, Mbak Leli Kara.
1: Masa sih? Pasti ada beda lah dikit.
3: Oh iya dong. Ya maaf lah kalau namanya kan penggemarnya hanya bisa mengikuti aja. Aku kan ini yang coba tamasya pelajar. Ternyata diangkat, alhamdulillah kan gitu.
1: Alhamdulillah bisa bergabung bersama RRI ND begitu ya Mas ya. Iya. Oke, Mas mau lagu yang mana Mas?
3: Lagunya yang ada apa aja itu?
1: Adanya Anima dengan Bintang, kemudian Jika Melly Goeslaw, Ada Salah dari Lobo, Hanya Kamu Yang Bisa, Tiket BCL Karena Aku Cinta Kau, Viera Terlalu
3: ya,
1: Lama.
3: Aku Cinta Kau itu dari BCR ya.
1: Aku Juga Mencintaimu.
3: Wow, mantap. Dari BCR kan itu?
1: Iya, BCL ya. Oke, ya, ditunggu ya. Iya,
3: Bumati Terlalu Lestari kan.
1: Siap diputarkan.
3: Aku Cinta Kamu ya.
1: Oke, sama.
3: Mbak Dermatin udah masuk belum nih?
1: Belum. Diundang dong, untuk bisa gabung ya.
3: Ya, mudah-mudahan dia lagi monitor mungkin ini. Buat ini lagunya saya spesialkan buat yang di Banjarmasin ya. Mudah-mudahan dia tetap tersenyum, bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarganya. Terus ada Mama Tifa, ada Ramla, ada Sikri, ada Bang Marcel, ada Bang Hati, Oba Loda, dan semua saja yang lagi monitor.
1: Oke.
3: Mbak Leli, buat yang siap, semoga akhir pekan ini selalu bahagia, tetap sehat selalu ya.
1: Amin, amin,
3: lagunya
1: amin.
3: Aku tunggu.
1: Oke deh, ditunggu ya. Nanti saya putarkan.
3: Malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih Mas. Salam ke Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur, kita kembali ke Flores ya. Ada Yeri di sana. Yeri, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih Yeri. Kenapa? Tadi sudah sempat tidur, terus akhirnya kebangun ingat ada Ruang
4: Tidak
1: Rindu.
4: Tidak, Ibu Leli, ini saya pilek batuk.
1: Oh iya, flu ya, Ibu banyak Leli, minum air ya.
4: Ini apa? Ya Ibu Leli, ini saya senang tadi masalahnya apa namanya itu, Karena Aku Cinta Kau tadi sudah dipilih oleh Mas Gal. Kalau tidak sudah dipilih saya dan juga saya. Tapi saya belum, kan ini malam kan ada acara karaoke, kalau tidak saya menyanyi itu.
1: Oh, mau menyanyi lagu Karena Aku Cinta Kau.
4: Iya, saya senang, tapi untuk saat ini saya belum bisa, saya masih pilek batuk.
1: Karena flu
4: nih.
1: Ya, nanti di minggu keempat ya, saya akan hadirkan harmoni karaoke dan siapkan lagu BCL ya, saya catat ya.
4: Bagaimana?
1: Di minggu keempat nanti, di bulan Juli, nanti saya hadirkan harmoni karaoke. Jadi saya siapkan lagu spesial untuk Yeri ya, Karena Aku Cinta Kau.
4: Oh, berarti selama 2 minggu ini request aja dulu.
1: Nanti minggu keempat dulu ya. Berarti minggu depan dong, tanggal 25 ya Yeri ya. Sabtu depan kita ketemu. Oke, saya sudah posisikan di sini BCL Karena Aku Cinta Kau untuk besok ya, untuk Sabtu depan ya. Oke, silakan.
4: Saya belum jamin ini apa. Saya mau pilih lagu yang Tiket Saja, tapi Ibu Leli bisa tidak maksudnya? Mungkin selain saya lah, maksudnya kayak nanti kan Ibu Leli bilang kan ini minggu keempat baru karaoke, kayak teman-teman lain juga mau minta mau apa lagu, maksudnya boleh atau tidak ini usulan dari saya, maksudnya. Bisa di-request sendiri.
1: Iya, karena kadang-kadang susah ya untuk mencari versi karaoke dari lagu-lagu yang teman-teman minta. Jadi nantinya saya sudah bilang oke, terus dicari-cari terus tidak ketemu, itu juga repot nanti. Makanya kemarin tuh saya siapkan memang list lagunya. Saya pastikan bahwa memang ada.
4: Tapi permisi ya Ibu Leli, jangan ini apa ya, saya cuma mau ini apa saja ya. Yang Bang Rian kemarin itu tidak masalah. Banyak yang justru yang Bang Rian yang tugas kemarin banyak mendengar yang karaoke.
1: Karena memang program acara ini sudah diatur dari pusat seperti itu. Konsepnya adalah kami menyiapkan lagu-lagunya dan pendengar bergabung sesuai dengan lagu-lagu yang kami siapkan. Seperti itu Bang Yeri. Nanti kami evaluasi lagi ya. Terima kasih untuk masukannya Yeri.
4: Terima kasih juga atas informasinya.
1: Baik. Untuk malam hari Yeri mau lagu apa nih, tetap BCL?
4: Tadi tuh dari... Tidak.
1: Tiket band.
4: Karena BCL sudah dipilih tiket tadi tuh.
1: Deh, tiket. Tiketnya mau kemana nih?
4: Mau kemana aja boleh.
1: Tiket ke Kupang ya. Hanya Kamu Yang Bisa. Oke deh. Untuk siapa lagunya?
4: salamnya Ibu Leli dengan Aventino kah?
1: Betul, dengan Bang Aventino.
4: Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Salam yang lainnya untuk semua pendengar setia ya, karena saya tidak bisa omong panjang lebar saya ini. Kepala sudah sakit, batuk pilek lagi.
1: Okay,
4: jadi saya tidak bisa omong panjang lebar. Jadi salamnya sapu rata semua dan mohon maaf jika pendengar mungkin dengar suara saya agak kecil atau apa. Bukannya saya sengaja untuk omong kecil karena saya lagi sakit.
1: Oke.
4: Hanya itu saja dari saya, Ibu Leli.
1: Terima kasih
4: banyak. Jangan lupa pulang hati-hati kalau sudah selesai tugas.
1: Siap. Terima kasih untuk Yeri di Detuk Elu ya. Saya sudah punya 3 nomor lagu dan harus saya hadirkan satu persatu. Kita mulai dari Leto dulu ya, Ruang Rindu, kemudian ada BCL dan juga ada Tiket.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: pemanfaatan teknologi, pemanfaatan budaya ini yang kemudian saya nggak sempat menjadi salah artikan ya, tapi
1: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Klaim domain Anda.
1: Ingetin aku catatan engineering aku semalam dong.
2: Pertama, mari kita bahas tema-tema utama dari keseimbangan energi.
1: ChatGPT bikin aku beneran belajar, nggak cuma ngafalin doang.
2: Sekarang, mari kita lakukan kuis berdasarkan apa yang sudah kamu ketahui.
1: Sekarang, aku bisa belajar di mana aja dengan cara yang paling pas buat aku.

sebuah pesan dikirimkan kan juga sementara. Jadi kalau mau dipisahkan mana yang satir, mana yang ironis, itu juga.

0: Oke, saya masih menanti partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami program Satu RRIND. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Rindu, selamat malam.
0: Oma Cheryl.
1: Iya, penelpon terakhir.
0: Penelpon terakhir. Oma belum tidur kah?
1: Masih tunggu Ruang Rindu.
0: Masih
1: dari tadi belum kebagian.
0: Oh iya, oke deh Oma, siap-siap. Oma mau lagu yang mana Oma?
1: Lagu yang tersisa, lagu apa?
0: Lagu yang tersisa Anima Bintang, Jika Melly Goeslaw, Salah dari Lobo. Terus ada Viera.
1: Dari Lobo.
0: Dari Lobo Salah ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa Oma?
1: Karena terlambat jadi salah.
0: Tapi tidak salah sambung Oma ya?
1: Tidak. Tidak salah sambung, sambungnya benar.
0: Benar ya, sambungnya ke RRI. Ya. Oke ya, Oma.
1: Ke RRI.
0: Silakan Oma.
1: Salam-salamnya.
0: Oma, terima kasih juga sudah bergabung dengan RRIND. Selamat beristirahat Oma. Dan kami program Satu RRIND masih terus temani Anda semuanya pendengar setia kami. Kita akhiri program acara Ruang Rindu untuk malam hari ini dengan Lobo Salah.

0: ada dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22

bermanfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Sadar lihat kau punya postingan tuh. Kau ini maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
0: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik. Jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati. Jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai, Seko. Slow darling, baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang tidak penting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Florata Malam, di kesempatan malam hari ini masih bersama saya Lely Kara dan juga rekan saya Aventino sebagai operator studio. Pendengar, kami hadirkan informasi-informasi dari laman rri.co.id. Kementerian Kesehatan Kemenkes menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan atau PTK Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan dan juga teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan juga bukti ilmiah kuat. Menurutnya, kebijakan tersebut dijalankan secara transparan. Dan menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan. Sebelumnya, proses evaluasi hanya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Direktur Jenderal Farmasi dan juga Alat Kesehatan Kemenkes L. Rizka Andalusia berharap mekanisme baru mempercepat hadirnya inovasi medis. Tanpa mengurangi kualitas penilaian bagi masyarakat, pendengar, sementara itu Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Lupi Trilaksono memastikan usulan PTK Mandiri dievaluasi secara regular. Langkah ini dilakukan demi keputusan teknologi kesehatan akuntabel berbasis bukti ilmiah nasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama,

0: sendawamu?
1: Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah.

0: Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pendengar, PT Bio Farma resmi meluncurkan vaksin konjugat Bio TCV untuk mencegah penularan penyakit demam tifoid. Langkah strategis ini merupakan upaya nyata dalam membangun kemandirian produksi obat-obatan di dalam negeri. Indonesia mencatat prevalensi penyakit tifoid yang mencapai 1,6% dari total jumlah populasi penduduk. Angka kejadian kasus infeksi bakteri tersebut diperkirakan menyentuh 148,7 per 100 ribu orang di wilayah nasional. Direktur Utama PT Bio Farma Sadik Akasya menjelaskan bahwa penyakit tifoid ini masih menjadi tantangan kesehatan. Peluncuran vaksin tersebut dilakukan dalam pameran kesehatan di Jakarta pada hari Kamis 15 Januari 2026 lalu. Dan pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benyamin Paulus Oktavianus menyatakan bahwa kedaulatan sektor kesehatan nasional sangat krusial. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat 9 juta kasus demam tifoid secara global setiap tahun. Nah, pendengar RRI, itulah informasi terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Lely Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama.

bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Pendengar dengan terdengarnya Irma ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5. Akhir kata penyiaran Lili Kara dan operator studio Ventino serta kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Kementerian

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Atau RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Bursa, dimanapun Anda berada, kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia kesebelasan Prancis melawan kesebelasan Inggris dari Pro 3 Jakarta.
1: Ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris?

0: seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Untuk meraih gelar juara sudah hilang. Jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak

0: Mbappe bisa cetak gol di babak pertama, skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Perancis.
1: Oke, 1-0 untuk Perancis ya. Yeah. Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Perancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Udin. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
1: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
2: Oh, gaya udah.
3: Menang kuis.
2: Menang kuis.
3: Ordal juga yang
2: datang. Ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4. Pesta bola dunia ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
4: Peringkat ketiga, peringkat keempat,
2: iya.
4: Juara itu cuma satu.
2: Iya,
4: itu cuma satu, nggak ada juara tiga, nggak ada.
2: Jadi gimana sebutnya nih?
4: Peringkat tiga, peringkat empat.
2: Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, jengkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi di sektor sebelah kanan, di mana ada Daryl Fonsah di sana. Dan balikan lagi kepada Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis ada Rabiot, dan Rabiot sodorkan ke